0: Subianto mengatakan pemerintah Indonesia terus mendorong upaya perdamaian dan meredakan ketegangan. Upaya tidak hanya di kawasan Asia Tenggara, namun juga di belahan dunia lainnya. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ratusan siswa dari 4 kabupaten di Madura mulai mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di sejumlah sekolah rakyat terintegrasi yang ada di Sampang. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
2: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS sekolah rakyat terintegrasi Sampang resmi dibuka pada Jumat 31 Juli 2026 di Desa Sejati, Kecamatan Camplong. Sebanyak 333 siswa dari 4 kabupaten di Madura mengikuti kegiatan yang dijadwalkan berlangsung selama 2 pekan hingga 14 Agustus 2026. Ketua Panitia MPLS Sekolah Rakyat Sampang, Bu Siri, menjelaskan peserta terdiri atas 211 siswa dari Kabupaten Sampang, 30 siswa dari Kabupaten Pamekasan, 47 siswa dari Kabupaten Sumenep, dan 45 siswa dari Kabupaten Bangkalan. Menurutnya, MPLS bertujuan mengenalkan lingkungan sekolah sekaligus membantu siswa beradaptasi dengan sistem pendidikan berbasis asrama. Bu Siri menambahkan, sekolah rakyat memiliki konsep boarding school yang berbeda dengan sekolah reguler. Selain mengikuti pembelajaran umum, siswa juga akan menjalani berbagai aktivitas di asrama, seperti kajian keagamaan, mengaji, pembentukan karakter, dan kegiatan ekstra kurikuler.
3: Jumlah siswa yang mengikuti MPLS ini ada sebanyak total 333 dari 4 kabupaten. Dari Kabupaten Bangkalan, SRP-nya atau tingkat SD-nya sebanyak 15 siswa. SMP itu sebanyak 30 siswa.
2: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Sampang, Denok Sitiawati, mengatakan materi MPLS meliputi pengenalan sarana dan prasarana sekolah, kehidupan di asrama, pembiasaan hidup mandiri, penguatan akademik, serta pemeriksaan kesehatan, kebugaran, psikotes, dan matrikulasi untuk memetakan kompetensi siswa.
4: Jadi boarding school, di situ ada pengembangan karakter anak, penanaman karakter anak, yang di karena kita ada di lingkungan Madura, ya tentunya kita akan juga menanamkan nilai-nilai keagamaan melalui aktivitas-aktivitas keagamaan di kurikulum boarding school-nya itu.
2: Denok berharap sekolah rakyat dapat memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Ia menargetkan setiap lulusan memiliki karakter yang kuat, menguasai 3 bahasa asing, memiliki 1 keterampilan sesuai minat dan bakat, serta siap melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja.
1: Pemerintah Kota Gunung Sitoli melakukan penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana untuk mitigasi menghadapi bencana sekaligus sistem tanggap darurat di titik rawan bencana. Indah Febrianti Bulolo melaporkan selengkapnya.
5: Dengan meningkatnya kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi berbagai potensi bencana, maka akan terbentuk masyarakat yang lebih tanggap, sigap, dan mampu mengambil langkah-langkah penyelamatan secara cepat dan tepat ketika terjadi keadaan darurat. Demikian diungkapkan Kepala BPBD Kota Gunung Sitoli Adiman Perwira Hareva saat dikonfirmasi RRI terkait sudah terlaksananya sosialisasi penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana RPB tahun 2026 yang berlangsung beberapa waktu yang lalu. Adiman menegaskan dengan kesiapsiagaan masyarakat, berkurang resiko korban jiwa, kerugian harta benda, serta dampak sosial dan ekonomi melalui penerapan langkah-langkah mitigasi yang benar. Karena itu pada penyusunan RPB Kota Gunung Sitoli tahun 2026 ada beberapa indikator yang menjadi perhatian bersama, yakni adanya mitigasi dan pencegahan bencana, membentuk masyarakat yang tangguh akan bencana, membangun budaya sadar akan bencana, dan meningkatkan kesiapsiagaan individu dan keluarga dalam menghadapi situasi darurat.
6: Ini tahap awal penyusunan RPB, karena nanti tidak lanjutnya adalah ada rapat-rapat tim selanjutnya. Konteks dan urgensinya RPB tadi sudah dijelaskan sama Pak Sofyan dan Ibu Nadira sebenarnya tadi. Namun ini ada 3 dasar hukumnya.
5: Sementara itu pada sosialisasi penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana RPB tahun 2026, Wali Kota Gunung Stoli Sohalauli menyampaikan bahwa RPB Kota Gunung Stoli tetap memprioritaskan pengurangan resiko bencana dan memiliki sistem tanggap darurat yang terpadu serta membangun kerjasama lintas sektor.

0: dihadiri oleh perangkat daerah, camat sekota Gunung Stoli, sedangkan BPBD Provinsi Sumatera Utara dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, menghadiri secara daring. Dari RRI Gunung Sitoli, Indah Febrianti Bulola melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur resmi memulai vaksinasi massal rabies 2026 yang didukung oleh pemerintah pusat, Organisasi Kesehatan Hewan Dunia, dan Lembaga Amal Kesehatan Masyarakat Mission Rabies. Berikut laporan selengkapnya Alfred Senge.
2: Jadi pelaksanaan vaksinasi hari ini menandai akan dimulainya pelaksanaan vaksinasi untuk seluruh anjing yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama di Pulau Timur ini yang didanai operasionalnya oleh International Rabies Task Force Mission Rabies.
3: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memperkuat langkah pengendalian rabies melalui kick-off vaksinasi massal rabies tahun 2026. Aksi ini didukung pemerintah pusat, World Organization for Animal Health, serta Mission Rabies. Program ini menargetkan tercapainya kekebalan kelompok pada populasi anjing sebagai strategi utama memutus rantai penularan rabies di Pulau Timur. Kick-off vaksinasi massal rabies Provinsi Nusa Tenggara Timur digelar di Sotis Hotel Kupang pada Kamis 30 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi penanda dimulainya vaksinasi serentak di 6 kabupaten di Pulau Timur yang masih menjadi wilayah prioritas pengendalian rabies. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat tren penurunan kematian akibat rabies pada tahun 2025, tercatat sebanyak 30 kasus kematian manusia. Sementara hingga Juli 2026 mengalami penurunan menjadi 8 kasus. Meski demikian, wilayah Timur Tengah Utara, Timur Tengah Selatan, dan sejumlah daerah di Pulau Flores masih menjadi kawasan dengan tingkat kerawanan tinggi karena populasi anjing yang besar. Salah satu tantangan pengendalian rabies adalah tingginya angka lalu lintas anjing antar daerah yang berpotensi mempercepat penyebaran virus.
2: Pelaksanaan vaksinasi hari ini menandai akan dimulainya pelaksanaan vaksinasi untuk seluruh anjing yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama di Pulau Timur ini yang didanai operasionalnya oleh International Rabies Task Force Mission Rabies. Ya, jadi kami harapkan di tahun ini kita dapat memvaksin minimal 160.000 ekor anjing, itu minimal. Tetapi kami harapkan dengan vaksin yang ada sekarang di atas 200.000 dosis ini, kita bisa memvaksin lebih banyak anjing.
3: Sementara Direktur Internasional Rabies Task Force Mission Rabies, Dr. Andre Jeberan, menyatakan tahun ini merupakan tahun ketiga mendukung pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui program vaksinasi massal anjing di Pulau Timur. Setelah berhasil memvaksinasi sekitar 150.000 ekor anjing pada tahun lalu, tahun ini cakupan ditingkatkan menjadi sekitar 160.000 ekor.
4: So, this is the third year that the International Rabies Task Force, or IRT, will be supporting the NTT government to conduct a mass dog vaccination program here in West Timor.
3: Dukungan vaksinasi disambut pemerintah kabupaten dan kota. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malaka melaporkan tren penurunan kasus rabies berkat peningkatan cakupan vaksinasi. Sementara Kepala Dinas Pertanian Kota Kupang menargetkan vaksinasi terhadap 25 hingga 30 ekor anjing pada tahun ini.
5: Ya, dengan adanya bantuan vaksin dari Mission Rabies, pemerintah provinsi juga pemerintah daerah Kota Malaka sendiri sangat signifikan dan mengalami penurunan yang luar biasa.
6: Untuk Kota Kupang tahun lalu target 20.000, tapi kami melampaui sampai 30.000. Terima kasih. Target tahun ini untuk Kota Kupang sekitar 25-30.000 ekor.
3: Melalui kolaborasi pemerintah, mitra internasional, dan partisipasi masyarakat, Nusa Tenggara Timur menargetkan Pulau Timur menjadi wilayah prioritas menuju eliminasi rabies sebelum program diperluas ke seluruh wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Cengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerhati budaya Marapu meminta masyarakat Sumba untuk menghormati peradaban budaya dan adat istiadat. Berikut informasinya, Jerry Linde.
7: Pemerhati budaya Merapu meminta masyarakat Sumba hormati peradaban budaya dan adat istiadat. Hal tersebut disampaikan pemuda asal Kecamatan Lamboya pada acara kegiatan workshop anggota masyarakat adat dari berbagai wilayah di Kabupaten Sumba Barat yang saat itu mengikuti workshop kebudayaan menghayat kepercayaan Merapu yang mengusung tema Uma Merapu Belis Kehormatan, nilai luhur orang Sumba serta identitas budaya. Kegiatan tersebut berlangsung

0: berlangsung di WK Bubak 28 Juli 2006. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pengukuhan secara budaya terhadap pasangan yang disahkan melalui adat Sumba Barat. Berdasarkan aliran kepercayaan Marapu sebagai bagian dari upaya pelestarian tradisi leluhur, pemerhati budaya dan adat istiadat Jonathan Aguate, yang juga merupakan tokoh muda Sumba Barat, mengatakan rumah adat dan belis merupakan identitas utama masyarakat Sumba. Menurutnya, kedua unsur tersebut tidak hanya menjadi simbol budaya, tetapi juga menurut mencerminkan kehormatan hubungan manusia dengan alam, leluhur dan kehidupan sosial masyarakat adat yang harus terus dijaga. Dalam wawancara bersama RRI di sela kegiatan, Jonathan menilai masyarakat Sumba Barat saat ini tengah menghadapi krisis nilai peradaban. Ia menyebut masyarakat lebih banyak membanggakan simbol-simbol adat dan interaksi sosial, namun mulai melupakan makna serta nilai luhur yang terkandung di balik tradisi tersebut. Padahal menurutnya, pemahaman terhadap nilai adat menjadi dasar penting dalam menjaga marwah budaya Sumba.
1: Kita membanggakan interaksi, kita membanggakan simbol, tapi kita tidak mengerti nilainya. Kalau toh kita mengerti nilainya, nilai itu kita giring sesuai dengan kebutuhan kita. Fakta yang pertama. Lalu fakta yang berikut, saat ini kita sedang melihat masyarakat adat yang mulai bangkit.
0: Ia menjelaskan kondisi tersebut dipengaruhi oleh perjalanan sejarah yang panjang. Banyak tokoh adat yang dahulu menjadi panutan masyarakat berkurang perannya akibat berbagai perubahan sejak masa penjajahan hingga pemerintahan modern. Akibatnya, regenerasi kepemimpinan adat tidak berjalan optimal dan lembaga adat mengalami pelemahan sehingga sebagian nilai budaya mulai memudar. Jonathan juga menyinggung perjalanan masyarakat penghayat Marapu yang pada masa lalu harus menyesuaikan identitas keagamaannya dengan kebijakan negara, meski secara administrasi memiliki agama resmi. Menurutnya, banyak masyarakat adat yang tetap mempertahankan keyakinan dan nilai-nilai Marapu dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi tersebut turut mempengaruhi keseimbangan kehidupan sosial dan keberlangsungan lembaga adat di tengah masyarakat. Jonathan berharap kebangkitan masyarakat adat dapat terus diperkuat dengan pendampingan, dialog, dan penelitian terhadap nilai-nilai luhur, warisan leluhur. Ia mengajak kepada semua pihak dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama melestarikan nilai adat agar identitas budaya Sumba Barat tetap terjaga dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Dari Sumba Barat, Jirlende, R. Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia mendorong kerjasama ASEAN-Rusia diperkuat untuk membangun ketahanan kawasan di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
3: Laporan khusus.
4: Ketidakpastian geopolitik, krisis pangan, perubahan iklim, hingga ancaman kesehatan global menjadi tantangan yang dihadapi negara-negara ASEAN saat ini. Dalam situasi tersebut, Indonesia mendorong agar kerjasama ASEAN dan Rusia tidak hanya berfokus pada hubungan politik. Menteri Luar Negeri Sugiono dalam pertemuan ASEAN-Rusia Post-Ministerial Conference atau PMC menegaskan pentingnya memperkuat community resilience atau ketahanan masyarakat melalui kerjasama ASEAN-Rusia. Ia menyatakan Indonesia mendukung pelaksanaan ASEAN-Rusia Energy Cooperation Work Plan 2026-2030. Kerjasama ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi ASEAN sekaligus mempercepat peralihan menuju energi yang lebih berkelanjutan.
5: Karena perdamaian di kawasan kita tidak pernah terjadi secara kebetulan. Perdamaian selalu merupakan hasil dari pilihan yang disadari, komitmen yang berkelanjutan, dan kerjasama yang erat.
4: Ia juga menyatakan Indonesia melihat Rusia sebagai mitra strategis dalam menjaga pasokan gandum dan pupuk. Kerjasama ini dinilai penting di tengah ancaman perubahan iklim yang dapat mengganggu produksi dan pasokan pangan. Kemudian, Indonesia juga mendorong modernisasi pertanian agar sektor pangan di kawasan semakin tangguh menghadapi perubahan iklim. Di bidang kesehatan, Indonesia juga mengusulkan peningkatan kerjasama, antara lain melalui penguatan kapasitas tenaga medis, pertukaran pengetahuan, serta peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi pandemi di masa depan. Sementara itu, dari sisi Rusia, kerjasama dengan ASEAN juga mulai diarahkan pada kepentingan ekonomi yang lebih besar. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, menyebut bahwa perdagangan Rusia dan ASEAN pada tahun 2025 mencapai sekitar 22 miliar dolar Amerika Serikat. Angka tersebut menurutnya masih dapat ditingkatkan hingga dua kali lipat atau sekitar 44 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2036. Untuk mencapai target tersebut, Rusia melihat sejumlah sektor yang dapat menjadi penggerak kerjasama. Di antaranya, ekonomi berbasis platform, teknologi, inovasi, kerjasama antariksa, integrasi kepabeanan, hingga konektivitas maritim. Pernyataan Menteri Lavrov menunjukkan bahwa Rusia ingin memperbesar jejak ekonominya di Asia Tenggara.
3: Kami sepakat dalam pertemuan hari ini untuk melanjutkan kerjasama erat di bidang ketahanan pangan dan energi, serta dalam memerangi terorisme dan kejahatan transnasional. Untuk semua bidang tersebut, telah tersedia mekanisme kerja sama antara Rusia dan ASEAN.
4: Dari sisi negara-negara ASEAN, kerjasama dengan Rusia juga dinilai semakin berkembang dan tidak hanya berfokus pada hubungan politik. Hal itu disampaikan oleh delegasi Myanmar yang dipimpin Sekretaris Tetap Kementerian Luar Negeri Myanmar, U Hau Kansum, yang menilai hubungan ASEAN dan Rusia selama lebih dari 3 dekade terus berkembang berdasarkan prinsip saling menghormati serta komitmen terhadap perdamaian, stabilitas, dan pembangunan berkelanjutan di kawasan.
6: We appreciate Russia's continued support for ASEAN centrality and
7: kami menghargai dukungan Rusia yang berkelanjutan terhadap sentralitas ASEAN serta keterlibatan aktifnya. Kami juga menghargai kontribusi Rusia dalam kerjasama di bidang energi, pertanian, ketahanan pangan, produksi pupuk, bioteknologi pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi, serta transformasi digital.
4: Diketahui arah tersebut sudah dibangun dalam KTT Rusia-ASEAN di Kazan, Rusia pada bulan Juni lalu. Pertemuan tersebut menandai 35 tahun hubungan dialog Rusia dengan ASEAN dan menghasilkan deklarasi Kazan serta rencana aksi komprehensif Rusia-ASEAN hingga 2030. Namun, Indonesia tetap menekankan pentingnya prinsip multilateralisme, penghormatan terhadap hukum internasional, dan sentralitas ASEAN sebagai dasar kerjasama. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia, dorong ASEAN, Rusia, hadirkan solusi bagi kawasan. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketidakpastian global masih menjadi tantangan yang dihadapi hampir semua negara. Konflik geopolitik, gangguan rantai pasok, perubahan iklim, hingga ancaman krisis kesehatan menunjukkan bahwa stabilitas sebuah negara tidak ditentukan hanya oleh kekuatan ekonomi atau militer, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat menghadapi berbagai guncangan. Dalam situasi seperti itu, kerjasama antar negara menjadi semakin penting, namun haruslah menghasilkan manfaat nyata, bukan sekadar mempererat hubungan diplomatik. Inilah pesan yang dibawa Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono dalam Asian Russia Post Ministerial Conference. Indonesia juga menegaskan pentingnya memperkuat community resilience atau ketahanan masyarakat sebagai fondasi menghadapi berbagai tantangan global. Pendekatan ini mencerminkan perubahan paradigma diplomasi dari yang sebelumnya berorientasi pada hubungan politik menjadi kerjasama yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, Indonesia mendorong agar kemitraan ASEAN-Rusia difokuskan pada sektor-sektor strategis. Di bidang energi, implementasi Asian Russia Energy Corporation Work Plan 2026 to 2030 diharapkan mampu memperkuat ketahanan energi kawasan sekaligus mempercepat transisi menuju energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Pada sektor pangan, Rusia memiliki posisi penting sebagai salah satu pemasok gandum dan pupuk dunia. Bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN, kerjasama tersebut dapat mendukung stabilitas pasokan bahan baku pertanian. Lebih dari itu, modernisasi sektor pertanian melalui pemanfaatan teknologi menjadi langkah penting agar produksi pangan mampu beradaptasi dengan perubahan iklim. Di bidang kesehatan, Indonesia mengusulkan penguatan kapasitas tenaga medis, pertukaran pengetahuan, dan peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi pandemi di masa depan. Pengalaman COVID-19 menjadi pelajaran bahwa ketahanan kesehatan tidak bisa dibangun sendiri, melainkan membutuhkan kerjasama lintas negara. Bagi Indonesia, diplomasi tidak boleh berhenti pada penandatanganan kesepakatan. Keberhasilan kerjasama internasional harus diukur dari sejauh mana mampu memperkuat ketahanan energi, menjaga ketersediaan pangan, meningkatkan kualitas layanan kesehatan, serta membuka peluang investasi dan transfer teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat. Tantangan global tidak akan berkurang dalam waktu dekat. Justru karena itulah, Indonesia perlu terus mendorong diplomasi yang produktif dan berorientasi pada hasil. Kerjasama ASEAN-Rusia harus menjadi instrumen untuk memperkuat ketahanan nasional, bukan sekedar simbol hubungan antar negara. Sebab ukuran keberhasilan diplomasi pada akhirnya bukan hanya terciptanya kesepakatan, tetapi hadirnya manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia dan kawasan. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyatakan wabah virus Ebola di Republik Demokratik Kongo sebagai keadaan darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional. WHO mencatat jumlah kasus penyebaran virus Ebola di negara tersebut meningkat signifikan, yang dilaporkan mencapai 3.500 kasus. Dari dunia olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan ajang lari Merdeka Run pada rangkaian Hari Kemerdekaan RI menargetkan keikutsertaan sebanyak 8.000 peserta. Seperti dikutip dari kantor Berita Antara, Erick Thohir menyebut acara ini terbuka untuk umum dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat mulai dari elemen pemerintah, kemudian pengusaha, figur publik, selebritas, hingga masyarakat pada umumnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

1. Dari dulu dan nanti 97 FM, kanal informasi dan inspirasi RRI Sandal Pro 1.

0: ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh, tapi bercerita bergurau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no?
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah, setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok go ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja mengingat program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gok balapangan, yuk kenomot, tengkidot gok radio din. Ngoping, Bedabol, WRRI Sangau ngan Entikong.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong. Tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
3: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup.
0: Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tuh, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh.
17: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
18: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
19: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
20: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
17: Dengarkan Halo RRI
18: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
19: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
14: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
21: John, ayo bangun. Ayo bangun, aduh kok masih tidur. Ini lo udah siang, dasar pemalas.
22: Apaan sih, ngapain harus bangun pagi bro? Emangnya gue ayam yang harus bangun pagi? Biar hidupku miskin begini tapi nikmat bro. Bisa tidur, gak dikejar-kejar waktu bro.
21: Nah ini nih, aduh generasi muda yang bangga dengan kemiskinan. Lawang miskin kok bangga. Alah.
23: Generasi harapan bangsa, bangkit dan berjuanglah untuk menggapai cita-cita yang agung dan bermartabat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

Oke, baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di RRI Sanggau dan juga Ntkong ya. Dalam program Opini Publik ya pada pagi hari ini kami mengundang Anda ya di 0857-5381-0365 dan 0811-5756-494. Pendengar program Makan Gizi Bergizi Gratis atau MBG ini merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak usia sekolah sebagai upaya membangun generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. Ya, program ini juga diharapkan mampu membantu memenuhi kebutuhan nutrisi harian peserta didik, terutama bagi anak-anak yang berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi. Dengan asupan gizi yang lebih baik, siswa juga diharapkan memiliki kondisi kesehatan yang optimal sehingga dapat mengikuti proses belajar dengan lebih maksimal. Ya, selain memberikan manfaat bagi kesehatan anak, MBG juga dipandang sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia. Dan berbagai penelitian juga menunjukkan pendengarnya bahwa pemenuhan gizi yang baik ya pada usia sekolah ini berpengaruh terhadap pertumbuhan fisik, perkembangan kognitif, daya konsentrasi, hingga prestasi belajar. Oleh karena itu, keberadaan ya program ini juga menjadi salah satu langkah strategis dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan sekaligus menekankan resiko masalah gizi seperti stunting, anemia maupun kekurangan energi kronis ya pada anak. Nah, menjadi pertanyaannya pendengar, apakah MBG ini sudah benar-benar menjawab persoalan gizi anak di sekolah? Dan mengapa masih banyak sekolah yang belum merasakan manfaat program MBG dan lebih penting mana yang memperluas jangkauan MBG atau memastikan kualitas gizinya terlebih dahulu nih ya. Silakan bergabung di 0857-5381-0365 dan 0811-5756-494. Nah, selain memberikan manfaat bagi kesehatan anak, juga pendengar MBG juga dipandang sebagai investasi jangka panjang ya dalam membangun sumber daya manusia. Berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa pemenuhan gizi yang baik pada usia sekolah juga berpengaruh terhadap pertumbuhan fisik ya, perkembangan kognitif, daya konsentrasi, hingga prestasi belajar. Dan oleh karena itu, keberadaan program ini juga menjadi salah satu langkah strategis dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan sekaligus menekankan resiko masalah gizi seperti stunting, anemia, maupun kekurangan energi kronis pada anak ya. Jadi silakan bergabung di pagi hari ini di ini ya, di Opini Publik. Saya menemani Anda pendengar hingga jelang pukul 7 lebih 57 menit ya waktu Indonesia Barat.

Oke, baik, pendengar Anda masih bersama kami di RRI Sal. Dan tadi sudah Anda dengarkan juga nih ya, satu buah lagu dari Dola ya. Dan selamat pagi juga untuk Anda yang baru aja stay bersama kami di FM 97 MHz dan juga di 99,9 MHz ya di pagi hari ini RRI Sangga dan juga Antikal.

Baik pendengar, masih dengan MBG nih ya, karena di sisi lain mendengar kualitas makanan yang disediakan juga menjadi perhatian masyarakat. Tidak hanya variasi menu dan kandungan gizinya yang perlu dijaga, tetapi juga aspek keamanan pangan, kebersihan, serta ketepatan distribusi agar makanan tidak layak dikonsumsi. Sebagian pihak ya berpendapat bahwa keberhasilan MBG tidak cukup hanya diukur dari banyaknya sekolah yang menerima program, melainkan juga dari kemampuan program ya dan dalam memberikan makanan nyata terhadap kesehatan, pertumbuhan, dan kemampuan belajar siswa secara berkelanjutan. Nah, dengan berbagai potensi dan tantangan tersebut, program makan gizi gratis ya atau MBG ini menjadi salah satu isu menarik juga nih pendengar ya untuk didiskusikan sebagai bagian dari opini publik.

Evaluasi terhadap pelaksanaan pemerataan serta kualitas layanan menjadi hal yang penting agar tujuan utama program ini benar-benar dapat tercapai. Pada akhirnya, keberhasilan MBG juga akan sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, sekolah, penyedia makanan, dan masyarakat ya, dalam memastikan bahwa setiap anak memperoleh hak atas makanan bergizi yang aman, berkualitas, dan berkelanjutan. Nah, pendengar, apakah MBG sudah benar-benar ya menjawab persoalan gizi anak di sekolah, dan mengapa masih banyak sekolah yang belum merasakan manfaat program MBG ini? Lebih penting mana nih, pendengar ya, memperluas jangkauan MBG atau memastikan kualitas gizinya terlebih dahulu? Nah, silakan bergabung di 0857-5381-0365. Dan 0811-5756-494 ya. Jadi silakan bergabung di opini publik pada pagi hari ini. Karena mendengar program MBG ini merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi usia gizi anak usia sekolah sebagai upaya membangun generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. Ya, program ini juga diharapkan mampu membantu memenuhi kebutuhan nutrisi harian peserta didik, terutama bagi anak-anak yang berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi. Dengan asupan gizi yang lebih baik, siswa juga diharapkan memiliki kondisi kesehatan yang optimal sehingga dapat mengikuti proses belajar dengan lebih maksimal. Nah, selain memberikan manfaat bagi kesehatan anak, juga pendengar, MBG juga dipandang sebagai investasi jangka panjang dalam membangun sumber daya manusia, dan berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa pemenuhan gizi yang baik pada usia sekolah berpengaruh terhadap pertumbuhan fisik, perkembangan kognitif ya, daya konsentrasi hingga prestasi belajar. Oleh karena itu, keberadaan program ini menjadi salah satu langkah strategis ya dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan sekaligus menekankan resiko masalah gizi seperti stunting, anemia, maupun kekurangan energi kronis pada anak. Oke, baik pendengar, sudah menunjukkan pukul 7 lebih 56 menit ya waktu Indonesia Barat. Kita cukupkan di opini publik pada pagi hari ini, karena nanti selanjutnya jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat ya, saya akan hadirkan di program Dialog Pagi. Ya, ini ada Dialog MBG, nanti saya menemani Anda hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami, pendengar, di Pro 1 RRI Sanggau.

0: Satu.
1: Dari dulu dan nanti, 97 FM, kanal informasi dan inspirasi. RRI Sandal.
0: Pro Satu.

0: Oke, baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di RRI Sanggau dan juga Ntkong ya pada pagi hari ini. Kami menemani Anda hingga jam 9 waktu Indonesia Barat nanti ya dalam dialog MBG. Pada pagi hari ini kami akan membahas dengan tema MBG dan kesiapan sekolah mewujudkan generasi unggul. Dan di pagi hari ini juga pendengar ya telah hadir melalui via Zoom ini ada Ibu Dwi Mustikawati selaku ahli gizi dan juga sambil menunggu Pak Stephanus Jonedi ini ya untuk bergabung di via Zoom juga. Ini adalah selaku Kabid Kesehatan Masyarakat Dinkes Kabupaten Sanggau. Kita langsung saja sapa. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Dwi.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak.
0: Berjumpa kembali nih ya, selamat pagi juga.
1: Iya Mbak.
0: Apa kabarnya ini hari ini Ibu Dwi?
1: Ya Alhamdulillah sehat Mbak.
0: Sehat ya. Dan di pagi hari ini kita membahas masih terkait dengan MBG nih ya. Karena juga pendengar ya pada program MBG ini menjadi salah satu langkah strategis pemerintah juga nih adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia lebih dari sekedar menyediakan makanan bagi anak-anak di sekolah. Karena MBG juga diharapkan mampu memperbaiki status gizi, meningkatkan kesehatan, mendukung konsentrasi belajar hingga menjadi fondasi dalam mencetak generasi yang unggul, sehat, cerdas, dan juga berdaya saing. Namun ya pendengar, keberhasilan program ini tentu tidak hanya diukur dari banyaknya makanan yang tersalurkan ya, karena dibutuhkan sinergi antara pemerintah, tenaga kesehatan, sekolah, guru, orang tua hingga masyarakat agar manfaat MBG ini benar-benar dirasakan secara berkelanjutan. Nah, lalu sejauh mana juga nih ya kesiapan sekolah dalam mendukung implementasi MBG, bagaimana memastikan kualitas gizi tetap terjaga dan apakah program ini juga benar-benar mampu menjadi investasi kesehatan masyarakat di masa depan ya pendengar. Nah, kita langsung saja membahas ya terkait dengan MBG pada pagi hari ini bersama Ibu Dwi Mustika nih. Ya baik dia Bu Mustika. Nah Bu Mustika, anak-anak ini sering lebih tertarik nih ya jajanan viral daripada makanan sehat. Nah bisa nggak nih MBG ini mengubah tren tersebut nih Bu Mustika?
1: Baik Mbak, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi kalau ditanya bisakah MBG itu mengubah tren jajanan viral, itu sebenarnya bisa Mbak. Tetapi itu tidak bisa bekerja sendiri. Jadi semuanya harus mendukung seperti sekolah, kemudian orang tua itu harus mendukung program ini kan. MBG itu sendiri kan punya keunggulan ya Mbak ya. Keunggulan MBG ini sebenarnya pembiasaan makan makanan bergizi seimbang harian, karena itu kan setiap hari Senin sampai Jumat atau sampai Sabtu ya, mungkin ada sekolah yang sampai Sabtu gitu. Jadi ini kan dia udah ini MBG ini makanannya udah memenuhi standar gizi seimbang. Nah kemudian ada ini menurut teori makan itu namanya teori food neophobia, dan pembentukan kebiasaan makan itu sebenarnya anak itu perlu terpapar makanan sehat atau makanan yang baru itu berkali-kali supaya lidahnya terbiasa untuk mengkonsumsi itu Mbak. Seperti itu. Jadi kayak misalnya anak yang baru makan, kan misalnya 6 bulan itu kan baru makan. Jadi memang dia tuh masih eksplor rasa gitu kan. Jadi ibunya perlu berkali-kali untuk kasih makanan ini sehingga anak itu mau untuk makan makanan tersebut, seperti itu. Kemudian MBG ini juga perlu penyajian makannya harus menarik. Terus harus didukung edukasi sebenarnya. Jadi nggak hanya formalitas bagiin makanan gitu Mbak. Saya nggak tahu ya kalau di sekolah itu gimana. Tapi kayaknya cuma ngantar makanan kali ya. Apa ini dari ahli gizi yang dari SPPG itu pernah nggak kasih edukasi di sekolah-sekolah yang sasaran sekolah mereka seperti itu. Jadi sebenarnya itu perlu juga mereka datang ke sekolah gitu kan Mbak untuk memberikan edukasi. Jadi nggak hanya sekedar formalitas ngantar makan seperti itu Mbak.
0: Ya jangan hanya begitu udah jamnya langsung pulang gitu ya, nanti udah mau ngambil tempatnya baru balik lagi. Nah sementara anak-anak di sekolah kita gak tahu nih ya Bu ya, dimakan apa enggak, biasanya kebanyakan mungkin ada yang dibawa pulang ke rumah gitu ya, daripada mungkin pengen makan di sekolah ya.
1: Iya benar kan. Jadi mereka tuh sebenarnya perlu terjun langsung ke lapangan gitu kan, Mbak, nengok ini hasil dari kerjaan mereka tuh sampai di penerima tuh seperti apa. Jadi seperti itu. Nggak hanya bagiin aja. Terus tadi kata Mbak kan udah selesai bagiin, habis makan, baru nanti mereka ke situ ngambil ini tempat makannya seperti itu.
0: Nah, jika siswa juga nih ya Bu ya tetap membeli makanan instan ya setelah menerima MBG, apakah tujuan program ini bisa dianggap tercapai nih?
1: Nah, kalau seperti itu, sepertinya belum sepenuhnya tercapai ya, Mbak ya. Jadi kan tujuan MBG ini sebenarnya tidak hanya untuk mengisi perut. Nah, jadi itu ada yang tujuannya itu perlu untuk memenuhi kecukupan gizi, kemudian pembentukan perilaku makan tadi seperti yang udah saya kasih tahu sebelumnya. Nah, jadi kalau siswa itu masih jajan makanan instan yang tinggi natrium, tinggi gula, atau tinggi lemak, itu sebenarnya intervensi untuk makannya tuh belum berhasil. Intervensi ke ini, pembentukan perilaku makannya itu belum berhasil sebenarnya. Tapi kalau untuk pemenuhan kecukupan gizi hariannya itu udah, karena kan mereka udah terima MBG, udah makan seperti itu kan. Tapi ketika udah selesai dari makan MBG ini, ternyata mereka masih beli jajanan. Nah, berarti kan perilaku pembentukan makannya itu belum benar. Itu tadi, makanya saya bilang sebenarnya perlu ada

0: Kan pagi siangnya kita udah mendapatkan MBG. Nanti di istirahat kedua anak-anak malah jajan lagi. Nah, berarti kan itu apakah kenyang atau tidak gitu ya untuk adik-adik yang ada di sekolah mungkin ya ketika menerima MBG, sementara porsinya sepertinya juga udah lumayan sebenarnya ya nih Ibu ya. Tapi ya tadi ya harus didukung juga ataupun ada edukasi juga ya dari pihak SPPG-nya untuk mengetahui apakah ini udah tepat sasaran apa belum gitu ya Bu ya.
1: Benar, benar, benar.
0: Nah, seberapa penting juga nih tampilan makanan dibandingkan kandungan gizinya bagi anak sekolah saat ini nih?
1: Nah, kalau untuk tampilan makan, sebenarnya itu sangat mendukung ya, Mbak ya. Tampilan itu kan merupakan pintu masuk supaya anak-anak suka. Nah, kemudian kalau kandungan gizi ini sebenarnya kan tujuannya. Jadi kalau misalnya kayak bentuk makanan itu lebih ke anak SD atau anak SMP ya, Mbak ya. Mereka kan lebih suka tampilan yang menarik gitu kan. Jadi seperti warna, bentuk, atau tekstur atau kemasannya itu harus menarik sehingga mereka suka. Nah, jadi dari warna, bentuk, dan tekstur serta kemasan yang menarik ini memegang porsi hingga 70% gitu dalam keputusan mereka untuk mau mencoba makanan tersebut, seperti itu. Nah, kemudian kalau kandungan gizinya sehebat apapun kandungan gizinya, tapi kalau makanan ini tidak habis dimakan kan, kemudian makanan ini akhirnya terbuang gitu kan, bahkan itu nggak ada gunanya gitu kan, karena tadi tampilannya itu kurang menarik,
0: Kurang menarik.
1: seperti udah pucat gitu kan, Mbak, misalnya masak masak sayurnya udah kelamaan, atau warnanya kalau udah terlalu lama itu kan biasanya udah nggak cantik lagi gitu ya, Mbak ya, udah terlalu mateng misalnya kan. Nah, jadi itu udah nggak menggugah selera lagi seperti itu. Nah, jadi dari SPPG ini sebenarnya perlu melihat itu tadi, makanya kan mereka nggak hanya ngantar udah, tapi tuh coba mereka ngantar terus ditengok lagi makanan itu setelah sampai di sekolah itu seperti apa bentuknya, apakah sayurnya udah pucat atau lauknya tadi kan misalnya ada warna merahnya dari tomat, tapi sampai di sana udah nggak warna merah tomat lagi gitu kan, jadi kan kurang menarik. Kayak orang dewasa aja kalau lihat makanan yang udah seperti itu kan nggak mau juga ya, Mbak ya, apalagi untuk anak yang memang udah susah makan kan, ditambah tampilan yang kayak gitu, oh udahlah nggak usah aja katanya gitu kan,
0: Ya
1: jadi
0: paling
1: sayang.
0: paling enggak ya dari pihak SPPG-nya adalah ya menerjunkan inilah teman-temannya mungkin ya satu atau dua orang gitu ya untuk ke sekolah-sekolah yang pastinya melihat potensi dari pekerjaan mereka juga. Nah,
1: Iya, benar, Pak.
0: apakah menu bergizi yang dipaksa gitu ya di makan anak-anak ini harus tetap memberikan manfaat yang optimal nih Bu Dwi?
1: Secara fisiologis, ya, tapi secara psikologis dan jangka panjang itu enggak, ya, Mbak, ya. Jadi kalau fisiologis ini, makanan yang dimakan itu kan tetap terserap kandungan gizinya, ya, Mbak, ya. Gizi-gizinya itu udah terserap dalam tubuh. Tapi kalau sisi psikologis, kan itu kan namanya memaksa, jadi bisa meningkatkan hormon stres pada anak, gitu kan. Karena tadi ini makan, harus makan ini harus habisin gitu kan. Jadi anak-anak itu bisa stres. Nah, itu bisa memicu pemikiran negatif terhadap makanan sehat. Akibatnya anak tuh jadi malas mau makan. Nah, maksudnya gini. Misalnya saat diawasi oleh gurunya, anak-anak mau makan. Tapi ketika sudah di luar, itu anak-anak ah males, ah ini tadi aku dipaksa nih gitu kan, jadi mereka tuh pilih jajan-jajan yang ini lagi yang tidak sehat lagi kan, jadi lebih banyak biasanya mereka itu makan jajanan-jajanan yang tidak sehat, sehingga
0: Lebih enak juga
1: sehingga
0: katanya ya.
1: percuma, jadi kan tadi udah padahal tadi udah bagus gitu kan nilai gizi yang dimakan, tapi karena dipaksa setelah mereka di luar itu mereka milih jajanan yang tidak sehat. Ini namanya bentuk balas dendam sih ya namanya ya, Mbak ya. Misalnya anak-anak kan supaya kayak gitu kan pinter mereka.
0: Ma, jadi yang

0: udah dapat dari MBG nggak dimakan, ujungnya ya udah lebih baik jajan ya. Apalagi kalau yang udah dikasih duit gitu sama orang tuanya, ya udah lebih baik jajan aja katanya nih.
1: Iya, betul.
0: Oke, ini saya ke Pak Stefanus dulu ya, Bu Dwi ya. Selamat pagi, Bapak.
2: Pagi, Mbak Dini. Pagi, pemirsa RRI. Maaf nih, lambat.
0: Siap, aman, Bapak.
2: Iya, komputer saya ini loadingnya lama, Bu. Kayaknya sinyalnya sedang-sedang
0: saja. Sekian. Kayaknya memang udah beberapa hari nih Pak, jaringan internetnya agak kurang bagus juga nih.
2: Iya, tapi sekarang modulasi terima bagus, Bu ya.
0: Aman-aman Bapak, di sini udah terima dengan baik.
2: Oke, sip.
0: Oke nih, baik. Bapak, MBG apakah ini sudah berjalan nih Pak? Dan bagaimana juga nih mengukur keberhasilan selain dari jumlah porsi yang dibagikan nih Pak Stefanus?
2: Iya, MBG sudah berjalan 2 tahunan ya sampai sekarang ya. Iya. Untuk mengukur keberhasilan kita sih belum ada apa kegiatan khusus Bu ya. Tapi secara apa penghitungan ada beberapa daerah yang sudah melaksanakan. Karena kalau di tempat kita ini efektifnya mungkin nanti tahun 2027. Karena itu kita persiapkan juga untuk penganggaran, karena kalau kita hitung-hitung memang MBG ini estimasi yang sudah di-mapping dari MBG saja itu ada 48 ya, yang dipastikan akan bertambah dari itu. Nah, kemudian sementara yang sudah kita lakukan selama ini adalah pengukuran terhadap balita ya, untuk apa khususnya untuk kasus stunting. Nah, ini satu-satunya sarana yang kita pakai itu adalah pengukuran yang dilakukan di Posyandu dan Pasienkes yang ada di Kabupaten Sanggau. Sementara MBG, khususnya untuk anak sekolah, ini belum ada kiat khusus sih dari kita. Tapi tahun 2027 ini sudah kita rencanakan. Nah, itu akan nanti akan ada kegiatan AKG dan pengukuran-pengukuran. Walaupun pada tahun ini kita sudah mulai untuk apa? Ada yang dinamakan cek kesehatan gratis ya. Tapi ini tahun pertama yang kita lakukan untuk sekolah sesuai dengan edaran Permenkes bahwa pada tahun ini akan dilaksanakan pada bulan Agustus. Mudah-mudahan nanti kita bisa mengevaluasi hasil yang ada dari tahun kemarin. Nah, tapi secara berkala, secara nasional, itu sudah ada dilakukan oleh beberapa daerah. Dan untuk perkembangannya memang secara nasional, untuk anak-anak sekolah yang sudah diberikan MBG itu kayaknya terjadi peningkatan sebesar 3,3%. Dalam artian di sini indeks massa tubuh, tinggi badan, berat badan. Nah, itu yang didapatkan berdasarkan hasil dari MBG tersebut. Demikian kira-kira, Mbak.
0: Ya, sekarang juga memang ya, tadi seperti Bapak bilang bahwa udah ada CKG juga sih Pak ya dari setiap sekolah. Apakah ini bersangkutan juga nih Pak dengan MBG nih Pak?
2: Termasuk salah satu bagiannya, karena kalau untuk CKG ini adalah pemeriksaan secara umum pada mulanya Bu ya, kalau kita ini ditargetkan minimal 100% populasi itu harus minimal 1 kali setahun harus dilakukan cek, dan ini merupakan hadiah dari Kemenkes sebenarnya untuk masyarakat yang berulang tahun. Jadi diusahakan setiap populasi yang ada di Kabupaten Sanggau untuk memeriksakan status kesehatannya di vaskes yang ada di Kabupaten Sanggau. Dan jenis pemeriksaannya pun tadi dikatakan salah satu bagian, kalau untuk pengukuran itu salah satunya adalah untuk melihat perkembangan. Jenis-jenisnya kalau kita kategorikan ini ada 3 kategori dengan 55 jenis pemeriksaan. Banyak. Dan itu tergantung juga ketersediaan alat dan bahan. Ini kita lakukan ada untuk dari kategori bayi dan anak sekolah, dewasa dan bumil, kemudian dewasa ke atas, orang tua dan usia lanjut. Dan ini terkena semua, Bu. Awalnya kita lakukan di gerakan di masyarakat. Kedua, menyasar ke anak sekolah. Ketiga, menyasar lagi ke TNI Polri sampai ke daerah terpencil. Ya, itu salah pengukuran salah satu nanti masuk dalam bagian mudah-mudahan nanti tahun 2000 tahun 2000 lagi tahun bulan Agustus ini akan terevaluasi nantinya, Bu.
0: Apakah ini udah berjalan apa belum sih, Pak? Kalau untuk CKG ini, Pak?
2: Sudah, tahun
0: Sudah.
2: kemarin sudah kita laksanakan. Dan memang secara target sasaran kita memang belum memenuhi karena tergantung juga ke alat dan bahan, SDM kita juga, kemudian juga ini kita juga menggerakkan masyarakat supaya bisa mendownload Satu Sehat Indonesia karena itu merupakan salah satu gantilah dari yang manual dulu by system. Jadi sebagai bisa dikatakan sebagai password individu lah, password kesehatan. Jadi bisa digunakan misalnya entah kalau seseorang itu ke Aceh atau ke Sulawesi, Papua, Satu Sehat itu adalah merupakan password kesehatan yang ada pada individu. Zamannya digitalisasi semua ada di genggaman, itu yang dimaksud.
0: Oke, baik. Nah, Bapak, kalau jika anggaran juga terbatas nih, Pak, ya mana sih Pak yang lebih prioritas? Apakah ini memperluas cakupan MBG atau meningkatkan kualitas menu nih, Pak?
2: Kalau kita di bidang kesehatan sesuai dengan bidangnya, tentunya kita mendukung peran Ibu ya untuk berjalannya MBG ini. Bagaimanapun itu merupakan suatu visi dan misi dari Astacita, wajib kita dukung karena kita juga tahu pas tujuannya pasti bagus. Dan kalau kita dari bidang kesehatan tetap berperan dalam hal kualitas. Kalau perluasan tentunya kebijakan ataupun kewenangannya BGM Bu ya. Nah, dan kita juga sudah bergerak dari sebelum di launchingnya MBG ini, kita sudah melakukan pengawasan, pengawasan untuk dikeluarkannya sertifikasi like hygiene untuk suatu STPG, seperti pelatihan atau sosialisasi terhadap para penjamah pekerja di STPG, kemudian monitor pemantauan sanitasi lingkungan. Nah, itu setelah dilakukan itu semua, nanti akan dikeluarkan sertifikat like hygiene, baru bisa SPPG-nya beroperasi. Selain itu juga, kita juga melakukan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa. Yang kita ketahui di Sanggau ini juga kemarin pernah terjadi, dan kita bersyukur sampai saat sekarang tidak ada lagi kita dengar berita seperti itu. Kalau ada nanti dievaluasi lagi itu, karena tidak menutup kemungkinan pemberian makanan secara massal, ancaman terbesarnya memang itu kalau tidak dilakukan sanitasi kesehatan lingkungan. Kira-kira seperti itu.
0: Nah, kalau untuk ada data juga nih Pak ya yang menunjukkan perubahan kondisi kesehatan siswa sejak MBG ini diterapkan, bagaimana nih Pak kalau dari pihak Dinkes nih?
2: Pada saat kita CKG awal kemarin itu, Bu, kalau untuk penyakit yang secara general itu sih umum kita lakukan. Namun ada beberapa temuan-temuan yang terjadi mungkin perubahan pergerakan suatu gerakan masalah kesehatan ya. Pada anak sekolah kemarin khususnya untuk sekolah dasar Bu ya, itu banyak ditemukan adanya kelainan penglihatan.
0: Kenapa tuh, Pak?
2: Ya. Tapi secara angka sih kita tidak, tapi kalau kita buka itu datanya memang ada grafiknya Bu di sistem, ada grafiknya itu dan terlihat memang anak-anak kita pada peralihan perkembangan zaman nampaknya matanya lebih banyak bermasalah di temuan kita dan itu memang suatu makna dilakukan CKG juga pada anak-anak sekolah. Dan saran kita untuk itu memang sebaiknya dilakukan apa? Pengukuran mata lebih lanjut untuk mendapatkan kacamata. Ada yang plus, ada yang minus. Termasuk anak saya kelas 4, Bu.
0: Wah, apakah
2: Plus.
0: plus itu bukannya, kalau yang saya tahu biasanya plus ini lebih ke, maaf nih, mungkin orang yang dewasa nih Pak ya, kebiasaannya kalau anak-anak mungkin di bawah masih 30-an itu minus gitu. Nah, kenapa nih Pak, anak kecil kok udah bisa plus nih Pak?
2: Oh ya, saya memang memang memang minus Bu, salah salah tadi saya. Dan minusnya Enggak sedikit, kalau anak saya itu 500 sudah kategori dewasa
0: Besar ya.
2: sebenarnya. Tapi memang ada
0: Besar.
2: saran-saran masukan dari klinik mata, memang terlalu banyak di depan layar salah satunya, harus dikurangi. Itu salah satunya. Nah, kalau kita mau membatasi, ya kita juga punya ketegasan juga sih seharusnya. Tapi udah zamannya sekarang, apalagi zamannya COVID kemarin, anak-anak sekolah wajib. Nah, di zaman sekarang juga wajib, rata-rata penyelesaian tugas-tugas banyak dari online juga.
0: Iya,
2: Cuma itu
0: benar.
2: jamnya aja lah, jadi dibatasi barang itu.
0: Iya sih. Pak ya, sekarang memang kebanyakan anak-anak udah melihat layar gadget atau layar televisi aja itu sebenarnya lumayan sakit, Pak ya, kalau untuk kecerahannya sendiri. Mereka biasanya lebih untuk latar lampunya ini lebih kecerah. Sementara saya aja kalau di depan menghadap komputer aja itu udah lumayan perih juga nih, Pak ya, sehari-hari ya, Pak, kalau kita bekerja di depan komputer ya, Pak ya.
2: Iya, secara umum kan kalau kita di depan layar itu 2 jam kita wajib meninggalkan layar sementara
0: Cukup lelah nih,
2: karena
0: Pak.
2: sudah dipelototin, apalagi kalau anak-anak ini kan bawa gadgetnya sambil baring-baring.
0: Iya.
2: Nah, ini yang kadang-kadang fokus mata itu kan belok-belok-belok, mempengaruhi.
0: Karena main game nih yang
2: Iya.
0: pastinya. Nah, Bapak, kalau untuk memastikan sekolah terpencil juga nih ya, Pak, untuk mendapatkan akses dari MBG dan juga CKG nih, Pak, apakah di sekolah ini sama gitu nih, Pak, mendapatkan dengan sekolah di perkotaan nih?
2: Menurut saya, pertama-tama memang ketersediaan fasilitas, Bu ya. Ketersediaan fasilitas ini tentunya SPPG adanya di BGN. Dan kalau SPPG-nya sudah ada, dan itu memang harus sama, sama dengan yang ada di perkotaan. Dan tantangan terberatnya pastinya nanti, kalau menurut saya itu pasti di sistem distribusinya, karena kan tidak terpusat biasanya. Lain kalau kalau sekolah ya, sekolah terpusat. Ini kan MBG ini diperluas sasarannya menjadi B3, bayi, balita, bumil. Nah, kalau ini kan biasanya orangnya sasarannya nggak terpusat. Nah, jadi tentunya ini harus ada kolaborasi ke lembaga-lembaga yang ada. Kalau di desa, dusun atau RT itu ada posyandu. Dan tentunya kolaborasi dengan orang-orang tua juga sangat diperlukan. Saya rasa tantangan terberatnya setelah tersedianya fasilitas STPG itu yang masih perlu di apa diperhatikan, bagaimana sistem distribusinya. Karena pasti mengalami tantangan 1 kilo atau 2 kilo, kalau akses jalannya tidak ada, pasti tantangannya lebih berat daripada yang 50, 5, 10 kilo yang ada di perkotaan. Asumsinya pasti seperti itu.
0: Sementara memang ada beberapa desa juga nih, Pak ya, kalau untuk mendapatkan MBG ini ada yang masih belum tersalurkan juga nih saat ini ya, Pak.
2: Ya, itu karena kemarin kan untuk menentukan suatu fasilitas SPPG yang ada di suatu wilayah, pertama adalah radius 3 km atau sasaran 3.000 sampai 3.500. Kalau di daerah terpencil tentu tidak bisa disamakan baik geografi ataupun demografinya, tentu berbeda tantangannya.
0: Oke. Baik, ini saya ke Bu Dwi ya, Bapak ya. Nah, Ibu Dwi, kalau dalam dunia yang dipenuhi konten kuliner ya di medsos, nah bagaimana sih MBG ini bisa bersaing lah menarik minat siswa nih supaya ya udah kalau ada MBG di sekolahnya ya udah kita makan MBG aja nih. Nah, bagaimana nih, Bu?
1: Kalau seperti itu ya, supaya MBG ini tetap berjalan mengikuti tren, jadi harus ini harus mengikuti tren juga gitu kan. Kemudian harus ini marketingnya juga harus bagus gitu, Mbak. Misalnya kan kayak makanan yang viral-viral gitu kan, mereka ini bentuknya kan unik, misalnya potongan makanannya tuh unik, terus cara mereka mengemasnya tuh kan unik. Jadi MBG harus bisa sebenarnya mengikuti tekniknya seperti itu. Kemudian makanan yang viral biasanya kan itu warnanya bagus-bagus untuk kombinasinya ya, Mbak ya. Nah, jadi MBG mungkin juga bisa mengikuti tren seperti itu, dan mungkin wadahnya juga dibuat semenarik mungkin supaya anak-anak itu suka. Kemudian MBG juga bisa memberikan nama-nama khusus ke menu makanannya, karena kalau saat ini kan kalau saya lihat itu di tempat makanan itu kan nggak ditempel gitu Mbak, misalnya menunya apa nih nggak ditempel kan, jadi anak-anak nggak tahu gitu kan. Saya pikir kalau misalnya di atas tutup makannya itu ditempel, ini menunya hari ini nasi dengan lauknya dimasak ini, misalnya kayak ayam gitu kan, dibuatlah chicken crispy high protein gitu-gitu kan, unik ya Mbak ya. Jadi itu
0: Jadi lebih tertarik
1: kayaknya
0: ya.
1: anak-anak itu tertarik. Jadi kalau misalnya kayak cuman ayam goreng aja tulisannya itu kan, ah udah biasa gitu kan. Tapi kalau dibuat kayak ke barat-barat gitu kan, chicken crispy itu ya memang sebenarnya dia ayam goreng, tapi itu kan kayaknya menarik ya Mbak ya. Karena kalau kayak di kafe-kafe itu kan, dia seperti itu memberi nama makanannya, padahal ya cuma ayam goreng gitu ya Mbak ya. Nah sama halnya kayak di rumah sakit itu kan, sebenarnya kan di setiap piring makan pasien itu kan ada ditempel menu, dalam itu menu diet ya Mbak ya, tapi mungkin bisa di SPPG itu tempel menu makannya apa seperti itu, jadi anak-anak tahu, oh ini hari ini makannya ini, namanya ini gitu, sayurnya dibuat apalah gitu
0: Kalau
1: kan,
0: mbak
1: biar menarik gitu nama menu sayurnya
0: pakai nama bahasa
1: gitu.
0: Inggris gitu ya, biar anak-anak juga menarik ya.
1: Iya benar Mbak.
0: Chicken crispy
1: Biasanya kita
0: walaupun ayam tepung ujungnya.
1: iya benar kan Mbak kan. Kayak kita juga padahal ya cuman pecel, tapi itu namanya
0: Salad
1: keren banget
0: Indonesia
1: gitu.
0: jadinya.
1: Kemudian dari MBG ini juga mungkin bisa membuat siswa terlibat gitu. Jadi keterlibatan siswa seperti pemungutan polling makan nih. Request besok mau makan apa seperti itu, jadi mau dibuatin menu apa. Nah, itu kan boleh juga dicoba, karena saya pikir kalau kayak di Sanggau, saya kurang tahu ya, tapi sepertinya itu belum ada pernah berjalan polling seperti itu. Jadi kan kita bisa tahu sebenarnya kegemaran anak-anak ini apa seperti itu, Mbak.
0: Nah, Ibu, kalau anak misalnya kenyang ya, tetapi gizinya ini belum seimbang, apakah MBG ini sudah berhasil apa belum sih?
1: Kalau seperti itu tidak berhasil sih menurut saya ya Mbak ya. Nah, jadi itu dinamakan kelaparan tersembunyi. Jadi itu sebenarnya kurang menyelesaikan masalah. Misalnya kalau dari kecukupan energi itu mungkin udah berhasil, mereka kenyang gitu kan Mbak kan. Tapi kalau untuk kecukupan protein atau zat gizi mikronutriennya seperti vitamin dan mineral itu mungkin belum tercapai. Nah, kalau misalnya MBG hanya membuat kenyang tanpa gizi seimbang, itu kan programnya gagal untuk menangani isu stunting kan Mbak kan? Isu stunting, banyak sekali isu kesehatan anak-anak, tidak hanya stunting, seperti anemia juga kan. Nah, kalau stunting ini kan kaitannya dengan kebutuhan protein ya Mbak ya, anak-anak itu masa pertumbuhan. Kemudian kalau anemia ini kan lebih ke zat besi, di mana zat besi ini sebenarnya banyak ditemukan pada bahan makanan sumber protein seperti itu. Jadi kalau misalnya dia kenyang itu sebenarnya hanya memenuhi kebutuhan energinya aja seperti dari nasinya. Tapi kalau untuk mikronutrien itu seperti vitamin dan mineral serta proteinnya itu tidak tercukupi seperti itu
0: Jadi
1: ya.
0: hanya sekedar kenyang aja gitu ya, tapi tadi makanan sehatnya tidak ada sama sekali. Nah, apalagi memang anak-anak ya, ini anak bayi ini ya, misalnya kalau dia udah mulai MPASI tapi ASI-nya berkurang gitu ya. Nah, bagaimana sih kita melihat ciri-ciri anak yang stunting gitu ya, Bu ya, dari bayi ini anaknya apakah lemes atau gimana nih?
1: Nah, kalau misalnya itu kan berkaitan dengan status gizinya ya Mbak ya. Itu bisa dilihat dari KMS,
0: Apa itu
1: Kartu
0: kayak?
1: Menuju Sehat. Itu kan biasa kalau anak-anak di bawah 5 tahun itu kan ikut posyandu ya Mbak ya. Nah, jadi di situ nanti kan ditimbang berat badannya, kemudian diukur tinggi badannya atau panjang badan kalau untuk anak bayi. Nah, di situ kita bisa melihat kalau misalnya panjang badannya kurang dari standar, nah anak itu bisa dikatakan stunting. Kemudian kalau berat badannya itu kurang dari standar juga bisa dikatakan berat badan kurang atau kurang gizi seperti itu, Mbak. Nah, ada lagi nih, Mbak, sebenarnya masalah gizinya ini. Sekarang tuh namanya obesitas, mungkin trennya obesitas itu sekarang naik ya, Mbak ya. Jadi anak bayi terutama yang dia tidak ASI eksklusif, dia udah campur susu formula gitu ya, Mbak ya. Nah, ini kalau misalnya dia terlalu banyak konsumsi susu formulanya itu bisa menyebabkan obesitas pada bayi. Nah, sehingga sebenarnya ini akan berpengaruh terhadap pertumbuhan anak nanti ketika sudah besar, tidak sekarang melihatnya seperti itu. Jadi orang tua itu sebenarnya harus pandai-pandai untuk mengatur porsi susunya ini bagaimana supaya anak tidak obesitas. Sekarang ini kan kalau misalnya orang tua lihat
0: Gendut.
1: anaknya gemuk itu suka ya Mbak
0: Iya,
1: ya,
0: lucu
1: dibilangnya
0: jadinya.
1: sehat. Padahal itu belum tentu seperti itu.
0: Nah, kalau kan misalnya tadi ya seperti ibu bilang bahwa anak yang gemuk ya, apalagi sekarang dengan tren obesitas. Ketika anak gemuk kita pasti akan, waduh, gemes banget. Nah, ketika anak mungkin sudah mulai bermain atau yang pastinya sudah banyak mengeluarkan energi untuk umur mungkin 2 atau 3 tahun, badannya mungkin agak kurus gitu nih, Bu. Tapi makannya ya udah itu aja. Apakah dengan badannya yang kurus, apakah ini bisa dikatakan stunting atau enggak sih, Bu? Sementara dia aktifnya luar biasa gitu, tidak lemes seperti ya mungkin tanda-tanda stunting ini nih.
1: Kalau misalnya badan kurus itu lebih ke berat badan ya Mbak ya. Nah, kalau stunting ini kan berkaitan dengan tinggi atau panjang badan anak gitu Mbak. Jadi bisa dilihat kalau misalnya dia pendek dibandingkan dengan teman seumurannya itu bisa dikatakan itu stunting. Coba kalau misalnya tadi Mbak bilang energinya masih ada gitu ya Mbak ya. Ya, sebenarnya ya memang anak-anak itu energinya memang sangat banyak ya Mbak ya, karena kan metabolisme mereka itu masih bagus. Nah, belum belum terjadi metabolisme yang lambat kayak orang dewasa ya. Nah, sehingga mereka mungkin energinya juga masih banyak. Tapi mungkin kalau misalnya asupannya itu kurang, nanti dia akan berpengaruh kayak itu tadi kan, dia tidak bertambah tinggi badannya, atau mungkin nanti IQ-nya kurang karena tadi makannya itu nggak seimbang, tapi sementara aktivitasnya banyak, jadi nanti akan mengarah ke situ Mbak, atau bisa jadi nanti dia sering sakit, atau mungkin misalnya dia sakit itu dalam jangka waktu yang lama seperti itu Mbak, kalau misalnya dia makannya nggak bagus seperti itu.
0: Okay, baik ya. Ini saya ke Pak Stepanus nih. Pak, apakah MBG ini mampu nih Pak menjadi solusi jangka panjang nih Pak untuk menekankan kasus stunting dan anemia pada anak nih Pak?
2: Ya, sesuai dengan tujuannya MBG ini kan meningkatkan gizi masyarakat agar anak itu berdaya di sekolahnya. Nah, dengan terpenuhinya gizi tentunya tadi di sekolah dikatakan anak itu punya energi, tidak ngantuk untuk belajarnya, daya terimanya bisa diterima. Nah, jangka panjangnya tentu jangankan astacita yang sebelumnya juga dari presiden kita itu ada Indonesia Emas tahun 2045. Nah, ini tentunya tidak hanya sekedar cerdas dan mampu, tapi mempunyai daya saing. Itu yang lebih penting, karena negara lain juga pasti memperlakukan yang sama, persaingan antar negara, terutama dalam apa namanya, ekonomi global sekarang, di mana lapangan kerja semakin sempit, dunia pendidikan semakin apa, luas. Jadi secara mutu sesuai dengan tujuan, memang jangka panjang tidak tidak besok yang kita lihat hasil evaluasinya, Bu, ya. Paling tidak kalau seperti program-program kesehatan yang lain itu rata-rata kalau yang sifatnya investasi kesehatan itu biasanya 15 tahun kemudian
0: Baru kelihatan ya, Pak.
2: baru kelihatan hasilnya. Misalnya seperti imunisasi misalnya, kan dia nggak nampak setahun 2 tahun ke belakang, tapi dilihat nanti bahwa seseorang itu sudah imun terhadap adanya kejadian wabah ini. Oh, anak ini ternyata sudah diimunisasi. Nah, demikian juga dengan MBG. Jadinya investasinya tetap jangka panjang, namun yang perlu kita perhatikan, artinya MBG ini sesuai dengan tujuan. Artinya tidak hanya sekedar memberi makan pada anak. Tentunya kualitas gizi juga dipantau. Nah, saya setuju tadi yang dikatakan Mbak Dwi, bahwa memang belum pernah sih saya lihat kalau sekedar tabel menu itu sudah ada di masing-masing STTG. Tapi kita belum lihat di sekolahnya, loh.
1: Iya, betul, Pak, betul.
2: Iya, mungkin orang-orang tua juga turut berperan. Artinya mungkin anak-anak atau ibu guru yang ada di sekolah itu bisa menanyakan, besok menunya apa lagi ya? Nah,
1: Iya, betul, Pak.
2: jadi anak-anak ini mungkin pasti
0: Semangat
2: mereka
0: jadinya ya, Pak, ya.
2: ya punya harapan gitu. Oh, asik, besok kita menunya ini, misalnya gitu kan. Kan anak-anak, kalau SMP, SMA sih mungkin kita nggak ragu lagi ya. Yang paling sulit ini kan anak-anak yang punya selera dengan makan yang kemasan yang tadi yang viral-viral. Dan juga memang perlu dilakukan polling, memang polling apakah anak ini suka atau tidak. Peran orang tua juga diperlukan setelah misalnya anaknya datang ke rumah, misalnya tadi makan apa nak, misalnya kan, oh makan ini, oh ya mantap. Pertanyaan kedua misalnya, habis nggak ya makanannya. Nah, ini juga merupakan suatu apa, perlu dipolling juga. Kalau misalnya dalam satu porsi nggak dihabiskan, ya pasti nggak itulah, nggak efektif. Artinya mungkin ada permasalahan variasi, ada masalah rasa. Nah, tentunya sekali lagi tidak hanya sekedar memberi makan. Nah, karena sesuai dengan tujuannya, kualitas nilai gizi ada di dalamnya. Jadi tetap investasi ke depannya pasti
0: Harus
2: yang
0: ada ya,
2: lebih
0: Pak.
2: ditekankan adalah efektivitasnya. Efektivitasnya, kemudian manfaatnya harus tetap dilakukan pengawasan. Kalau kita di bidang kesehatan, tentunya sanitasi lingkungan, keamanan pangan itu sangat diperhatikan agar tidak terjadi risiko makanan siap saji yang tentunya rawan. Karena kalau judul di tempat kita aja, makanan siap saji dalam tanda kutip di ujungnya ada kata sambungnya lagi, berisiko. Yang masal itu tetap berisiko, Ibu. Baik, demikian.
0: Ya, apalagi dengan ini ya Pak ya, dengan tadi udah ditanyakan kira-kira besok mau makan apa, paling nggak dikasih beberapa pilihan menu yang pastinya nih Pak ya, besok
2: Ya.
0: mau makan apa, jadi nanti tinggal tanyakan ke orang tuanya juga, barulah dia mungkin dari anak-anak milih ini. Nah, gimana kalau menurut orang tua ya, tadi Pak ya, antara sekolah dan orang tua juga harus tetap bekerja sama ya kalau untuk MBG
2: Tetap
0: ini.
2: berkolaborasi.
0: Takutnya kalau hanya ditanyain anak-anak aja, banyak biasanya nih Pak maunya nih.
2: Dan rata-rata yang saya dapat di tidak anak saya, tidak anak orang ya, kan MBG di sekolahnya masih delay nih, belum terima. Mereka ini merindukan sebenarnya kapan MBG ini datang di sekolah kami. Nah, itu sebenarnya potensi harapan untuk membangkitkan gairah makan pada anak. Karena setahu saya, anak saya memang rewel makannya.
0: Iya Pak, memang kalau anak-anak masih SD ini kadang agak susah disuruh makan Pak ya. Tadi ya udah
2: Iya.
0: lebih banyak mau mainnya. Nanti apa yang ada bisa dibawa pulang ke rumah, mungkin dalam bentuk plastik-plastik gitu, tetap dibawa pulang sih. Baru nanti di rumah siapa yang makannya kita nggak tahu.
2: Iya, variatif makanannya itu tadi, Bu. Karena mereka kan lebih banyak melihat di media, apalagi ada dalam genggamannya. Itu merupakan pembanding yang seharusnya bisa diterapkan di SPPG. Misalnya saja, misalnya untuk anak yang nggak suka makan nasi, nggak makan daging, tentunya modifikasinya apa? Ini ahlinya Mbak Dwi ini. Dalam satu kemasan tentunya ada karbohidrat, ada protein, dijadikan satu, sayur dijadikan satu, jadinya apa? Jadi perkedel. Nah, itu misalnya
1: Iya, jadi
2: satu.
1: terkendal Pak.
2: Ya.
1: Roulette gitu Pak.
2: Jadi kita harus bisa mengikuti tren di mana trennya di luar itu seperti ini, harus diikuti sebenarnya variasi untuk SPVG demikian.
0: Jadi kalau misalnya mau buat perkedel tadi bisa dari tahu, dari kentang ya. Jadi dapat sayurnya, dapat karbonya, semuanya dapat di situ ya, Pak ya. Nah, kalau misalnya kita jika ditemukan juga nih ya menu yang tidak disukai siswa nih, Pak. Nah, apakah itu dianggap kegagalan program atau tantangan edukasi gizi nih, Pak?
2: Tadi dikatakan tidak hanya sekedar memberi makan, Bu ya. Tentunya bukan merupakan suatu kegagalan program. Tentunya proses edukatifnya yang harus lebih ditingkatkan. Karena kita ketahui kalau untuk anak sekolah ini kan kita melihat kebiasaannya di rumah sukanya makan apa sih? Biasanya ini modifikasi ibu rumah tangganya lagi. Nanti akan disesuaikan di sekolah. Tentunya peran bapak ibu gurunya juga. Bisa menanyakan ke anaknya kenapa misalnya makannya nggak habis, aku nggak suka makan ini misalnya kan. Nah, tantangan apalagi kita sebagai orang tua yang punya anak-anak pasti sudah pengalaman ya. Kita maunya memang makanan itu bergizi, apalagi dengan makanan lokal yang mulai meriah, tujuan kita juga seperti itu ya. Tapi dengan adanya media mereka lain, saya mau yang ini, saya mau yang seperti ini ya. Jadi peran kita yang tidak mudah terhadap anak, terutama yang masih SD, apalagi balita. Pertama itu kita harus, ya tadi, kita melihat membaca, MBG-nya membaca juga, berdasarkan polling, misalnya kalau sudah ada terjadi polling, sukanya makan apa sih anak kita ini? Nah, kalau makan ini berarti ada modifikasi untuk ke arah itu untuk pemenuhan proteinnya tadi. Jadi, untuk rasa juga, apalagi misalnya kebiasaan di rumah beda dengan kebiasaan MBG ya, itu adaptasinya saya rasa pun nggak sebentar untuk anak, perlu pengecapan berapa kali untuk menyelesaikan. Akhirnya ada juga pembanding teman-temannya sekolah, kok dia mau makan ini ya, kok aku nggak mau. Nah, itu perlu interval waktu untuk penyesuaian itu pasti, itu sudah pasti seperti itu.
0: Iya. Nah, Bapak, kalau MBG nih Pak ya, pastinya ini kan hanya program makan gratis ya, atau juga investasi kesehatan masyarakat di masa depan. Nah, apakah MBG ini hanya sebagai program aja nih Pak, untuk kedepannya bagi masyarakat nih Pak?
2: Kalau kita sebelum MBG sebenarnya sudah ada program ya. Itu PMT lokal. Nah, itu juga kita harapkan dalam rangka pencegahan dan pengendalian untuk kasus stunting, dan itu sampai sekarang masih berjalan. Namun sasaran kita waktu ini kan balita dan ibu hamil. Ya, tentunya bertambah dengan adanya MBG dengan perluasan sasaran yang lebih luas, tentunya ini sangat diharapkan sekali. Nah, namun efektivitasnya itu tadi memang harus kita pantau. Kalau di PMTL kemarin, kita permasalahan utamanya adalah distribusi. Distribusi terhadap geografis yang tantangannya berat, akses ke tempat penyedianya ini kadang-kadang sulit dijangkau. Nah, sementara untuk pembiayaan distribusinya ini kan tidak semua daerah sama, dan itu memang tidak ada dengan pembiayaan pendistribusiannya. Dan itu sampai sekarang kita masih berjalan untuk PMT lokal mirip-mirip seperti MBG. Nah, kalau MBG ini kan memang sudah ada dapur khususnya yang disediakan oleh BGN. Kalau kita ini oleh penyedia. Jadi gitu kira-kira.
0: Oke,
2: Garis
0: baik.
2: besarnya tadi di mana tadi tuh ya saya temukan ini.
0: Oke deh, kalau gitu saya ke Bu Dwi. Nah, Bu Dwi, kalau jika diberikan kebebasan penuh ya, satu makanan apa nih yang pasti Ibu larang lah, yang pastinya untuk masuk dalam menu anak sekolah ini nih, Bu? Satu menu makanan apa
1: Menu
0: nih?
1: yang menggunakan pemanis sih sebenarnya, Mbak, kayak minuman yang manis itu ya. Sebenarnya itu, aduh, kalau minuman manis itu ketika masuk ke dalam tubuh itu lonjakan gulanya itu bisa set naiknya itu
0: Naik.
1: cepat loh, Mbak, seperti itu. Jadi ya makanan yang manis-manis, minuman yang manis-manis seperti itu. Karena ini kan nanti jangka panjangnya dia bisa menyebabkan diabetes pada anak ya Mbak ya. Sekarang trennya itu udah banyak kan
0: Udah
1: Mbak,
0: banyak.
1: kan anak-anak kena sakit gula seperti itu kan. Kemudian ini pemicu obesitas juga kan, banyak anak yang gemuk, tidak sesuai dia berat badan dengan tinggi badannya, gemuk. Kemudian anak zaman sekarang kan giginya itu banyak yang rusak ya Mbak ya,
0: Iya,
1: sehingga dia
0: rongga
1: susah
0: jadinya.
1: makan. Susah ngunyah, makanya mereka nggak mau makan ayam, nggak mau makan daging. Padahal sebenarnya bukannya nggak mau, cuma karena giginya rusak, jadi dia malas karena suka nyangkut seperti itu. Karena banyak dulu pasien saya anak-anak tuh, saya tanya, kan ibunya bilang nggak mau makan ayam, katanya gitu kan. Giginya bagus nggak Bu? Oh giginya bolong. Nah kan karena kebiasaan itu anaknya ini sering, lebih sering minum susu gitu ya Mbak ya, susu formula seperti itu kan. Sebenarnya susu formula itu kan tinggi gula ya Mbak ya, jadi kayak gitu. Kemudian makanan yang manis ini juga bisa mempengaruhi indera perasa anak. Jadi kalau misalnya anak udah terlalu sering makan yang manis, itu dia kurang suka makan makanan rumahan seperti itu, Mbak. Seperti itu. Jadi makanan yang manis.
0: Jadi lebih banyak minta susu ya, kalau enggak minta jajanan-jajanan biasanya ini.
1: Iya, kan kalau susu itu kan nggak pakai ngunyah ya, Mbak ya.
0: Langsung
1: Langsung
0: minum habis.
1: minum kan. Kemudian kalau jajanan yang manis itu biasa kan cenderung lembut gitu kan, Mbak kan, kurang serat. Tapi kayak nggak nyangkut sih dia ke gigi, tapi itu kan dia manis gitu loh, bisa mempengaruhi gigi cepat bolong seperti itu.
0: Nah, baik
1: Gitu,
0: nih
1: Mbak.
0: terakhir nih Bu Dwi. Nah, apakah ada tantangan terbesar juga nih gizi anak saat ini dan sebenarnya kekurangan makanan atau justru pola makan yang salah nih Bu?
1: Kalau saat ini kan Indonesia itu menghadapi beban ganda masalah gizi ya Mbak ya. Namun sekarang itu secara umum tantangan terbesarnya itu bergeser ke pola makan yang salah. Jadi berarti di sini kurang edukasi ya Mbak ya. Seperti kan kok sekarang ini kan akses terhadap makanan, terhadap ini makanan sumber karbohidrat itu lebih mudah, kayak tepung atau gorengan gitu ya Mbak ya, gula itu aksesnya tinggi ya Mbak ya. Mereka lebih senang kayak membeli gorengan gitu daripada membeli kayak buah atau jajanan yang sehat tadi seperti saya bilang, kayak kue yang bahan dasarnya tepung beras seperti itu. Jadi mereka lebih suka yang tepung terigu, padahal tepung terigu itu sendiri kan nggak tumbuh di tanah Indonesia. Jadi itu sangat berpengawet, pengawet, pengawet ya Mbak ya. Karena dia nggak tumbuh nih di Indonesia. Jadi dia kayak diimpor dari luar seperti itu. Nah, kemudian masalahnya itu bukan lagi kurangnya jumlah makanan, melainkan rendahnya kualitas gizi. Nah, dari makanan yang dikonsumsi, misalnya tadi saya bilang kan, setinggi gula, tinggi garam, kemudian lemak jenuhnya tinggi, tapi seratnya itu kurang dan proteinnya nggak berkualitas seperti itu Mbak. Itu tantangannya Mbak.
0: Oke, baik. Nah, kalau dari Pak Stefanus nih Pak, apa nih Pak resiko terbesar juga nih Pak ya jika program MBG ini berjalan tanpa evaluasi kesehatan yang keberlanjutan nih Pak?
2: Pertama adalah sangat berbahaya. Ya.
0: Kenapa tuh?
2: Pertama, artinya kalau tidak dilakukan pengawasan, artinya potensi terjadinya kejadian luar biasa itu sangat besar sekali. Makanya kita dalam setiap instansi harus punya peran masing-masing dalam MBG ini. Karena kita tahu MBG ini baru launching 2 tahun yang lalu. Jadi peran masing-masing instansi itu ada di dalamnya. Seperti kesehatan adalah pengawasan terhadap sanitasi lingkungan, termasuk salah satunya adalah gizi dan kewaspadaan dini terhadap kecelakaan. Jadi sebelum SPPG ini launching, merupakan suatu kewajiban dari MBG untuk dilakukan pengawasan kesehatan lingkungan. Kedua, para pekerjaannya wajib dilatih bagaimana menangani keamanan pangan, karena keamanan pangan ini tidak saja tanda kutip biasanya yang kita awam menangkap itu adalah cara memasak, Artinya itu dari distribusi datangnya bahan, bahannya itu sendiri, kualitas bahan itu, kemudian storage, tempat mencadangkan makanan, kemudian juga baru masuk ke dalam pengolahan. Jadi rantainya itu panjang, cara pengolahannya itu pun masing-masing personil itu punya apa perannya masing-masing, mana yang potong, mana yang cuci, mana yang masak, mana yang packing, mana yang distribusi sampai ke penerima manfaat. Jadi selain bahaya terjadinya potensi KLB ini, kita juga mengkhawatirnya adanya apa salah sasaran gizi tadi. Namun kekhawatiran kita itu sih bisa kita kurangi karena di masing-masing STPG ini personilnya salah satu wajib ada nutrisinya. Kembali lagi kalau menu tadi itu tentunya mereka selama ini di kita monitoring karena kita ada juga Satgas Kabupaten ya. Dan itu memang sudah terpampang di masing-masing STPG, menu hariannya ada. Nah, sekarang kita kembali ke variasi lagi, jangan sampai ada kandungan gizinya di dalam, tapi sepihak tidak memenuhi selera anak yang ada. Ini juga menjadi perhatian juga bagi kita. Pertama itu tadi lah, ada jangan jangan salah sasaran gizi. Asal anak kenyang, sementara tujuan MBG bukan itu kan ya Mbak ya. Tujuan MBG ini tentunya mencerdaskan anak bangsa menuju Indonesia emas. Jadi tetap kalau di Dinas Kesehatan itu tetap punya peran di pengawasan kualitas keamanan pangannya. Wajib.
0: Wajib ya Pak ya. Yang
2: Ya.
0: pastinya semoga antara dari pihak SPPG ya, kalau misalnya ini juga tujuannya memang untuk anak-anak sekolah dasar ya, supaya MBG ini tepat sasaran juga untuk anak-anak ya, untuk kedepannya nanti mereka jangan sampai makanan ya yang diterima gitu ya oleh anak-anak di sekolah diberikan untuk temannya karena dia tidak mau, atau dibawa pulang ke rumah untuk dimakan sama
2: Iya.
0: orang tuanya lah atau saudaranya yang ada di rumah.
2: Di polling lagi, Bu.
0: Semoga nanti ini ada pilihan menu makanan yang menarik juga untuk anak-anak yang
2: Iya.
0: pastinya ya Pak ya.
2: Cuma kolaborasi orang tua, anak di rumah, bapak ibu gurunya, itu memang perlu. Kita nggak bisa memaksakan selera orang sesuai dengan selera kita juga. Itu pasti menyenang. Intinya kalau ke masyarakat umum, kita nggak bisa menyenangkan semua orang.
0: Yang pasti akan banyak masukan nih Pak dari
2: Ya,
0: anak-anak nih kalau
2: betul.
0: udah banyak pilihan ya. Oke, baik, terima kasih untuk Pak Stepanus Janedi dan juga Ibu Dwi Mustikawati untuk perbincangan kita di pagi hari ini mengenai MBG ya, di pagi hari ini MBG dan kesiapan sekolah mewujudkan generasi unggul, karena keberhasilan program ini juga tentu membutuhkan komitmen bersama pemerintah berperan ya dalam menjamin kualitas dan juga keberlanjutan program sekolah menjadi lingkungan yang mendukung penerapan tenaga kesehatan, juga memastikan aspek gizi dan keamanan pangan tetap terjaga. Sementara orang tua juga memiliki peran penting dalam membentuk pola makan yang sehat dari rumah. Nah, dengan kolaborasi seluruh pihak juga pendengar ya, kita berharap MBG ini tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan gizi anak-anak hari ini, tetapi juga menjadi fondasi kuat dalam mewujudkan generasi unggul yang siap menghadapi tantangan masa depan. Terima kasih untuk kedua narasumber saya di pagi hari ini, Pak Stepanus Junedi selaku Kabid Kesehatan Masyarakat Dinkes Kabupaten Sanggau, dan juga ada Ibu Dwi Mustikawati. Dan semoga di lain waktu kita akan berjumpa kembali dalam program dialog selanjutnya. Selamat pagi Ibu dan Bapak.
2: Selamat pagi Mbak Dini dan Mbak Dwi dan pemirsa RRI.
0: Oke, siap ya. Dan mendengar jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, saya akan hadirkan di musik dan informasi untuk Anda.

0: 101.
1: Dari Bumi Dada Nanti, 97 FM.
0: Kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Sandal.
0: Pro 1.
2: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.
3: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
4: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

Oke, baik pendengar Anda masih bersama kami di RRI Sanggau. Dan untuk informasi yang pertama, yaitu terkait dengan Bupati Sanggau Yohanes Ontot menegaskan peluang kerja di Kabupaten Sanggau masih terbuka luas ya bagi generasi muda, dan sejumlah sektor strategis ya dinilai mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar jika didukung keterampilan yang memadai. Karena menurutnya tantangan yang dihadapi saat ini bukan semata minimnya lapangan pekerjaan, kesesuaian antara keterampilan pencari kerja dengan kebutuhan dunia usaha menjadi faktor yang perlu diperkuat. Ontot juga menilai sektor perkebunan masih menjadi salah satu penopang utama penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Sanggau. Selain itu, perkembangan industri pertambangan juga membuka peluang baru bagi masyarakat lokal. Ia memastikan daerah akan mendorong perusahaan untuk mengutamakan tenaga kerja lokal saat kebutuhan pekerja meningkat dengan kesiapan sumber daya manusia.

Ya, yang baik, masyarakat Sanggo ya kini mampu mengisi peluang kerja yang tersedia di daerahnya sendiri. Informasi ini, pendengar, kami kutip dari portal kami di rri.co.id. Untuk informasi lainnya, masih akan saya update untuk Anda sesaat lagi.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja, karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Pintu teater satu.
3: Kekasihku Hayati. Kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
4: Mama, saya dikuburan di siksa terus, tahu?
5: Tangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
6: Sal, ada yang salah sama omonganku?
7: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu nggak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

Baik, pendengar Anda masih bersama kami di RRI Sanggau dan pendengar, harga Pertamax ya. Ini turun menjadi Rp15.950 per liter mulai hari ini 1 Agustus 2026. Setelah penyesuaian berkala, penyesuaian juga menurunkan harga Pertamax Turbo dan Pertamax Green 95. Sementara Pertamax Dex ya ini serta Dex Lite tetap. Dan PT Pertamina Patraniaga menyesuaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi mengikuti ketentuan pemerintah yang berlaku. Kebijakan tersebut yang mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia, nilai tukar rupiah, serta daya beli masyarakat. Penyesuaian harga berlaku untuk wilayah dengan pajak bahan bakar kendaraan mencukupi sebesar 5%. Wilayah tersebut mencakupi DKI Jakarta sebagai salah satu daerah penerapan harga BBM non-subsidi terbaru. Dan pada Sabtu 1 Agustus 2026, Pertamina Patraniaga melaporkan penyesuaian harga BBM non-subsidi secara berkala. Perusahaan menyatakan langkah tersebut juga mendukung terjaganya ketersediaan pasokan BBM nasional bagi masyarakat. Dan VP Corporate Communication PT Pertamina Patraniaga Kitty Andora ini menjelaskan penyesuaian harga mengikuti ketentuan pemerintah yang berlaku. Penyesuaian turut mengacu rata-rata harga minyak dunia dan perkembangan nilai tukar rupiah selama periode evaluasi. Dan informasi ini pendengar kami kutip dari portal kami di rri.co.id.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini. Namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pagi, Mak Cerina.
1: Pagi juga, Mak Cesela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini, toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore, kitong dua pergi ke Mak Cedesi, kah? Kasian, kan dia ada sakit, toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut, kah?
0: Tidak apa-apa, kita hanya pergi jenguk Mak Cedesi saja toh, duduk cerita-cerita, kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Mak Cedesi itu kan dia divonis HIV toh, makanya saya takut dekat-dekat nanti kita tertular lagi.
0: Kok salah Mak Cerina, sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman, ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Mak Cedesi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mak Ce?
0: Aman tuh Mak Ce. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV/AIDS, bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.
2: Mas, ini mas, baksonya mas.
3: Udah nyampe baksonya.
4: Iya, masih panas nih.
3: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
4: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen. Yang itu aja.
3: Emang kenapa mangkok kamu leh?
4: Saya mau yang itu.
3: Apa bedanya mangkok saya ini?
4: Ada gambar ayamnya.
3: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
4: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
3: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
4: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
3: Ngeyel bener kamu ini, Le.
5: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
6: Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang, atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam, atau bukan biru, supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.

Oke, baik pendengar, pukul 9:49 waktu Indonesia Barat yang menuntaskan kebersamaan kita di Sanggau pagi ini. Terima kasih untuk semuanya yang sudah setia bersama kami dari pukul 5 hingga jalan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya Anda akan ditemani oleh rekan kami yang bertugas, ada Okrin Moboy menemani Anda dalam Sanggau siang ini hingga jelang pukul 5.15 waktu Indonesia Barat. Dan saya Sarifah Dini pamit undur diri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asupulah.
1: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha. Muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan. Barang dah dibeli, tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah. Kita bayar. Tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Kenapa menangis? Kan baru beli baju baru. Senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan sahaja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu baru beli.

Sarijah Niu yang dikenal dengan nama Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak, penyiar radio, dramawan, dan seniman batik Indonesia. Lahir di Sukabumi, Jawa Barat pada 26 Maret 1908, meninggal tahun 1993 pada usia 85 tahun. Lagu-lagu yang diciptakan Ibu Sud sangat terkenal di kalangan pendidikan taman kanak-kanak. Kemahiran Sarijah di bidang musik, terutama bermain biola, sebagian besar dipelajari dari Profesor Dr. Mr. J.F. Kramer, seorang pensiunan wakil ketua Huger Show di Jakarta pada masa itu, yang selanjutnya menetap di Sukabumi dan mengangkatnya sebagai anak. J.F. Kramer adalah seorang Indo-Belanda beribukan keturunan Jawa Ningrat. Latar belakang inilah yang membuat Sarijah dididik untuk menjadi patriotis dan mencintai bangsanya. Kemampuan Sarijah atau Ibu Sud itu membawanya dikenal sebagai sosok yang mampu menciptakan lagu nasional yang begitu syarat akan cinta terhadap bangsa Indonesia. Merah putih dalam dada, berkibar terhempas kibasan sayap burung Garuda. Untukmu Indonesia tercinta, bukti perjuangan para pahlawan bangsa. Berkibarlah benderaku, salah satu lagu buah karya Ibu Sud.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sanggau pendengar di 97 MHz. Kami juga menyapa Anda yang baru saja bergabung. Selamat siang, selamat bergabung ya. Selamat beraktivitas akhir pekan ini dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang menjadi rutinitas Anda dan selamat siang ya. Tentu untuk pendengar yang mungkin saat ini sedang menikmati suasana akhir pekan di rumah santai ya, kami juga ucapkan selamat siang tentu. Dan berbagai informasi-informasi lain juga masih terus kami hadirkan untuk Anda, melengkapi informasi Anda di siang hari ini. Tim yang bertugas, saya Okrin, ada Bung Bagus di operator studio, Bung Dwi Rahmansyah, dan seluruh tim kerabat kerja yang bertugas lainnya. Pendengar akan menemani Anda nanti jam 15 waktu Indonesia Barat. Dan kami akan kembali saat lagi.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya, zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan

0: sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh no.
1: Banyak orang duit kayaknya nih kerja terus.
2: Banyak lah setas nih, duit angin.
1: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
3: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru Ba tuh.
4: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
5: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
6: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
7: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
8: Pokoke acara iki cocok go ngajani awakmu saben dino ben ra kesepian.
9: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
10: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar bedabul ini.
11: Nah, jadi jangan sampai kita aja mendingan program tuh. Pasti seru.
12: Jadi gua balap lapangan, yuk ke nomot, terkidup gua radio din. Ngoping, bodabul, wa RRI Sangau ngan entikong.
13: Bedabul. Obrolan santai, penuh warna budaya.
14: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
15: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
16: Ya, coba kau tengok ini dulu, Bapak. Bisa
17: mana video mana
16: mereka ini? Kita buat juga lah,
17: joget depan ambulans.
16: Iya.
17: Yang seperti ini dibilang bagus?
16: Iya dong. Coba kau tengok mereka, Bapak, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok, ya, kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
17: Kawan, itu upacara, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
16: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
17: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
16: Iya.
17: Jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan. Tapi jangan sampai hilang akal.
18: Masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pinagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
1: Keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari,
2: jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban,
3: sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep. Emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
7: Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, 2 orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.
8: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
9: Aku kopi susu, Mbak.
10: Siap, Mas.
8: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
9: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
8: Tugas nggak ada habis-habisnya. Gaji juga nggak naik-naik.
10: Waduh, Mas-mas ini. Tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja Mas gak buat Masnya kaya, tapi setidaknya buat Mas hidup toh.
8: Gaji udah masuk nih.
9: Oh iya, bener banget nih, udah gajian nih. Ntar Mam nongkrong yuk.
10: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, harga daging babi di pasar sentral Sanggau masih terpantau stabil dalam beberapa waktu terakhir. Meski harga tidak mengalami kenaikan signifikan, kondisi pasar belum menunjukkan peningkatan jumlah pembeli. Saat ini harga daging babi berkisar antara Rp165.000 sampai dengan Rp170.000 per kilogram, disampaikan salah satu pedagang daging babi di pasar sentral Sanggau, Jais. Dan Jais mengatakan harga masih bertahan dan kisaran yang sama, belum mengalami perubahan berarti. Menurutnya kondisi harga yang stabil seharusnya dapat mendorong minat beli masyarakat. Dan menurutnya jumlah pasokan yang dibawa ke pasar kini lebih banyak disesuaikan dengan permintaan konsumen. Langkah itu dilakukan untuk menghindari stok berlebih ketika pembeli sedang berkurang. Jais berharap kondisi pasar dapat kembali ramai sehingga penjualan daging babi meningkat. Ia menilai membaiknya daya beli masyarakat akan sangat berpengaruh terhadap perputaran perdagangan di pasar sentral Sanggau.

0: Sahabat, buat kamu yang sering traveling menggunakan pesawat, pasti tidak sadar kalau kursi nomor 13 tidak pernah ada di pesawat. Biasanya, setelah nomor 12 akan langsung ditempati bangku nomor 14. Atau penomoran bangku pesawat menggunakan abjad A1, A2, A3, dan seterusnya. Kenapa demikian? Dilansir dari mitifit.com, hingga saat ini manusia masih mengaitkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan penumpang. Alasan sederhana ini pula yang membuat seluruh pesawat juga tidak memasukkan angka 13 di peta birunya.
1: Ini nih Mbak, ini nih, nih tempatnya nih, ini.
2: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
1: Iya Mbak, saya sering terpleset di sini nih.

0: sekali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya.
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
0: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan. Oh.
1: Maaf ya, Mbah.
2: Ih, kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya 2 musim aja ya?
3: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi 2 secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki 2 musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya 2 musim saja.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

0: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah, kok tunggu eh.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kok bikin saya uang jalan dinas dulu?
1: Eh, kok mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
3: Eh, kok bikin lebih-lebih eh? Nanti saya kasih ke uang pulsa.
4: Yo, sip.
5: Oh, no.
3: Ayo, ini kok punya uang pulsa.
4: Oke, sip, makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru, tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
3: Shh, diam, ini kau punya.
6: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.
7: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

0: Sen, Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu, begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini. Begadang, jangan
1: begadang. Nah gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu. Begadang.

0: pernah mendengar istilah sape sono? Jika kamu ke Madura, sape sono sama terkenalnya dengan kerapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan sono adalah singkatan dari soko nanongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes sape sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut kerapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, sape sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pangonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tanduk dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan sape sono tersebut. Saat sape sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengak-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!
1: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Informasi lainnya, pendengar, Bupati Sanggau Yohanes Ontot menegaskan pembangunan jalan dan jembatan tetap menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Fokus tersebut diarahkan untuk membuka akses masyarakat hingga ke wilayah pedalaman yang selama ini masih menghadapi keterbatasan infrastruktur. Menurutnya, tantangan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sanggau tidaklah sederhana. Luas wilayah yang besar serta banyaknya desa dan dusun membuat kebutuhan akses transportasi terus meningkat. Dan Sanggau dengan luas yang begitu besar ya, memiliki 163 desa dan sekitar 865 dusun, sehingga kebutuhan akses dari dusun ke dusun maupun desa ke dusun sangat tinggi. Ontot mengatakan jalan yang memadai menjadi kebutuhan mendasar bagi masyarakat pedesaan. Infrastruktur tersebut tidak hanya mendukung mobilitas warga, tetapi juga menopang aktivitas ekonomi masyarakat. Dan pemerintah Kabupaten Sanggau telah memetakan kebutuhan pembangunan infrastruktur di seluruh kecamatan sebagai dasar percepatan pembangunan. Meski menghadapi keterbatasan anggaran akibat pemotongan transfer ke daerah, pemerintah daerah berkomitmen terus meningkatkan konektivitas hingga ke wilayah pedalaman.

Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit. Ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

0: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku mau nunjukin
2: apaan sih? Konten gak jelas. Komen
3: Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
4: Dari kemarin-kemarin, head comment-nya nyakitin banget sih. Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
6: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan, dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.
7: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, masih kami hadirkan berbagai informasi-informasi lainnya menemani tengah ruang dengar Anda. Dan saudara pendengar, selanjutnya pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami segera bergabung bersama Program 3 Radio Republik Indonesia, jaringan berita nasional untuk mengikuti dinamika olahraga.
1: Piala Dunia. Petenis Putri Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangan gandanya petenis Selandia Baru, Erin Rotliff, melangkah ke final Mubadala City DC Open 2026. Persib Bandung memastikan diri melaju ke babak semifinal Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Birmingham City FC mengalahkan Barcelona melalui drama adu penalti dalam laga persahabatan pramusim 2026-2027 di Stadion St. Andrews, Inggris dini hari tadi. Dan Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Barcelona memulai kampanye pramusim mereka dengan kekalahan adu penalti 2-3 menghadapi Birmingham City di Stadion St. Andrews, Inggris dini hari tadi. Dengan sebagian besar pemain tim utama absen setelah pertandingan Piala Dunia, Hansi Flick, pelatih Barcelona, menurunkan tim yang berisikan pemain-pemain muda. Agus Priske memberi The Blues Birmingham keunggulan pertama pada menit ke-31. Pertandingan yang berlangsung di St. Andrews yang penuh sesak itu dihadiri langsung oleh Jude Bellingham. Hamza Abdel Karim menyamakan kedudukan untuk Barcelona lewat tendangan penalti di menit ke-42 dan kemudian menggandakan kedudukan pada menit ke-60. Namun, John Solis mampu menyamakan kedudukan tersebut pada menit ke-68 dengan sebuah pergerakan yang apik untuk memaksa pertandingan berlanjut ke adu penalti. Pada babak tersebut, kiper Birmingham, James Bradley, menyamakan 3 tendangan Barcelona untuk membantu Birmingham menyelesaikan pramusim tanpa kekalahan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Birmingham City, Chris Davis menyebut ini merupakan pertandingan yang spesial terlepas dari hasil akhir pertandingan.
2: Special occasion regardless of the score, having a team like club like Barcelona.
1: Pertandingan yang istimewa terlepas dari skornya, bisa menjamu klub sekelas Barcelona di stadion kami, sesuatu yang benar-benar membuat kami semua sangat antusias. Suasana itu benar-benar terasa di seluruh stadion. Malam ini sangatlah istimewa dan menyenangkan. Banyak keluarga yang datang dan saya menyukai cara kami bermain. Saya tidak ingin kami bermain seolah-olah ini adalah pertandingan persahabatan. Betul, Barcelona memang tidak turun dengan kekuatan penuh. Beberapa pemain internasional Spanyol memang absen, tapi mereka masih memiliki beberapa pemain yang sangat bagus. Sementara itu, pencetak gol pertama dan juga striker Birmingham, Agus Priske, mengatakan bahwa bisa mengalahkan Barcelona lewat adu penalti rasanya luar biasa. Bagus juga untuk para pemain bisa tetap tenang dan memenangkan adu penalti. Tentu saja ini bukan seperti final Liga Champions, tapi menurutku hal itu tetap menunjukkan ketangguhan mental untuk bisa melakukannya. Kemenangan ini terasa spesial bagi Birmingham City, di mana perjumpaan mereka bersama Barcelona merupakan kali pertama sejak tahun 1960. Sementara bagi Barca, kekalahan ini hanyalah hal yang sepele. Yang benar-benar penting adalah Hansi Flick mendapatkan kesempatan bagus untuk menjajaki opsi alternatif menjelang musim depan, dan beberapa pemain muda memperoleh pengalaman berharga untuk saat-saat penting ketika pelatih kembali memanggil mereka. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta olahraga klub Liga Belanda Ajax resmi mendaratkan gelandang serang Julian Brandt dari klub Liga Jerman Borussia Dortmund pada bursa transfer pemain musim panas ini. Pemain kelahiran Bremen, Jerman, mendapatkan kontrak yang memiliki durasi 3 tahun bersama Ajax atau hingga 30 Juni 2029. Direktur teknik Ajax, Jordi Cruyff, mengatakan dirinya lega berhasil mendatangkan Julian Brandt setelah berbulan-bulan mencoba merampungkan transfer ini. Ia melanjutkan kehadiran pemain 30 tahun tersebut dapat menambah kekuatan di dalam skuad Ajax yang berupaya untuk meraih pencapaian maksimal di musim 2026-2027. Ajax menjadi klub di luar Jerman pertama yang dibela oleh Brandt setelah sebelumnya bermain untuk Bayer Leverkusen dan Borussia Dortmund di Liga Jerman. Pemain berusia 30 tahun tersebut tampil sebanyak 307 pertandingan bersama dengan Borussia Dortmund dan menyumbangkan 57 gol serta 70 assist.

Pendengar RRI, FIFA akhirnya batal menjual saham Piala Dunia. Penolakan keras dari banyak anggotanya menjadi penyebabnya. Dalam rilis yang dikirim FIFA hari ini, FIFA menyatakan proposal soal proyek FIFA Forward Enterprise tidak akan dilanjutkan. Artinya, rencana penjualan saham Piala Dunia tidak bisa diproses. Gianni Infantino, Presiden FIFA, menjelaskan dirinya tetap mendengarkan masukan dari semua pihak. Proyek yang berpotensi menimbulkan perpecahan itu akhirnya dihentikan. Proyek FIFA Forward Enterprise dimaksudkan untuk menjadi landasan dalam memperkuat lebih lanjut asosiasi anggota FIFA dan olahraga kami di seluruh dunia, terutama di negara-negara yang paling membutuhkan dukungan. Terlebih lagi, sebagaimana telah disampaikan sejak awal, hal ini hanya dilakukan jika mayoritas asosiasi anggota FIFA mendukungnya dan selalu melalui proses konsultasi dengan mereka, Dewan FIFA, Konfederasi, serta pemangku kepentingan lainnya.

0: Dan peringkat petenis putri Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangan gandanya petenis Selandia Baru Erin Rotliff selangkah lagi menuju gelar Mubadala City DC Open 2026 setelah tampil gemilang pada babak semifinal di Washington, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Aldila dan Erin yang merupakan unggulan kedua melaju ke babak final setelah mengalahkan pasangan Tiongkok Qian Tang dan Yifan Su dengan kemenangan 2 set langsung 6-1, 6-1 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 1 menit. Penampilan solid Aldila dan Erin tercermin dari statistik pertandingan dan mereka memenangi 51 dari 83 total poin yang diperebutkan atau 61,4% serta berhasil mengkonversi 6 dari 8 peluang break point yang telah diperoleh. Dan kemenangan tersebut membawa Aldila kembali mencatatkan pencapaian penting dalam rangkaian turnamen lapangan keras Amerika Serikat sekaligus menjaga peluang mereka meraih gelar sebelum menghadapi Grand Slam US Open 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, John Hartman memuji mental juara penggawa Garuda usai menaklukkan Timor Leste 3-0 pada lanjutan penyisian Grup A Asian Hyundai Cup 2026. Niar Abdul Litiloli melaporkan.
1: Nasional Indonesia meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Timor Leste pada lanjutan penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 di Stadion Chonburi, Thailand malam tadi. 3 gol tersebut dibukukan Shane Patinama di menit ke-74, disusul Tom Hay pada menit ke-78 dan ditutup gol Michel Becker pada menit ke-81. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman pun mengapresiasi mental juara anak asuhnya. Ketangguhan ini bagi Hartman menjadi bekal tim Merah Putih untuk mengarungi sisa turnamen.
2: 3 gol dalam 25 menit terakhir itu adalah hal yang luar biasa. Itu menunjukkan karakter tim kami saat ini, bahwa kami bisa menyelesaikan 20 menit terakhir pertandingan dengan terus berjuang, menyatu, dan tetap solid bersama. Jadi itu adalah bagian penting dari perjalanan kami dan modal ketangguhan yang akan kami bawa sepanjang turnamen ini.
1: Melalui kesempatan yang sama, pencetak gol pertama Indonesia Shane Patinama memberikan apresiasi kepada Timor Leste yang memberikan ia dan rekan setimnya pertandingan yang menarik. Bagi Shane, jalannya pertandingan yang berat memang telah diprediksi bersama dengan tim sejak awal.
2: Ya, seperti yang disampaikan pelatih, ini adalah pertandingan yang tangguh. Saya juga ingin mengapresiasi Timor Leste. Mereka memberikan perlawanan yang sengit. Sebelum pertandingan kami sudah memperkirakan ini tidak akan menjadi laga yang mudah. Ini pertandingan yang sangat keras bagi kami. Tackle-tackle keras, pertarungan di lapangan. Kami sempat mengalami beberapa kesulitan, tetapi kami berhasil memenangkan pertandingan.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung memastikan diri melaju ke babak semifinal Piala Presiden 2026 sebagai juara grup A. Skuad Pangeran Biru menyapu bersih 3 pertandingan dengan kemenangan setelah menundukkan wakil Singapura Championship Rovers 1 gol tanpa balas di Stadion Sijalak Harupat. Senpi Hilmansyah melaporkan.
1: Persib Bandung menutup fase grup A Piala Presiden 2026 dengan catatan sempurna. Tim asuhan Igor Tolik tersebut mengalahkan Tampines Rovers FC asal Singapura 1 gol tanpa balas pada laga terakhir grup yang digelar di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung kemarin malam. Gol tunggal kemenangan Maung Bandung dicetak oleh Balsa Sekulik pada menit ke-82 melalui serangan balik cepat yang memastikan Persib mengoleksi 9 poin dari 3 pertandingan sekaligus mengunci posisi puncak klasemen grup A. Selain menyapu bersih kemenangan atas Arema FC, DPMM FC, dan Tampines Rovers, Persib juga mencatatkan 3 clean sheet secara beruntun. Hasil tersebut pun menjadi modal penting sebelum menghadapi runner-up grup B pada babak semifinal. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengaku bangga dengan penampilan anak asuhannya yang mampu menjaga konsistensi permainan meski harus menjalani jadwal pertandingan yang padat. Menurutnya, disiplin bertahan dan strategi yang diterapkan menjadi kunci kemenangan.
2: Pertandingan ketiga dalam 9 hari, pertandingan yang sangat sulit, lawan yang bagus, tetapi saya pikir tim bermain dengan baik, kami bertahan dengan baik, sekali lagi ini clean sheet, dan kami juga mencetak gol yang luar biasa.
1: Sementara itu dari sisi pemain, penyerang Persib Luka Menalo menilai kemenangan ini tidak diraih dengan mudah. Ia mengatakan kondisi fisik pemain cukup terkuras karena harus menjalani 3 pertandingan dalam waktu singkat. Meski demikian, seluruh pemain mampu menjalankan instruksi pelatih dengan baik sehingga kembali meraih kemenangan tanpa kebobolan.
2: Seperti yang pelatih katakan, ini adalah pramusim, maksud saya periode yang sangat singkat. Pertandingan ketiga berturut-turut dan hal yang penting adalah kami menang lagi dan clean sheet.
1: Dengan 3 kemenangan, 9 poin sempurna, serta belum kebobolan sepanjang fase grup, skuad Pangeran Biru kini menatap babak semifinal Piala Presiden 2026 dengan kepercayaan diri tinggi, sambil menunggu lawan yang akan ditentukan hari ini dari hasil akhir grup B Piala Presiden 2026.

0: Pendengar RRI Arema FC memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 setelah menuntaskan fase grup A setelah membekuk DPMM FC 2-0. William Nathan melaporkan.
1: Arema FC memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 setelah menuntaskan fase grup A dengan membekuk DPMM FC 2-0. Gustavo Henrique mencetak 2 gol untuk kemenangan ini. Keberhasilan menembus 4 besar menjadi modal positif bagi Sung Edan yang terus menunjukkan peningkatan performa sepanjang turnamen pramusim. Pelatih Arema FC Marco Santos menilai timnya mengalami perkembangan dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya. Menurutnya, Piala Presiden menjadi ajang penting untuk membangun kekompakan sekaligus mematangkan permainan sebelum kompetisi resmi bergulir. Dia menilai seluruh pemain memiliki kontribusi dalam proses tersebut sehingga Arema mampu mencapai target lolos ke semifinal. Meski demikian, Marco Santos menegaskan timnya masih memiliki banyak aspek yang harus dibenahi selama pramusim. Dia juga menjelaskan kondisi penyerang Gustavo Henrique yang ditarik keluar setelah mencetak 2 gol. Gustavo mengalami cedera dan merasakan kelelahan akibat padatnya jadwal pertandingan. Tim pelatih akan terus memantau perkembangan kondisinya sebelum menentukan langkah selanjutnya.
2: Kompetisi ini kuat, pertandingan ini pasti sulit buat Arema. Alhamdulillah kita bisa lolos ke semifinal. Dia senang karena dari pertandingan pertama sampai sekarang kita membaiki banyak hal dari yang kita harus dilakukan di dalam lapangan. Tapi kompetisi ini masih jauh.
1: Marco Santos memilih tetap fokus membenahi tim daripada memikirkan calon lawan. Menurutnya siapapun yang akan dihadapi memiliki kualitas yang patut diwaspadai sehingga Arema harus berkontrol.

0: konsentrasi mempersiapkan diri sebaik mungkin. Posisi pemain inti untuk menghadapi kompetisi musim baru belum ditetapkan karena proses evaluasi masih terus berjalan. Sementara itu gelandang Roberto Pimenta atau Betino bersyukur atas keberhasilan Arema melaju ke semifinal. Pemain yang terpilih sebagai pemain terbaik dalam laga melawan DPMM FC tersebut menilai hasil merupakan buah kerja keras seluruh pemain yang terus berupaya menjalankan instruksi tim pelatih sepanjang turnamen.
1: Dia senang juga karena kita bisa lolos ke semifinal. Dia senang juga karena di dalam lapangan kita bisa menunjukkan kita membaiki dari pertandingan pertama. Dan sekarang kita fokus untuk selanjutnya.
0: Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar jelang Asian Games. Timnas basket putri Indonesia mempersiapkan latihan dengan maksimal jelang Asian Games 2026. Karisma Rizky menyampaikan laporan selengkapnya.
1: Kita optimis, coba memang ini kan ajangnya
2: pacar dari Timnas basket putri Indonesia menjelang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Berstatus underdog, mereka justru bertekad membuktikan bahwa tim merah putih mampu bersaing dengan kekuatan-kekuatan besar Asia. Pemain basket putri Indonesia Priscilia Karen menyebut positif kunjungan Save the Mission atau CDM Toto 2 Pasaribu ke pemusatan latihan di Surabaya kemarin.
3: Mungkin harapan kedepannya basket putri Indonesia khususnya lebih diperhatikan khusus dan pastinya untuk menjelang ke Asian Games nanti. And dari kita sendiri pastinya di Asian Games kita bakal ngasih yang terbaik, all the best yang kita punya. Walaupun di Asian Games kalau ngomongin Asia, we have a lot of kompetitor yang bagus kayak China, Korea. Tapi di sana kita menjadi tim underdog di mana kita bakal ngebuktiin, kita menunjukin yang terbaik kalau Indonesia juga bisa.
2: Sementara itu manajer tim Christopher menjelaskan persiapan telah berlangsung sejak Mei 2026 dengan fokus mempercepat regenerasi. Sekitar 70% komposisi tim saat ini diisi pemain-pemain baru. Dalam kesempatan tersebut, Toro Tua Pasaribu optimis tim basket Indonesia dapat meraih hasil maksimal.
1: Kita optimis, karena memang ini kan ajangnya Asian Games. Jumlah apa challenge-nya lebih besar memang. Ya kan, kalau kompetisi tingkatan Asia Tenggara mungkin kita punya level kompetisi yang lebih jauh, tapi ini Asian Games ya. Tetapi tetap kita punya ini, setidaknya kita masih apa bisa memanage bahwa ya, apa kita masuk dalam apa namanya ajang Asian Games ya, terus ke depan itu posisi rankingnya dan ya, terus kita jaga. Tapi kita tahu sendiri kalau basket masih secara overall apa namanya manajemen organisasinya sudah baik ya, cukup baik, mulai dari pak ketumnya dan lain-lain, dan juga pembinaan terhadap klub-klub yang juga sudah baik ya, harusnya jauh lebih bagus.
2: Tim kepelatihan pun berharap dukungan tim CDM membantu administrasi tiga pemain yang kuliah di Amerika Serikat yang masih menghadapi kendala perizinan karena bentrok dengan awal tahun akademi. Tim CDM akan memastikan seluruh aspek pendukung dari keberangkatan hingga kebutuhan di Jepang terselesaikan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi jelang Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Pendengar, manusia kerap menganggap kesetiaan dalam hubungan sebagai salah satu yang unik bagi spesies. Kenyataannya, sejumlah hewan di alam liar ini juga membentuk ikatan dengan satu pasangan dan mempertahankannya sepanjang hidup mereka. Mengutip dari beberapa sumber, meskipun monogami sejati memang tergolong langka di dunia hewan dan beberapa spesies dikenal konsisten dalam hal ini. Berikut beberapa di antaranya, pendengar. Yang pertama adalah angsa. Angsa adalah simbol paling dikenal dari kesetiaan di dunia hewan. Keduanya membentuk ikatan berpasangan yang berlangsung bertahun-tahun, bahkan seumur hidup. Di balik kesan romantis itu ada alasan praktis. Migrasi, pembentukan wilayah, dan pengasuhan anak membutuhkan waktu dan tenaga yang sangat besar, sehingga lebih efisien dilakukan bersama satu pasangan tetap. Serigala, pendengar. Serigala hidup dalam kelompok keluarga yang dipimpin oleh sepasang serigala alfa. Keduanya berbagi dominasi dalam kelompok dan tetap berpasangan sepanjang hidup mereka. Pasangan alfa ini bersama-sama memimpin, berburu, dan membesarkan anak-anak mereka. Kemudian tekukur, pendengar. Ada alasan mengapa burung tekukur selalu hadir berpasangan. Mereka memang berpasangan seumur hidup. Kesetiaan mereka bahkan menginspirasi dalam satu puisi, The Ponic and the Turtle. Kemudian rayap, pendengar, mungkin tidak terlintas di benak banyak orang, namun rayap juga termasuk hewan yang setia seumur hidup mereka. Berbeda dari semut ya, di mana sang ratu dapat kawin dengan beberapa jantan. Sang ratu rayap hanya berpasangan dengan satu raja rayap sepanjang hidupnya. Nah, seluruh koloni rayap pada dasarnya adalah keluarga besar dari sepasang induk yang sama. Nah, pendengar, kesetiaan pada hewan bukan sekedar soal perasaan, melainkan strategi bertahan hidup yang telah terbukti efektif bagi spesies-spesies ini selama jutaan tahun evolusi. Informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa cek di situs resmi kami, rd.co.id.
1: Ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak-ngekek.
2: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
3: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
4: Au deh. Tapi bercerita, bergurau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
5: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
6: Iya, banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
5: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
7: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Ba tuh.
8: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
9: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
10: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
11: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
12: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
13: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
14: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
15: Nah, jadi jangan sampah kita aja meninggal program tu. Pasti seru.
16: Jadi gok bala pangan, yuk kenomot, tekidop gok radio din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sangau ngan entikong.
17: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
18: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
19: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Oleh karena itulah kami mewakil pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA.
0: Jalan keluar.
1: Viral juga di media sosial. Tapi benar nggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
3: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
4: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit. Ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

0: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.
1: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
2: Hai, kali ini aku
3: ih, apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
4: Dari kemarin-kemarin, head komennya nyakitin banget sih. Hai semua. Aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
3: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
1: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
1: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
6: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
7: Pendengar, selanjutnya akan dikumandangkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Hari ini jatuh pada pukul 11.47 waktu Indonesia Barat. Kami yang bertugas mewakili seluruh tim, kerabat kerja yang bertugas serta pimpinan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenang. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Wahai orang-orang yang beriman, banyaklah kamu mengingat Allah dan bertasbihlah di waktu pagi dan petang. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Quran Surat Al-Munafikun ayat 9. Dan bertasbihlah dengan memuji Rabbmu ketika kamu bangun berdiri, dan bertasbihlah kepadanya pada beberapa saat di malam hari dan di waktu terbenam bintang-bintang di waktu fajar. Quran Surat At-Hur ayat 48 sampai dengan 49. Disebutkan dalam hadis sahih, perumpamaan orang-orang yang mengingat Rabbnya dan yang tidak mengingat Rabbnya adalah seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Rasulullah juga bersabda, para mufaridun akan mendahului. Para sahabat bertanya, siapakah para mufaridun itu wahai Rasulullah? Rasulullah bersabda, kaum laki-laki dan perempuan yang mengingat Allah. Dalam sebuah hadis dikisahkan, Syahdan seseorang mendatangi Rasulullah dan berkata kepadanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam terlalu banyak untukku, sementara usiaku sudah tua. Maka kabarkanlah kepadaku sesuatu yang dapat aku pegang teguh. Rasulullah menjawab,

0: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, demikian telah dikumandangkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya yang hari ini jatuh pada pukul 11.47 menit waktu Indonesia Barat. Tentu bagi Anda kaum muslimin dan muslimat yang telah menjalankan ibadah sholat zuhur, ya semoga amal ibadah diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan kembali kita di Sanggau siang ini, ya di siang hari ini, selanjutnya kami hadirkan ragam budaya pendengar yang menemani ruang santai Anda di akhir pekan ini. Anda bisa bergabung ya di telepon 0857-5381-0365 atau di WhatsApp kami di 0811-5756-494. Silakan request lagu-lagu daerah ya yang ingin Anda dengarkan di kesempatan hari ini ya, di line telepon dan juga via WhatsApp kami. Dan selamat bergabung semuanya Anda yang mungkin saat ini sedang santai ya, ataupun sedang mempersiapkan menu santap siang mungkin ya, yang belum santap siang ya, atau mungkin ada yang sudah sebagian ya, atau biasanya ada yang juga masih belum gitu ya, masih lambat. Nah, Bapak Ibu Tani yang mungkin masih di kebun ladang sawah yang juga sedang istirahat siang ya, Anda juga bisa ikut bergabung, bisa request lagu-lagu kesayangannya di lagu daerah edisi hari ini. Ya, silakan kita coba terima dulu, ada Bang Morin di mana nih? Bang Morin, selamat siang.
2: Selamat siang ragam budaya.
1: Bang Morin di mana, Bang?
2: Ah, kita mau request lagu nih, Bekudong Betugok dari Pulau Sadi.
1: Bekudong be
2: Betugok.
1: Betugok. Kita coba cek dulu, Bang ya.
2: Ini dengan Mas siapa nih?
1: Okrin.
2: Oh, Okrin.
1: Iya. Bang Morin di mana, Bang? Posisinya, Bang?
2: Ya?
1: Posisinya di mana?
2: Kita sekarang di Jalan Lintang Pelaman.
1: Oh, di Lintang
2: 3, depan ladang nih.
1: Oh, di Lintang Pelaman ya.
2: Iya. Nah, di sini mendung-mendung panas nih.
1: Oh, mendung-mendung panas, Bang ya. Iya, iya. Udah santap siang apa belum nih, Bang?
2: Udah selesai
1: ya.
2: Yang makanannya.
1: Ya. Baiklah kalau begitu.
2: Lagunya?
1: Ada, Bang, lagunya, Bang.
2: Oke, makasih ragam budaya.
1: Baik, terima kasih Bang Morin. Di Lintang Pelaman ya ada Bang Morin. Terima kasih ya. Lagunya Bekudong ya, Betutor Bekudong. Nah, ini dari Bapak Paulus Hadi ya lagunya. Oke lah kalau begitu ya. Kita terima lagi di line telepon, ada siapa ini? Halo, selamat siang ragam budaya.
3: Siang, apa kabar Bang Kring?
1: Kabar baik, sehat walafiat. Mbak Mola, gimana kabarnya nih?
3: Kabar sehat, cuaca mendung-mendung panas.
1: Berarti kurang lebih dengan di Lintang Pelaman tadi ya?
3: Iya.
1: Mendung-mendung panas, katanya sudah mulai mendung.
3: Kadang mendung,
1: ya.
3: Kadang panas.
1: Mbak Mola mau request lagu apa?
3: Kampung Dakula.
1: Kampung Dakula.
3: Lagu dari Balai Kerangan.
1: Siap. Ada lagunya?
3: Ada.
1: Lagunya
3: dibingkiskan buat Ayu susah senang.
1: Spesial ya.
3: Supaya Ayu jangan sia-siakan nenek. Dijaga nenek dengan baik. Semoga panjang umur.
1: Amin.
3: Sehat selalu. Buat Mak Boboy, masuk Mak Boboy. Ayo gabung. Nah, yang lain rangkul aja buat Bang Krim. Satu biji pekawai aja.
1: Satu biji pekawai. Boleh. Jangan
3: pekawai
1: yang
3: pekawai ada, cempeda ada.
1: Lagi musim ya. Kalau pekawai itu enaknya yang mentah, enak.
3: Iya, yang masak juga ada nih.
1: Oh, yang masak ya.
3: Mau enggak Bang Krim?
1: Saya mau tapi enggak terlalu apa? Doyan, enggak terlalu suka. Ya, mau-mau begitulah.
3: Udahlah kalau gitu.
1: Mbak Mola.
3: Ya. Ya.
1: Udah santap siang apa belum nih? Udah. Belum.
3: Belum.
1: Iya.
3: Baru pulang dari pasar belanja.
1: Baru pulang belanja lah ya.
3: Mau masak nih.
1: Masak dulu. Oke lah. Terima kasih Mbak Mola.
3: nanti kalau udah masak, masak sambil dengar lagu-lagu gitu, hiburan.
1: Ya.
3: Selamat siang.
1: Baik.
3: Terima kasih Bang Green.
1: Terima kasih. Selamat siang Mbak Mola. Ya, Mbak Mola di Simpang 4 Kayu Lapis ya. Skadau ini cukup jauh nih. Baiklah kalau begitu. Kita coba cek di WhatsApp juga. Selamat siang Bang Okrin, salam budaya. Salam budaya kembali. Request lagu Tangga Tabalah cover MS ya dari Pak Kristo di Raut Muara Kecamatan Sekayam. Terima kasih Pak Kristo ya. Ini lagi di rumah apa di kebun nih Pak Kristo? Lagunya buat Bibi Mama Singgi di Semayong, kemudian Paman Daniel Kio ya di Sedangin Beduai, kemudian Pak Budas di Semayong, Bapak Rego, ya Mama Uci, Mama Odi di Raut Kayan, Nenek Gio, Lantio di Sepincek, ya buat yang baca sehat selalu. Terima kasih, sehat-sehat bersama keluarga Pak Kristo ya di Raut Muara nih. Bang Okrin ganteng apa kabar? Terima kasih, kabarnya baik. Ganteng kalau dari jauh sih sebenarnya ya. Kalau dari dekat wah hancur lebur juga sebenarnya. Ai Bigi Teboda gabung lagi. Ini banyak Teboda nih. Banyak Teboda itu apa? Cempeda ya. Ai Bigi Teboda itu Ai Biji Cempeda. Gabung lagi request lagu dari Yakobus Tuai sama Tuai Begadai Lubah. Buat menghibur Aylan News dan Wanusunya, moga saling setia sampai kakek nenek katanya mendengarkan RRI Sanggau. Buat Bang Green, kopi plus rokok ilegal. Iya. Terima kasih Ai Bigi Teboga. Wah ini bikin apa? Bikin ketawa. Baiklah kalau begitu. Terima kasih Ai ya. Iya. Oke, lanjut lagi dengan telepon nanti siapa nih? Halo, selamat siang Ragam Budaya.
2: Halo, selamat siang Ragam Budaya. Udah tetap siang belum Bang Klin?
1: Saya tadi sudah ya, kalau siang ini belum sih. Tadi pagi sempat sarapan lah.
2: Iya, kakek Andin baru aja habis tetap siang nih.
1: Baru selesai.
2: Habis yang gesek ATM-nya orang kampung nih Bang Klin.
1: Oh gitu, baru selesai yang gesek berarti ya?
2: Iya.
1: Tapi ini masih di.
2: Mumpung cuacanya bagus ini.
1: Ya masih di tempat dekat ATM-nya kah atau sudah di rumah nih?
2: Iya, kalau kakek Andin telepon tetap di kebun ATM-nya.
1: Oh di dekat ATM atau kebun ATM-nya ya?
2: Karena di sini sinyalnya bagus Bang Klin.
1: Gitu.
2: Jadi radionya bagus suaranya. Untuk kita buka Facebook pun bisa juga. Kadang-kadang mampu juga untuk kita buka Facebook-nya Bang Klin.
1: Malah di kebun jaringannya malah bagus gitu ya kak Andin ya?
2: Iya, karena agak mendekati tower di PDR Bang Klin.
1: Oh, gitu.
2: Nah, kalau di kampung itu kan dia masuk ke dalam, agak di lembah gunung gitu, di bawah gunung. Jadi sinyalnya agak susah itu. Kalau enggak pakai WiFi, enggak bisa Bang Klin kalau di kampung.
1: Iya.
2: Masih ada lagu kayak ini?
1: Lagu sudah ada dua, kita tampung boleh
2: kayaknya. Kalau bisa ditampung ini aja.
1: Apa tuh?
2: Lagu Melayu Sanggau. Biar Gonting Asal Inang Putus.
1: Biar Gonting Inang
2: dari
1: Putus.
2: Dari daerah Sekayam kah kalau tidak salah lagu itu?
1: Ada lagunya.
2: Oh iya. Nah untuk Bang Okrin, selamat bertugas. Semoga sehat selalu. Salam kompak di udara.
1: Amin. Terima kasih Kak Andin. Ya, sehat-sehat bersama keluarga Kak Andin ya. Oke, terima kasih. Selamat siang Bang Okrin, putarkan lagu Adiah ya dari Bosnia. Dah katanya. Oke lah kalau gitu. Terima kasih. Selamat siang Bang Okrin, Bijul mau lagu Nasib Kerja Sawit. Ya, salamnya buat semua aja. Cuaca cerah panas katanya. Oke lah kalau begitu. Kita dengarkan dulu ya. Ada dua lagu. Nah, selepas ini kita terima lagi line telepon, WhatsApp ya. Ini ada Betutur Bekudong ya, lagu dari Bapak Paulus tadi, kemudian Kampung Dakula. Kita dengarkan dua dulu ya. Dan selepas ini nanti kita kondisikan juga lagu-lagu yang teman-teman request melalui WhatsApp ya, ataupun lagu yang kita tampung ya.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih main game, terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, kita masuk sesi yang kedua. Coba kita terima di line telepon. Ada siapa nih? Halo, selamat siang Ragam Budaya.
2: Selamat siang Ragam Budaya. Dari Mbah Kakung Kuburaya.
1: Mbah Kakung, apa kabar nih? Udah lama nggak dengar suaranya nih.
2: Alhamdulillah, kabarnya baik, sehat.
1: Syukurlah, alhamdulillah.
2: Ini Bang Open ya?
1: Betul. Mbah, kalau di Pontianak gimana Mbah? Cerah juga, Co?
2: Ini mendung-mendung ini dah.
1: Mendung ya?
2: Kemarin jam 5 sore hujan deras sekali. Tapi bukan Pontianak, Bang, ini Desa Reto, Bang.
1: Di Kuburayanya ya?
2: Ya, Desa Reto, Kecamatan Kuala Mandure, Kabupaten Kuburayanya gitu.
1: Oh.
2: Kalau di Kota Pontianak saya enggak tahu.
1: Oh. Desa apa tadi?
2: Reto.
1: Reso ya, Kuala Mandur ya.
2: Ya, Kecamatan Kuala Mandur, Kabupaten Kuburaya.
1: Baik.
2: Lagu Jawa, Bang. Lagunya lagu Jawa dari Norhana, Laring Gunung, Bang.
1: Laring Gunung?
2: Laring Gunung dari Norhana.
1: Coba kita cek dulu ya.
2: Iya.
1: Laring Gunung.
2: Lare, Bang, bukan Laring, Bang, Lare.
1: Lare Gunung dari
2: Norhana.
1: Oh iya, ada nih, ha.
2: Ada, Bang, ya.
1: Ada. Ha.
2: Ya, sapa dan salamnya pertama untuk Abang, teman-teman yang Sanggau, dan juga semua pendengar-pendengarnya lah, tanpa terkendali, untuk Datuk Ubang, Bang Pahal juga, Bang Lanius juga, untuk Pak Usuf Misri, Mbak Miah, dan semua-muanya lah, tanpa terkendali. Mudah-mudahan semua selalu saya dan dengan dakwah Allah SWT.
1: Amin.
2: Untuk apa, selamat terukah sampai tusas, semoga selalu saya dan selalu, selalu, selamat siang.
1: Baik, terima kasih, selamat siang. Mbah Kakung di Kuburaya ya, ya bersama kita. Ya, selanjutnya ada Bang Lanius di via WhatsApp nih. Bang Lanius, selamat siang, Bang.
3: Halo, selamat siang Ragam Budaya Bung Ganteng. Gimana, Bung? Cuaca di Sanggau?
1: Cuacanya bagus ya, cerah nih.
3: Oh, begitu. Nanya, Bung, gimana cuaca itu kabut asap di sana ada enggak kira-kira, Bung?
1: Kabut asap mungkin karena kemarin sempat hujan ya, jadi enggak terlalu nih.
3: Ya, kemarin tuh, Bung, dua hari yang lalu ya, sebelum informasi dari Eri Sambas tuh, sempat juga ada, tapi cuma enggak tebal juga si kabut asap. Ada juga kabut asap, tapi enggak tebal begitu. Ada tipis-tipis begitu. Setelah hujan kemarin, puji Tuhan, hilang gitu. Agutra tuh, Bang, karena kemarin ada sebagian tempat itu kabut asap begitu. Cuman saya kemarin tuh mau menanyakan teman-temannya, kemarin putra-putra itu tidak ada informasi kalau di sana ada, sama enggak gitu di sana tuh ada kabut asap begitu, karena di Subah ini dampaknya kena, karena itu informasi itu dari ini daerah ini apa batasan juga itu di namanya Kampung Engkanang itu. Nah, itu kemarin kebakaran juga, kemarin tuh kebakaran sawit kemarin sampai hangus karena ada kabutnya di situ. Tapi sekarang sudah normal kembali, cuman ini sayangnya apa kebun sawitnya ini takutnya stres kan, Bung, karena kalau sudah kebakar pulih pun lama pulihnya sawitnya ya, Bung, ya begitu. Oke lah kalau begitu, lagu dari ini, Bung, Dayak Bekati, Bung.
1: Ya, Dayak Bekati judulnya.
3: Ini Dayak Bapak nih ya, Bung, ya Dayak Bapak nih. Ini dangdut remix ya. Nih remix ini. Kalau saya biasa kan kalau biasa lagu-lagu yang rock-rock, ini saya gantian-gantian yang remix-remix. Banyi Langit Banyi Cinta dari Chandra Uchan.
1: Banyi
3: Cinta dari Chandra Uchan.
1: Coba kita cek dulu ya.
3: Iya.
1: Banyi Cinta Chandra Uchan. Iya.
3: Betul. Ada ya?
1: Ada.
3: Nah, itu anu, Bang, wilayah kecamatan itu penyanyi artinya orang Subah tuh, artis itu. Orang Subah itu ya. Yeah. Sekarang beliau posisinya ada di Kabupaten Bengkayang, dapat istri orang Bengkayang deh sekarang. Nah, punya anak dua deh sekarang. Oke, Bung Ganteng, saya selalu nanti gabung di program.
1: Baik.
3: Terima kasih, selamat siang Ragam Budaya.
1: Baik, terima kasih kembali, selamat siang. Bang Lanius, Subah Sambas ya. Oke, untuk sesi yang kedua ini kita ambil salah satu lagu juga yang teman-teman request melalui via WhatsApp ya. Kita pilih secara random, kita ambil satu lagu ya. Nanti kita dengarkan ya. Tadi ada requestan dari Bu Sonia, ada Bi Yul, ada Bung Ai Bigi Teboda ya, ada Bapak Kristo, kemudian ada Bang Morin di line telepon tadi ya. Oke, kita ambil salah satunya nanti ya. Jadi kita dengarkan dulu, ada Lare Gunung, kemudian ada Banyi Cinta, dan satu lagu lainnya.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, kita masuk sesi yang terakhir di line telepon. Ada siapa ini? Halo, selamat siang, Ragam Budaya.
2: Selamat siang, Bang Pael.
1: Bang Pael.
2: Ya.
1: Apa berita nih, Bang? Lagi makan.
2: Lagi makan siang.
1: Oh, makan siang. Silakan, Bang Pael.
2: Lagunya ini, Bang Pael, Percuma, Bang Pael.
1: Hah?
2: Percuma.
1: Percuma? Ini lagu daerah mana nih?
2: Lagu itu Ambon, Percuma apa? Percuma ya? Percuma, mereka susah di rantau itu,
1: Bang. Ah, coba kita cek dulu nih.
2: Lagu Ambon.
1: Lagu Ambon ya. Percuma.
2: Ada.
1: Mana nih, ntar dulu. Percuma. Siapa? Peter Sapuruan.
2: Ya.
1: Oh ya, ada nih.
2: Itu dia lagunya.
1: Ya, ya, ya, ya.
2: Mungkin.
1: Oke.
2: Okay. Apa kabar di sana?
1: Kabarnya bagus nih. Cuacanya juga masih terang. Nampaknya nih masih cerah.
2: Ya. Hampir hujan, Mungkin sini.
1: Hmm?
2: Tadi hampir hujan tadi sini. Jadi banyak.
1: Hilang tentunya. Sudah. Sudah mulai mendung berarti di sana tadi ya.
2: Nah, tapi hilang, tiba-tiba hilang. Tapi masih ada sih, kayaknya jauh-jauh tuh.
1: Gitu.
2: Oke, okay, Bang Pin.
1: Ya.
2: Terima kasih. Kita selamat kita akul dengan sepejian Bang Pin ya. Oke, okay, buat Bang Pin, terima kasih. Selamat siang.
1: Baik, terima kasih. Selamat siang, Bang Pael. Iya, Bang Pael. Ya, ada Mbak Elsa di PCS. Mbak Elsa, selamat siang, Ragam Budaya.
3: Selamat siang, Ragam Budaya. Apa kabarnya, Bu Ovlin?
1: Kabarnya baik, sehat walafiat nih. Mbak Elsa, gimana kabarnya, sehat?
3: Alhamdulillah, kabarnya sehat. BBS baik-baik selalu. Cuman ini masih belum ada hujan nih di Subban nih ya.
1: Belum ada hujan?
3: Belum ada. Cuman dia gerimis sedikit, habis itu menghilang. Jadi orang-orang udah pada ada hujan lebat di sini, belum ada, Bu Ovlin.
1: Berarti cuma gerimisnya doang ya?
3: Iya, gerimis mengundang, gerimis makanya bunyi. Semua kering, rumput-rumput pada kering semuanya.
1: Kering ya.
3: Iya. Gimana lagu masih ada kah?
1: Satu lagi nih.
3: Rasanya satu minggu dan balik sana pernah nelfon Radio Sanggau nih, Bah.
1: Kenapa?
3: Malam tidur lah biasa. Siang ada kesibukan.
1: Ada kesibukan.
3: Mencari rejeki yang halal, nyari tengkuyung.
1: Kok nyari tengkuyung? Iya, iya, iya.
3: Lagunya kalau ada sih lagu Melayu Sekayam jelah ya.
1: Judulnya?
3: Lek gelek gelek sapi, enggak tahu berisah siapa yang bawanya. Pokok judulnya gelek segelek sapi lah. Ada lama enggak dengar lagi tuh, semenjak enggak ada acara entekong kan, dah susah mau dengar lagi tuh lagi. Oke, okay, terima kasih Bu Oklin, nanti kita ketemu di Prodang dulu kalau tidak ketiduran lah ya.
1: Baik.
3: Selamat siang, Bang Oklin. Jangan lupa santap siangnya ya.
1: Siap, siap, siap.
3: Oke, terima kasih Ragam Budaya.
1: Baik, terima kasih kembali. Selamat siang. Mbak Elsa di PJS. Mbak Elsa menjadi penelpon terakhir ya, karena waktu kita juga di ujung ya. Mohon maaf. Banyak lagu-lagu yang teman-teman minta tadi di WhatsApp juga, di lagu yang kita tampung. Belum bisa semuanya kita hadirkan ya, karena memang waktunya terbatas ya. Kita akan lanjut di apa namanya, musik Pro Dangdut nanti ya, pukul 13.30 menit ke pukul 15 waktu Indonesia Barat. Namun nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan berita siang produksi Sekim Beritaan Radio Republik Indonesia Entikong Sanggau. Kita dengarkan ada dua lagu terakhir dan sekaligus kami cukupkan di Ragam Budaya edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Jumpa lain waktu, lain kesempatan.

dari kawasan Sabang Merah Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: siapkan telur sebanyak 1.500 butir ya. Kita lepaskan kepada masyarakat yang tadi pagi mulainya, jadi harganya juga ya cukup terjangkau.
1: Merupakan salah satu fondasi paling krusial dalam mendukung roda transportasi dan juga transformasi daerah. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Sanggau.
2: Warta siang selengkapnya Sabtu 1 Agustus 2026. Saya Okrin Moboy. Berita utama. Bupati Sanggau Yohanes Ontot berharap AKBP Kadek Ari Mahardika dapat memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat selama menjabat sebagai Kapolres Sanggau. Harapan tersebut disampaikannya dalam acara pisah sambut Kapolres Sanggau di Aula Hotel Harvey Sanggau. Menurut Bupati, pembangunan daerah membutuhkan kerjasama yang erat antara kepolisian dan semua pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat luas. Ia berharap sinergi yang telah membangun atau terbangun selama ini dapat terus dilanjutkan bersama AKBP Kadek Ari Mahardika. Menurutnya, kolaborasi seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci untuk terus mengukir sejarah pembangunan Kabupaten Sanggau. Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat bersama pemerintah Kabupaten Sanggau menggelar Bazar Telur Murah sebagai bentuk sinergi dalam menjaga stabilitas harga pangan. Kegiatan ini juga bertujuan membantu masyarakat memperoleh protein hewani dengan harga terjangkau sekaligus mendukung peternak lokal.
3: Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat bersama pemerintah Kabupaten Sanggau menggelar Bazar Telur Murah dalam rangkaian Summer Weekend di kawasan Sabang Merah. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sanggau, Ambius Anton, mengatakan kegiatan ini bertujuan menjaga stabilitas harga pangan sekaligus memudahkan masyarakat memperoleh sumber protein hewani dengan harga lebih terjangkau. Ia menyampaikan, Bazar Telur Murah menjadi salah satu langkah pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika harga kebutuhan pokok. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan mampu menjaga keterjangkauan pangan bergizi bagi masyarakat. Kehadiran bazar juga menjadi bagian dari upaya pengendalian inflasi daerah melalui stabilitas harga komoditas pangan.
0: Untuk hari ini kita menyiapkan telur sebanyak 1.500 butir ya. Kita lepaskan kepada masyarakat yang tadi pagi mulainya. Jadi harganya juga ya cukup terjangkau, agak berbeda sedikit lah dengan di pasar. Selisihnya kalau tidak keliru saya, harga telur di Sanggau ini di pasar sekitar 2.000-an ya, 2.000. Jadi kita jual ini sekitar 1.007 per butir. Jadi dengan jumlah telur yang dibawa itu sekitar 1.500.
3: Anton berharap kolaborasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pelaku usaha peternakan terus diperkuat dalam menjaga ketersediaan serta stabilitas harga pangan. Upaya tersebut diharapkan mampu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat sekaligus mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Sanggau. Wulandari melaporkan.
2: Sementara itu, Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat menghadirkan 1.200 telur murah di Kabupaten Sanggau melalui bazar pangan untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan protein hewani dengan harga terjangkau. Kegiatan ini juga menjadi upaya menjaga stabilitas harga pangan sekaligus mendukung peternak lokal.
3: Dinas Perkebunan dan Peternakan Dispunak Provinsi Kalimantan Barat menyediakan 1.200 butir telur dalam kegiatan Bazar Telur Murah di kawasan Sabang Merah, Kabupaten Sanggau. Pengawas Mutu Pakan Ahli Muda Dispunak Provinsi Kalimantan Barat, Koni Aprilia, menyampaikan kegiatan ini bertujuan membantu masyarakat memperoleh sumber protein hewani dengan harga terjangkau sekaligus mendukung pemenuhan gizi keluarga. Ia menyampaikan, bazar ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mendukung pemasaran hasil peternak lokal sekaligus menjaga keterjangkauan harga pangan di tengah masyarakat. Ia menyebut kehadirannya mendapat sambutan positif dari warga yang memanfaatkan kesempatan membeli telur dengan harga lebih murah. Selain membantu masyarakat, ia menyebut kegiatan ini juga memberikan ruang bagi peternak lokal untuk memasarkan hasil produksinya secara lebih luas. Sinergi antara pemerintah dan peternak diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha peternakan.
4: Ya, kita dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat, khususnya bidang peternakan dan Geraiku, kita hadir di sini membawa 1.200 pack telur. Kita jual dengan harga Rp17.000 yang berasal dari peternak lokal. Harapan kita, semua masyarakat, khususnya di Kabupaten Sanggau, bisa memenuhi kebutuhan protein hewani dengan cukup sehingga semua anak masyarakat bisa sehat, tumbuh sempurna, kebutuhan protein hewaninya bisa tercukupi.
3: Pihaknya terus berkomitmen mendorong konsumsi pangan bergizi melalui berbagai program yang menyentuh langsung masyarakat. Pasar telur murah diharapkan menjadi langkah nyata dalam meningkatkan konsumsi protein hewani sekaligus memperkuat ketahanan pangan di daerah. Wulandari melaporkan.
2: Satu unit rumah semi permanen milik warga di Kelurahan Sungai Sengkuang, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau terbakar diduga akibat kebocoran tabung gas. Kebakaran bermula saat penghuni rumah sedang memasak menggunakan kompor gas, kemudian muncul api dari bagian kepala tabung gas yang diduga mengalami kebocoran hingga kobaran api cepat membesar. Kapolsek Kapuas, Ibtu Marianus mengatakan penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan dan akan dikoordinasikan dengan tim Inavis Satreskrim Polres Sanggau. Sementara itu nilai kerugian material masih dalam proses pendataan dan masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan saat menggunakan kompor maupun tabung gas untuk mencegah kejadian serupa. Pendengar, Wakil Bupati Sanggau Susana Harpena mengajak mahasiswa baru Universitas Terbuka Pontianak di Sanggau memanfaatkan kesempatan belajar secara maksimal untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas diri. Langkah ini dinilai sejalan dengan visi pemerintah Kabupaten Sanggau dan astacita Presiden dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.
5: Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena mengajak mahasiswa baru Universitas Terbuka Pontianak di Sanggau memanfaatkan kesempatan belajar untuk meningkatkan kompetisi dan kualitas diri. Menurutnya, pendidikan tinggi harus dimanfaatkan sebagai bekal membangun karakter dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Wabud Sana mengatakan, pendidikan merupakan fondasi penting dalam pembangunan daerah. Karena itu, pemerintah Kabupaten Sanggau menyambut baik kehadiran Universitas Terbuka melalui Sentra Layanan Universitas Terbuka atau SALUT Kapuas yang memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi dengan sistem pembelajaran yang fleksibel, yang menegaskan peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu komitmen pemerintah Kabupaten Sanggau melalui visi Sanggau maju berkelanjutan dan berkeadilan. Menurutnya, komitmen tersebut juga sejalan dengan astacita Presiden Republik Indonesia dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.
1: Pendidikan merupakan salah satu fondasi paling krusial dalam mendukung roda transportasi dan juga transformasi daerah. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Sanggau menyambut baik kehadiran program pendidikan tinggi yang lebih fleksibel melalui Universitas Terbuka di daerah Kabupaten Sanggau. Langkah yang tentunya Bapak Ibu ambil dari Universitas Terbuka hari ini selaras dengan arah kebijakan strategis pemerintah Kabupaten Sanggau, yaitu berkomitmen penuh di visi besar, yaitu mewujudkan Sanggau maju berkelanjutan dan berkeadilan.
5: Wabud Sana juga mengapresiasi Universitas Terbuka Pontianak dan SALUT Kapuas atas kontribusinya dalam memperluas akses pendidikan tinggi di Kabupaten Sanggau. Ia berharap sinergi dengan pemerintah Kabupaten Sanggau terus ditingkatkan untuk membangun sumber daya manusia yang unggul. Oktavrandi melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Siang. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Sinergi Disbuna Kalbar Sanggau jaga stabilitas harga pangan. Wabub Sanggau ajak mahasiswa UT tingkatkan kompetensi diri. Saya Okrin Maboy mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA.
0: Jalan keluar.
1: Viral juga di media sosial.
0: Semuanya.
1: Tapi benar nggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
3: Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.
1: Ih, pagi betul pas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina agi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu gedak geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
2: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
3: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
4: Sampaikan melalui Halo

0: RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
1: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
2: Dengarkan Halo RRI
3: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
0: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
5: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
6: Hai, kali ini aku mau nunjukin
7: apaan sih, konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
8: Dari kemarin-kemarin, head komennya nyakitin banget sih. Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
7: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
5: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
9: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
5: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
0: Ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak-ngekek.
10: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
11: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
12: Au deh, tapi bercerita bugu kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
13: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
14: Banyak lah, setas nih duit nih, duit angin.
13: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
15: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
16: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
17: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
18: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
19: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
1: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
2: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
6: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
3: Nah, jadi jangan sampai kita aja mengingat program tuh. Pasti seru.
7: Jadi gok balapangan, yuk kenomot, tengkidop gok radio din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sangau ngan entikong.
11: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
14: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
13: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

Sapi bisa sedih juga ya kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, selamat siang pecinta musik dangdut dimanapun saja Anda berada. Bersua kembali atau berjumpa kembali kita di Musik Pro Dangdut edisi hari ini. Seperti biasa ya, Anda bisa request lagu-lagu dangdut kesayangan Anda untuk kita bisa nikmati bersama di siang menjelang sore hari ini ya. Di line telepon kami buka 0857-5381-0365. Di WhatsApp kami 0811-5756494. Yang pertama saya coba terima di line telepon. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Mbak.
2: Iya, Mbak.
1: Ya, gimana, Mbak?
2: Masih agak panas-panas masih ya, Mbak.
1: Biasanya kalau mendung-mendung agak panas, sebentar lagi mau hujan biasanya gitu ya.
2: Biasanya begitu, Mbak.
1: Walaupun kadang-kadang enggak jadi.
2: Iya. Kadang-kadang mendung bukan berarti hujan juga, Bang.
1: Iya. Ya, Mbak Kakung mau request lagu apa nih?
2: Lagunya nih dari siapa ya, Bang? Ya, sebentar. Ini Tangan dan Bibir aja dari Ida Layla, Bang.
1: Tangan dan Bibir?
2: Iya, dari Ida Layla.
1: Ida Layla ya. Oke.
2: Okay. Sapa dan salamnya untuk Bang Abang, selamat bertugas. Mudah-mudahan selalu.
1: Amin.
2: Boleh 1-2 salam, Bang? 1-2 aja
1: namanya. Iya, 1-2 boleh.
2: Iya, iya. Untuk Bang PR juga ada Tuban, untuk Pak Usuh Busri juga, untuk Mbak Mirtita, semua yang lainnya dari ASAPJ tanpa terkecuali. Mudah-mudahan semua selalu sehat dan lebih mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
1: Amin.
2: Untuk apa selamat bertugas, sampai tuntas, mudah sehat selalu, sukses selalu, selamat siang.
1: Baik, terima kasih, selamat siang. Mbak Kakung di, apa namanya, di Kuburaya ya. Ya, sudah bersama kita lagunya Tangan dan Bibir ya. Sudah kita. Ya, sudah masuk lagi, ada siapa ini? Halo, selamat siang. Pro Dangdut.
3: Siang Dangdut adalah kita.
1: Mbak Mola.
3: Sudah makan, Bang Krim?
1: Saya belum. Soalnya tadi sempat sarapan jadi belum ada selera nih. Mbak Mola udah dong ya, tadi lagi masak ya?
3: Udah selesai makan nih.
1: Udah selesai ya. Jadi kalau udah selesai makan, enaknya lagu apa yang pengen didengar nih?
3: Lagunya Kutitipkan. Kutitipkan Cinta.
1: Oh, dari?
3: Dari Meggy Z ya.
1: Meggy Z apa Ono Sutra ya? Itu ya kira-kira ya?
3: Kutitipkan kepadamu. Itu.
1: Ya, ada lagunya.
3: Lagunya buat Ayi susah senang ya. Kutitipkan nenek kepada Ayi. Jangan sia-siakan nenek. Jagalah nenek baik-baik.
1: Ya.
3: Buat Bang Eko di Perintis, Abang angkat. Mak Boboy, Kakak angkat. Bunda di Subasamba, sekeluarga semoga sehat selalu. Bang Joto, Segitiga, Bang Widi, Bang Galau, Bang Pael, Bayi Uban. Yang lain dirangkul aja. Buat Bang Krim, satu biji mentawa aja.
1: Satu biji mentawa.
3: Mentawa tua.
1: Satu buah apa satu biji nih? Kalau ini bijinya nanti nih.
3: Satu biji satu yang biji. Bulat itu.
1: Oh, yang bulat ya.
3: Yang besar tuh. Suka sama makan mentawa Bang Krim.
1: Ya, begitulah suka-suka gitulah.
3: Tapi enggak terlalu suka ya.
1: Enggak terlalu hobi. Kalau hobi itu wah, itu banyak juga habis itu ya. Oke.
3: Semoga sehat selalu Bang Krim. Amin. Bersama keluarga tercinta di rumah.
1: Amin amin.
3: Selamat siang.
1: Baik, terima kasih Mbak Mola di Simpang 4 Kayu Lapis ya. Oke, ada Mbak Miyati di Kompi ya. Mbak Miyati, selamat siang.
4: Selamat siang Bro Dangdut dan Dokter kita Bang Krim.
1: Iya, apa kabar Mbak?
4: Kabar Alhamdulillah baik, sehat selalu.
1: Lagi di rumah atau di apa nih? di
4: di rumah. Oh, belum di lama pulang dari ada job tadi Bang Krim.
1: Oh, ada job tadi ya.
4: Iya. Mm-hmm. Kabar Bang Krim gimana?
1: Saya kabarnya juga baik, sehat nih. Cuaca masih panas, cerah.
4: Iya. Tip-tip ya.
1: Ya. Lagunya ya, sudah ada dua, mau kita tampung?
4: Tampung ya. Mm-hmm. Seandainya bertemu dengan Tuhan.
1: Seandainya bertemu Tuhan ya.
4: Ya, dari Leo Aldi ya.
1: Leo Aldi. Mm-hmm.
4: Iya. Salamnya dirangkul dari Asam Becet tanpa terkecuali. Mm-hmm. Untuk Bang Krimnya, selamat bertugas, selamat siang, selamat siang. Nanti pulangnya hati-hati. Mm-hmm. Terima kasih, Tuhan memberkati keluarga Bang Krim.
1: Amin. Terima kasih. Waalaikumsalam. Sehat-sehat bersama keluarga Mbak Miati ya.
4: Amin.
1: Amin. Ya, Mbak Miati di depan kompi ya. Ya, kabarnya baik, sehat ya. Lanjut lagi di belakang Mbak Miati ada siapa? Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
5: Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Hmm. Bang Pael.
5: Ya, mungkin. Ya.
1: Gimana? Sudah ada tanda-tanda hujan kah? Belum kah?
5: Enggak tahu ya. Kayaknya enggak jadi hujan mungkin.
1: Enggak jadi kayaknya. Ya. Ah, iya. Ini kadang-kadang cuma PHP mendung-mendung doang tapi nggak jadi hujan.
5: Itu nggak jelas.
1: Nggak jelas ya.
5: Tapi kemarin tuh sore tuh ada sedikit hujan mungkin.
1: Ada sedikit hujan ya, tapi nggak begitu lebat gitu ya.
5: Tapi yang malam berapa tuh yang 2-3 hari yang lalu ya, yang berat sekali itu mungkin.
1: Iya, sempat ada beberapa kali hujan sih, cuma ada beberapa titik yang memang nggak ada hujan sama sekali. Tapi lumayan lah untuk biar enggak terlalu kabut ya.
5: Ya. Hmm. Kita lagu deh, mungkin.
1: Kita tampung boleh nih.
5: Yalah, mudah yalah, enggak payah. Dia enggak penuh mungkin ya.
1: Ya, siapa tahu ada waktunya kan bisa kita hadirkan.
5: Yalah, mungkin kurang teleponnya ya.
1: Iya, iya, iya.
5: Lagunya ya hanya kau yang ku mau apa? Kau yang ku cinta, apa yang ku mau? Kau yang ku mau.
1: Kau yang ku mau.
5: Dari Leo Aldi.
1: Baik.
5: Ada lagunya mungkin?
1: Kau yang ku mau ya?
5: Ya.
1: Leo Aldi.
5: Banyak ada mungkin.
1: Mudah-mudahan ada nih.
5: Ada kemudian apa? Kau yang ku
1: cinta apa? Kau yang ku mau. Coba-coba kita cek.
5: Apa kau yang ku cinta?
1: Mana nih? Banyak nih lagu-lagu. Kita cek dulu nih. Doa Gema Surya. Hatiku. Kau yang kucinta.
5: Kau yang kucinta, itu dia.
1: Ada.
5: Kau yang kucinta, iyalah. Mudah-mudahan diputar mungkin. Ya. Dapat apa-apa mungkin kita bagi-bagi sama kawan juga. Itu.
1: Baik.
5: Kawan yang beruntung nanti itu dia yang ke lagu. Kita pernah angkat tadi, tahu Ayi mengangkat ke saya itu. Mau angkat lagu Ayi itu.
1: Lagu Ayi ya.
5: Desai mengangkat desa itu, Ayi turut baik itu.
1: Ya, mudah-mudahan nanti. Ya, bisa bergabung juga si Ayi ya.
5: Ya, ya kita salam ya buat ini Pak Agung baru dengar suara Pak Agung. Mana Pak Agung? Pulang ke Jawa kali ya Pak Agung dia.
1: Iya, katanya lagi sibuk mungkin ya.
5: Oh ya, tapi lama dia dengar
1: itu. Lama nggak dengar suaranya.
5: Dia pulang ke Jawa kali ini.
1: Bisa ya, jadi, bisa jadi cuti.
5: Ya, ada ini Ayi Gaul, ada Tuban, ada Ayi Sudah Senang, ada Mbak Mola.
1: Ya.
5: Ya, mungkin Mama Indah sama Boboy. Ada Mbak Nyatin Elsa ya, yang lain ditangkul Bokri ya. Ya, sampai dia tampak terkecuali. Oke. Untuk Bokri, terima kasih. Selamat siang. Semoga Bokri sehat selalu sama keluarga.
1: Amin, amin. Terima kasih kembali Bang Pael.
5: Yang podang dulu, Anda adalah kita.
1: Sehat bersama keluarga Bang Pael ya. Bang Pael di Meliau bersama kita. Oke lah kalau begitu. Terima kasih Bang Pael ya. Kabarnya baik, sehat. Ini yang apa menjadi harapan kita semuanya pada sehat gitu ya. Enak ya. Ya, kita sambil buka di WhatsApp namun kita terima dulu di line telepon ada siapa nih? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
6: Halo, siang. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Kalong. Kalong?
6: Iya.
1: Apa berita Kalong?
6: Alhamdulillah sehat nih.
1: Sehat.
6: Terbangun tidur nih.
1: Bangun tidur ya.
6: Iya. Masihnya dapat request lagu nih.
1: Kalong penelpon kelima nih.
6: Kelima. Ditampung ya.
1: Boleh.
6: Nanti diputar ya. Lagunya Radio Dangdut aja lah. Radio Dangdut.
1: Oke.
6: Okay. Ada kan?
1: Ada.
6: Nggak susah-susah carinya. ya tak bergoyang-goyang, ketek kaki, ketai gitu. Bangun tidur, dengar lagu dulu.
1: Betul.
6: Biar ada satu jam tidur. Udah jadilah.
1: Jadi ya.
6: Perhatnya. Angkat dari sekarang, bersihkan dapur dulu, masak. Udah itu aktivitasnya bawa berjalan lagi. Kerja. Ya. Siapa yang masuk tadi?
1: Tadi Bang Pak El.
6: Wah, hujan katanya ya, rintik-rintik. Sama dengan tempat kalung tadi. Tadi sekitar jam 11 lah. Ada rintik-rintik ya. Tapi ini dah panas berdengkang. Gitu.
1: Ya, gerimis sedikit lah ya.
6: Okay. Air pun dah kering. Dah air.
1: Kering.
6: Air bersihnya sedikit lagi dalam gentong tu. Mudah-mudahan nanti hujannya malamnya.
1: Amin.
6: Dah nak isikan kampung tengahnya?
1: Kampung tengah belum.
6: Kenapa nak diisi? Nanti nak lancar nanti olinya.
1: Itulah, nantilah. Ini kalau masih di studio ini susah juga kita ya, mau kemana-mana. Tapi pagi sudah, biasanya pagi sarapan kan belum.
6: Nanti kecil-kecil, tambah kecil nanti badannya nanti.
1: Ya, kadang-kadang semakin tua ini sebenarnya semakin gemuk sih. Makannya sama aja, tapi semakin gemuk biasanya.
6: Tambah kecil nanti, tinggi ke tinggi badannya.
1: Tambah kurus, kutilang, banyak yang bilang kutilang katanya.
6: Kurus
1: tinggi
6: tinggal. Makanlah dulu, sambil cop-cop yang makan sedikit-sedikit gitu.
1: Iyalah, nantilah.
6: Nanti kampung tengahnya tu ngolu kata orang Sanggau.
1: Ngolu ya.
6: Tak ada isinya ngolu tu. Kan ada daun ubi, ada colet sabi. Ya udahlah. Ya,
1: sedap dah.
6: Kakek Erin, kirumlah anunya jengkolnya sebab mau krim untuk colet-colet tempoyak kan.
1: Jengkol muda untuk sajang
6: tua. Itulah jengkol muda ya. Kalau Okrim pulang ke sana kan kasihlah ya sedikit ya. Titip tempat kalong sedikit gitu lah.
1: Kayak lagunya itu Ona Sutra tadi, titip cintaku.
6: Titip cintaku kata Pak Mola kan.
1: Iya. Oke, okay, kalong kita bagi-bagi waktu.
6: Iya, iya. Buat Bang Okrim semoga sehat selalu ya.
1: Amin.
6: Pulangnya hati-hati biar enggak kata orang tu setengah depak.
1: Setengah depak.
6: Okay. Setengah depak tu kan berjalan tu nak jalan kaki ya, jalan raya aja kan. Nah itu jadi dari kalungnya salamnya kompak selalu dari kalung. Yo siang menjelang sore. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih kalung siang menjelang sore. Ya ada Pak D. Ya di Sambas nih. Pak D selamat siang.
7: Selamat siang Bang Opin, ya. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Adalah kita. Apa berita nih Pak De?
7: Apa?
1: Apa kabar berita nih?
7: Kabarnya alhamdulillah baik, cuacanya panas, berdengkang di Sambas nih.
1: Belum ada hujan ke di sana Pak De?
7: Kemarin yang lalu sudah, tapi yang mengerikan petirnya itu loh Bang Opin.
1: Lama nggak hujan, hujan tiba-tiba petir ya enggak?
7: Sampai mati lampu. Masih dapat lagu kah?
1: Sudah ada dua nih lagunya. Kita tampung boleh?
7: Bolehlah ditampung-tampung lah. Dari Rafina Alfira, Mengejar Badai.
1: Rafina Alfira ya.
7: Salamnya dirangkul aja ya Bang Okrin dari A sampai Z.
1: Oke.
7: Bang Okrin, semoga sehat selalu Bang Okrin. Dan Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak De di Sambas ya. Oke, saya tahan dulu di line telepon. Kita coba buka di WhatsApp dulu. Pro Dangdut, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagu Sebujur Bangkai dari Tia ya. Dari Abang Putra Segitiga Selatan, alamat Tanjung Kapuas, Kabupaten Sanggau. Abang selamat siang, apa kabar? Kabar baik ya. Kula datang lagi di acara Pro Dangdut. Salam pakai Aikepo, Dato Uban, Eko, Abo Kocai, Ica, Abang Madun, Abo Dendi, Ai Jamur Sawit, dan lain-lain. Abang kula ngucap banyak rezeki dan makasih. Amin. Semoga Bang Putra Segitiga juga diberikan kesehatan, rezekinya lancar, amin ya buat semuanya juga nih. Terima kasih Bang Putra Segitiga Selatan di Tanjung Kapuas. Selamat siang Bang Putra, Bang Cuaca Panas, Pro Dangdut dan Dutela Kita, Mbak Yul di Standing. Mau request lagu Sembuhlah Sayang. Sembuhlah Sayang ya, lagu spesial buat suami Mbak Yul lagi sakit kakinya katanya. Salamnya buat Mama Indah Wanusu, Kakak Yuli, Bang Jali, Ai Kepo, Ai Ocel di Narai. Nah, buat abangnya baca terima kasih. Baru selesai makan siang Bang, katanya agak lambat makan siangnya. Cepat sembuh juga ya untuk suaminya Biyul ya. Ini kakinya lagi sakit nih ya. Cepat pulih, cepat sembuh lah biar enak aktivitas lagi gitu ya. Ya, lanjut. Selamat siang Bung Okrin, ini aku Abang Madun di Kopuk 1 ya. Mau request lagu Hujan di Malam Minggu dari Tim Bintang KDI ya. Kirim salam buat semua pendengar RI Sanggau saja. Untuk info cuaca di Kopuk 1 cerah panas ya, untuk Bang penyiar. Terima kasih. Terima kasih Bang Madun ya di Kopuk 1 ya. Oke, itu WhatsApp yang sudah masuk, sudah kita bacakan semua. Nanti sesi kedua kita hadirkan lagu-lagu yang juga di request ya, kita pilih secara random untuk Anda yang bergabung. Baik, sesi pertama kita jeda dulu. Kita dengarkan ada Tangan dan Bibir, kemudian Titip Cintaku. Dua lagu berikut kita nikmati bersama.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Oke, kita masuk sesi yang kedua. Line telepon ada siapa nih? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut adalah kita. Di sini ada Bujang Kecewa di Bolangi.
2: Baik, Bujang Kecewa di Bolangi. Baik.
3: Iyalah, kayak ikan Mbak Cika begitu kan. Kalau Mbak Cika serasa begitu kan, gitu ya. Nah, gimana Bung? Cuaca sana masih panas atau gimana nih?
2: Tampaknya sih masih cerah ya.
3: Oh, syukurlah ya. Mudah-mudahan selalu yang kita harapkan jangan sampai ada kebakaran lagi gitu aja Bung ya.
2: Betul.
3: Dari karena itu merugikan Bung, karena apalagi pula kalau kita kotoran apa asap itu bisa merusak, itu merusak tenggorokan, bisa jantung kena apapun. Jadi jangan sampai terjadi lagi gitu harapan kita gitu ya Bung Ken ya. Oke, lagunya Bung dari ini Bung. Ini sebenarnya kan lagunya Rumah Irama Bung. Di versi oleh Sodik, judulnya tuh Persaingan.
2: Persaingan.
3: Dari Sodik ya.
2: Sodik. Oke. Okay.
3: Nah, kita versi Sodik ya lah gitu. Oke. Okay. Mantap tadi Bung, lagu tadi yang Titip Cintaku tuh mantap tuh lagunya tuh.
2: Itu ya.
3: Banyak tuh kenang-kenangan termasuk saya juga lah gitu ya. Masa lalu lah gitu ya. Tapi harapan kita mantan tinggal mantan, tapi jangan lupa, jangan kita dendam, tak boleh ya. Tapi teman setia sahabat itu penting, jangan dendam. Mungkin anggap aja bukan jodoh kita, walaupun terasa berat gitu ya mungkin ya.
2: Betul.
3: Oke lah, salamnya fotokopi teman-teman ya lah, yang sudah nyapa, terima kasih ya. Selamat malam, baik itu Pro Dangdut ya ya. Oke, mungkin saya selalu.
2: Amin.
3: Terima kasih, selamat malam. Selamat malam, selamat siang produk kita.
2: Baik, terima kasih Bang Lanius. Ya, selamat siang. Baik, selanjutnya di line telepon. Ya, halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang Bang Okri.
2: Selamat siang Mbak Yuli ya?
4: Iya. Betul.
2: Apa berita Mbak Yuli?
4: Puji Tuhan Bang, baik, sehat ya? Panas berdengkang.
2: Panasnya panas pul.
4: Aduh,
2: ya?
4: Aduh, panas sih, minta ampun deh Bang. Pinginnya berendam kayaknya di air tuh.
2: Ya, kalau ada sungai enaknya sih. Tapi lihat juga sungainya kalau jernih gitu ya.
4: Iya, ya. Kalau bagus tapi sungai pun, aduh, surut Bang.
2: Iya.
4: Kondisi baru 2 hari, ya 2 kali di hujan tuh. Siang-siang gini pinginnya dengar lagu apa ya Bang?
2: Apa
4: yang jingkrak-jingkrak kayaknya enak deh.
2: Jingkrak-jingkrak, judulnya?
4: Yang kayak koplo-koplo gitu.
2: Koplo.
4: Diva Hani Bang. Pacar Lima Langkah. Diva.
2: Diva.
4: Hani. Diva Hani.
2: Diva Hani, Pacar Lima Langkah ya.
4: Pacar Lima Langkah itu aja. Salamnya dirangkul aja ya Bang ya, yang buat yang udah nyelamin aku tadi. Yang belum bergabung ya disalamin semua dari A sampai Z tanpa terkecuali. Buat Abang sehat selalu, terima kasih, semangat bertugas sampai tuntas.
2: Amin. Terima kasih ya. Mbak Yuli, sehat-sehat bersama keluarga ya. Mbak Yuli di Sungai Mawang ya. Ya, cuacanya lagi panas katanya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
5: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut
2: ada kita. Datu Uban.
5: Ya.
2: Gimana kabar nih?
5: Kabarnya baik. Nah, tadi malam hujan.
2: Ada hujan di sana ya?
5: Cukup lumayan lah. Kita minta lagu Suara Hati dari Ida Laila Musmayadi.
2: Suara Hati ya?
5: Dari Ida Laila
2: Musmayadi. Oke.
5: Salamnya sama dengan Kakong, Mbak Yuli, Mbak Ninda, Bapak El, Bang Jali, Bang Sam, Kakek Riri, Hai Patah Hati, Mak Mola.
2: Oke, terima kasih kembali Dato' Uban, sehat-sehat bersama keluarga ya. Dato' Uban di Landak ya bersama kita. Oke. Kita dengarkan satu informasi dari komdigi.com.
6: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim seorang filantropis dalam riset dan pengembangan vaksin serta distribusi global Bill Gates tertangkap dalam tayangan video menyebutkan vaksin COVID-19 akan mengubah DNA manusia untuk selamanya. Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa video Bill Gates menyatakan vaksin COVID-19 dapat mengubah DNA manusia selamanya adalah hoax atau tidak benar. Dilansir dari komdigi.com, dalam video asli Bill Gates menjelaskan cara kerja varian virus COVID-19 SARS-CoV-2 di dalam tubuh manusia serta perkembangan teknologi vaksin untuk melawannya, bukan terkait vaksin COVID-19 dapat mengubah DNA. Bill dan Melinda Gates Foundation serta para ahli medis menegaskan Gates tidak pernah mengeluarkan pernyataan bahwa vaksin dapat mengubah DNA. Vaksin bekerja secara dengan cara melatih sistem kekebalan tubuh untuk mengenali dan melawan virus tanpa membuat orang yang divaksin sakit serta tidak mengubah DNA.
6: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Oke, kita dengarkan saja. Ada dua lagu, tapi sebelum kita dengarkan, ini kita buka dulu di WhatsApp ya. Selamat siang Pro Dangdut, aku Joto RJ, request lagu Tak Berdaya dari Megi Z ya. Salam buat Mola, Ma Indah, Ma Bobo, Yuli, Wanusu dan yang lain dari A sampai Z. Untuk Bang Okrin, selamat siang dan makasih, cuaca panas berdengkang. Bang, suara RI Sanggau dan sampai tempat Mbah Kakung katanya. Oke, terima kasih Bang Joto RJ ya. Ya, lanjut lagi, selamat siang Pro 1 RI Sanggau yang lagi apa nih? Lagi siaran ya siang ini. Saya Ibu Kartika dari Singaraja Bali. Terima kasih Bu Sartika. Kalau boleh saya minta diputarkan lagu dari Divarina Indra bersama Dimas Sutejo, Sumi Sumi ya. Salamnya buat Pak Widi di Tokyo, Bu Farida dan buat semua fans RRI Sanggo ya. Salam kompak, salam kenal buat abang yang bertugas. Terima kasih. Selamat bertugas sampai tuntas. Terima kasih. Terima kasih kembali. Ibu Kartika di Singaraja Bali. Oke. Nah, itu tadi WhatsApp yang sudah masuk ya. Nanti kita pilih secara random untuk Anda yang bergabung di via WhatsApp salah satu lagunya ya. Namun ada dua lagu tadi di landline sudah kita siapkan. Ada persaingan dari Sodik dan juga Pacar Lima Langkah dari Diva Hani ya. Satu lagu lainnya kita ambil dari via WhatsApp Anda yang bergabung. Kita dengarkan bersama.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro Dangdut.
2: Oke, masih di musik Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Di line telepon kembali ada siapa? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Mbak Elsa.
3: Iya.
2: Apa gak berita nih?
3: Saya tak bagus, berita lu tak tidur kita siang. Gak kan nak bergabung Pro Dangdut nih. Saya gak bagus. Gak bagus, kata Bang
2: Mustubah. Pengen dengar lagu apa sih?
3: Engkaulah takdirku je lah dari Weni, tidak salah sih ya.
2: Engkaulah takdirku, oke.
3: Salamnya terutama buat Bang Oki lagi siaran, selamat siang, selamat bertugas. Semoga sehat selalu bersama keluarga tercinta pulangnya, hati-hati ya. Amin. Lagunya spesial buat bapak ibu tani di sawah, di ladang, yang di kebun juga ya. Semangat-semangat kerjanya, kalau panas berteduh dulu Bang Okrin ya.
2: Betul, minum air putih dulu.
3: Nanti pukul 5 nanti baku dia hilang panasnya pun nak malam hari gimana nak kerja kan mau kerin kan nak. Mau diganti aja nih kerja bapak ibu tani malam kerjanya biar aman kali mau kerin ya.
2: Malam kalau terang enggak bulan boleh kah kerja malam kan?
3: Ini lagi terang bulan nih. Tapi jangan sampai kuntilanak itu kerja itu bahaya juga.
2: Itu dia.
3: Pokoknya salam kompak lewat udara aja lah ya. Sehat selalu bersama keluarga cinta ya. Biar kita bisa bercanda lewat udara walaupun tidak pernah ketemu ya mau keren ya.
2: Betul, jarang ketemu ya.
3: Jarang. Kalau ketemu tuh beruntung
2: sangat
3: lah ya.
2: Sangat Allah.
3: Yalah buat Bang Okrin. Semangat ya. Walaupun terpisah jauh dari sang tercinta ya tak apalah. Seminggu sekali ketemu
2: bisa,
3: ya.
2: Bisa.
3: Kata orang tua tuh bisa video call katanya
2: bisa,
3: kan.
2: Bisa.
3: Oke, buat Bang Okrin terima kasih ya. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Oke, terima kasih. Selamat siang Mbak Elsa. Sehat-sehat bersama keluarga. Dangdut adalah kita ya. Ada Abo Kocai ya. Abo Kocai di Sungai Ranas. Abo, selamat siang Abo Kocai.
4: Iya, halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Apa berita, Abo?
4: Alhamdulillah sehat walafiat Bang Kim.
2: Syukurlah. Kok itu?
4: Hari ini Abu Kocai minta lagu lain pada yang lain nih Bang, adakah?
2: Apa tuh?
4: Janda naik harga.
2: Janda naik harga.
4: Mohon maaf para janda ya, bukan kita menyindir tapi judul lagunya
2: judul dah. Lagunya itu. Iya.
4: Adakah Bang lagunya Bang?
2: Coba kita cek dulu ya.
4: Kalau ada putari nanti Bang ya.
2: Oke.
4: Salam buat Mbak Elsa tadi. Semoga sehat walafiat. Ai kepo yang di semungkup sana, ai jamu sawit bersama neknya. Tandi kangku di sampai cek tu Bang ya.
2: Baik.
4: Okey, pakai Bang Kimnya tiap gua sungana sama musim tebedak tu di.
2: Musim tebedak.
4: Au tongang unik buat tebedak kami ni. Lagi biji ada rebus kala.
2: Itu buah yang wangi.
4: Okey, gitu ya Bang. Okey, gua Bang sungana. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Abu Kocai di Sungai Ranas lagi musim cempedak di sana tebodak ya. Makanya ai biji tebodak katanya. Baiklah kalau begitu ya. Lagunya apa nih? Janda naik harga ya. Iya. Baiklah kalau begitu sudah ada ya lagunya, nanti kita hadirkan, kita nikmati bersama ya. Oke lah kalau begitu kita cek lagi di WhatsApp. Selamat sore Pro Dangdut, Dangdut adalah kita dari Ai Pangkar ya. Mau request lagu Jantannya Pacarku dari Ventinur ya. Lagunya buat yang dengar aja katanya, buat yang baca terima kasih. Terima kasih kembali Ai Pangkar ya. Baiklah kalau begitu tadi ada lagu yang kita tampung juga, ini kita hadirkan satu ya. Ya nanti mudah-mudahan nanti bisa kita hadirkan semua sih sebenarnya ya, tapi waktunya mudah-mudahan cukup ya. Kita langsung dengarkan saja. Ini ada Engkaulah Takdirku dari Weni, kemudian Harga Janda Naik, dan satu lagu lainnya.

0: Ih, pagi betul pas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina agi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak keduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Dara Nanti, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Oke, masih di musik Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Masih ada satu sesi terakhir ya, kebersamaan kita di siang menjelang sore hari ini. Cuaca juga masih cukup menyala, masih cukup cerah ya di kesempatan siang menjelang sore hari ini di kawasan Sabang Merah Sanggau ya. Masih kami tunggu ya untuk Anda ingin bergabung ya, masih di line telepon 085753810365 atau di WhatsApp di 081157564 ya. Ada Wan Usu di Sambas. Wan, apa berita Wan?
3: Halo, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Bang Okrin.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Apa berita nih, Wan?
3: Kabar baik, alhamdulillah sehat. Lagi kepanasan di Ume tuh, Bang Okrin.
2: Iya ke, lagi di rumah kan? Di mana nih?
3: Di Ume, di ladang, tanam padi.
2: Oh, lagi tanam. Berarti panen dah selesai nih, Wan? Panen dah selesai dah.
3: Udah selesai panen Bang Okrin. Tinggal tanam lagi tanam nih Bang Okrin. Enggak berhenti-henti.
2: Jangan kurang minum air putih, Wan.
3: Iya, tetap itu bawa air putih satu botol itu.
2: Nah, sambil istirahat
3: nih. Request lagu dulu Bang Okrin.
2: Apa judulnya, Wan?
3: Lagu jadi dari Boy Sandi, Aku Orang Tak Punya.
2: Aku Orang Tak Punya ya.
3: Iya, dari Boy Sandi ya.
2: Boy Sandi.
3: Salamnya buat Bang Okrin yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Pertama salamnya buat Bang Eko, Bang Widi, buat Bang Jali, buat Bi Yul di Standing Sanggau, buat Mama Miati, Ibu Hesti, buat Ibu Farida, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Wan.
3: Sama-sama.
2: Ya. Oke, sehat-sehat bersama keluarga ya. Wan Usu di Sambas ya, lagi di Uma atau di ladang ya. Aku Orang Tak Punya dari Boy Sandi, ini lagu yang di request. Baiklah, kalau begitu sudah kita siapkan lagunya ya. Masih ada ya, masih ada kesempatan untuk teman-teman lain mungkin mau request lagunya, silakan, jangan ragu-ragu ya. Di WhatsApp juga kita masih buka ya. Tadi Ai Pangkar, kemudian siapa lagi, Ibu Kartika juga di Singaraja ya, kemudian Bang Joto RJ, Bang Marcel juga ya, tadi sempat bergabung Bang Marcel lewat layanan WhatsApp ya, tapi enggak terangkat nih. Pak D juga, kemudian ini siapa, Abang Madun di Kopuk juga ya. Ya sudah bergabung, baik. Di line telepon satu lagi. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Halo, ada mana nih?
2: Ya, ada Magne.
4: Wah, satu minggu ya Abang tak bertugas ya.
2: Iya, tak ada juga, dua hari je.
4: Mana pergi ni? Malam Bang Eko.
2: Ada saya.
4: Bang.
2: Ya.
4: Dekat sana macam mana, dekat Sabang Merah tu ada hujan tak bang?
2: Tak ada hujan, panas berdengkang ni.
4: Oh, panas berdengkang. Tadi dengar suara Kak Long tu, sono dengar Kak Long ya.
2: Ya.
4: Kak Long, halo Kak Long, I love you Kak Long. Bang, masih dapat lagu Kak Mama Bobo ini.
2: Apa judul ini?
4: Setangkai bunga padi yang ku siram di rambut Abang Mukrin.
2: Oke, ada lagi.
4: Sayangku, live dia bang. Kemarin Cika buka live ya, sedap tu. Kalau yang melodi yang lalu Pak Isa tu minta tu lelaki tu melodi dia agak temenung sikit bang, macam ada. Sikit lah. Ayu kepo. Tak nak panggil Mama Bobo tadi. Ada ya. Tak panggil Mama Bobo ini Ayu kepo tadi?
2: Ada kalau enggak salah ya. Ayu kepo.
4: Dia masak biji tebadak ya. Sedapnya. Kalau Bang Huki, kalau tebadak itu isinya tebal tuh. Ya. Kami panggil tebadak itu yang kuning-kuning tuh.
2: Betul.
4: ke Bedak Brunei kan, betul tak? Tanya orang Angola itu, negeri apa? Ya, Mak Bobo suka makan bakso Bedak.
2: Enak ya.
4: Ini kepo, kirimlah dengan Mama Bobo juga kucing. Bang, ini selalu itu Mama Bobo selalu juga pergi pasar tani itu nak beli kan. Dia macam Bobo beli dia cium dia wangi. Kali bawa balik bang, dia tak nak buka. Dia punya biji tu halus lah bang, licik tak sedap.
2: Betul. Waktu kita sudah di ujung ini Mak Bobo, nanti enggak sempat kita putar lagu ini. Mohon maaf.
4: Dengan salam untuk semua lah dengan Aikepo, Kak Long yang berbulung, Kak Yuli tadi ya. Sama bertugas saya, hati-hati ingat orang tercinta, hati tersayang.
2: Terima kasih, Mak Boboy.
4: Bye.
2: Ya. Mak Boboy di Kucing ya. Ya, waktu kita terbatas dan dua lagu terakhir akan kita hadirkan, maka sekaligus kami cukupkan di Musik Pro Dangdut edisi hari ini. Banyak terima kasih atas partisipasi Anda yang sudah bergabung lewat telepon, WhatsApp ya. Dan mohon maaf juga banyak lagu yang belum sempat atau belum bisa kita hadirkan di edisi hari ini ya. Mudah-mudahan di next lain waktu lain kesempatan bisa kita hadirkan. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan menuntaskan kula kebersamaan kita di Sanggau siang ini edisi hari ini. Rekan saya Isma dan tim yang bertugas lainnya selanjutnya akan menemani Anda di Sanggau sore ini ya, nanti jam pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untungan.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan. Dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi, jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan semangat sore untuk pendengar semuanya di sore hari ini, edisi Sabtu ya, 1 Agustus 2026. Pendengar ditemani bersama tim kerabat kerja Sanggau Sore bersama saya Isma hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, apa kabar Anda di sore hari ini? Semoga saya jumpai Anda dalam keadaan tetap sehat dan tentunya juga tetap selalu bersemangat ya. Untuk pendengar yang saat ini mungkin baru saja ya memulai aktivitasnya di sore hari ini, ataupun juga bagi Anda yang dari pagi sudah berkutat dengan segala aktivitas Anda, semoga bisa berjalan dengan lancar dan tentunya Anda juga bisa mendapatkan hasil yang sangat memuaskan untuk diri Anda dan juga keluarga tercinta. Pendengar, tidak terasa hari ini, hari Sabtu, kita juga menginjak hari pertama di bulan Agustus tahun 2026. Tentunya Anda juga sudah mempunyai dan sudah menyusun banyak rencana dan juga agenda yang akan Anda laksanakan di bulan Agustus tahun ini. Yang pastinya kita selalu berdoa dan berharap semoga diberi sehat dan bisa melakukan aktivitas dengan baik dan juga lancar. Dan yang pastinya doa juga tidak lupa adalah rezekinya selalu berjalan dengan lancar ya. Dan mengalir dengan deras. Nah, ini doa yang tidak lupa ini ya. Pastinya sehat dan rezekinya juga lancar. Oke? Baik pendengar, mengawali kebersamaan kita di Sanggau Sore edisi hari ini, tentunya saya akan awali dengan musik dan informasi untuk Anda di sore hari ini. Informasi ini tentunya kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id. Terima kasih juga untuk pendengar yang saat ini masih stay bersama kami, mendengarkan kami melalui frekuensi 99.9 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital dan streaming rri.co.id. Baik pendengar, saya akan hadirkan informasi untuk Anda selepas dua lagu berikut ini dan tetaplah bersama kami di 97 MHz RRI Sanggau.

Lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru Fashion Week pertama kali digelar di New York, Amerika Serikat dengan tamu undangan yang pada saat itu hanyalah khusus awak media karena memiliki tujuan publikasi. Pekan busana ini dimulai sebagai Press Week sebab para awak media Amerika Serikat tidak bisa pergi ke Paris yang terkenal sebagai pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Press Week berubah menjadi Fashion Press Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun 1973 hingga kini. Nah, kalau di Indonesia, sejarah

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan. Dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi, jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Ibu gimana kabarnya?
6: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bi?
5: Sehat, Bu.
6: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
5: Insya Allah

0: tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.
1: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
2: Hai, kali ini aku mau nunjukin
3: apaan sih konten gak jelas. Komen bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
4: Dari kemarin-kemarin, hate komennya nyakitin banget sih. Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
3: Mulai, caper! Komen lagi Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
1: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
1: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
6: Halo Sanak Menyadi, ada kabar berita. Ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak-ngekek.
7: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
6: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
8: Au deh, tapi bercerita bugu kau gak sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh no.
9: Banyak orang duit kayaknya nih kerja terus.
10: Iya, banyak lah setas nih, duit angin.
9: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
11: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru bah tuh.
12: Dengarnya tuh bah, macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
13: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
14: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
15: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
16: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
17: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
18: Aih, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
19: Nah, jadi jangan sampai kita aja mingga program tuh. Pasti seru.
0: Jadi gua bala pangan, yuk kenomot, terkidup gua Radio Den. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
4: Bedabol, obrolan santai, penuh warna budaya.
12: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
15: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
7: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
16: Ya, peringatan informasi masih terus kami hadirkan untuk Anda. Ini informasi dikutip dari portal resmi kami rri.co.id. yang mana Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap kejanggalan dalam percakapan staf admin

Administrasi KPK Setia Budi Dias dan juga ayahnya Lilik Budi Suprianto, yang mana mereka merupakan tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap Bupati Pemalang Anom Widiantoro. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik menemukan penggunaan fitur penghapusan pesan otomatis dalam percakapan keduanya. Temuan tersebut diperoleh dari barang bukti elektronik BBE yang disita penyidik. Dengan informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal resmi kami rri.co.id.

0: Baksonya mas.
1: Ada nyampe bakso.
2: Iya, masih panas ini.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen. Kenapa? Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

0: pas ini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjolnya kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni, semualah.
1: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu, baru beli.
4: Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, mendengar Anda masih bersama kami di 97 MHz Serari Sanggau di sore hari ini. Informasi untuk pendengar di sore hari ini terkait dengan Kementerian PU ya, segera membangun sabodam dan memperkuat tanggul Sungai Batang Tumayu untuk mengatasi banjir di Kabupaten Agam. Langkah tersebut menjadi tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto setelah menerima keluhan masyarakat terdampak banjir. Pendengar, Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan penanganan tersebut dilakukan untuk mempercepat pemulihan kawasan terdampak banjir tersebut. Ya, mana menurutnya pemerintah ingin masyarakat segera kembali menjalani kehidupan dengan aman dan juga nyaman. Dalam peninjauannya, Dodi di lokasi menunjukkan bukan aliran sungai di bagian hulu menjadi salah satu penyebab utama banjir, ya mana kondisi tersebut memicu limpasan air menuju permukiman ketika debit sungai meningkat. Mendengar, untuk informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal resmi kami rri.co.id.

0: alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR, merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Ayo Bang John, patoplah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
2: Sabarlah kok, Dek Ba. Gimana mau cepat ini? Gak kok tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
1: Bah, itu kan Bang Munang. Aguh ya, Mang.
2: Bah, kenal kau, Dek, sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai! Oleh, agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali nih jalan di belakang, dah.
3: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
2: Aguh, ya, Mang, Lai, kini, Bah. Pelan-pelan sih, pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih, nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai, dah. Udahlah Lai yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat Lai buat?
4: Mutiara Pagi Islam.
5: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, wara'aitan nas, engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
4: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Ntkong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Ntkong, kanal informasi dan inspirasi.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Wah, itu sih ide sesat. Enggak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih, pagi-pagi udah ribet?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Iya, pendengar Anda masih bersama kami di 97 MHz RRI Sanggau dan juga di 99.9 MHz RRI Antikong di sore hari ini. Baik pendengar, pukul 16 waktu Indonesia Barat, saatnya saya akan ajak pendengar untuk mengikuti warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
6: Di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak, pendengar dimanapun Anda berada, kami masih terus menemani Anda dengan ragam acara demi acara yang sudah kami siapkan untuk Anda. Warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, kami akan hadirkan untuk Anda.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Sari berita penting.
2: Karhutla mengancam Kalbar, kolaborasi semua pihak jadi kunci pencegahan.
3: Dan yang lebih penting adalah kita perkuat koordinasi dan respon cepat, sehingga upaya antisipasi ini betul-betul maksimal.
2: Ancaman penurunan debit air, Bupati Sintang turun langsung, pastikan layanan air bersih tetap terjaga.
4: Tentu saya berharap dengan kawan-kawan DPDM untuk bisa ngambil langkah-langkah seperti apa untuk menindak situasi yang seperti ini.
0: Itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan untuk Anda edisi hari ini Sabtu 1 Agustus 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Saya Budiman Tahir, inilah berita selengkapnya. Berita pertama, ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla tetap menjadi perhatian serius pemerintah di Kalimantan Barat. Di tengah terjadinya karhutla sekarang, pemerintah terus berupaya melakukan pencegahan tidak hanya mengandalkan petugas, tetapi memerlukan keterlibatan semua pihak mulai dari masyarakat, dunia usaha, akademisi, hingga media untuk memperkuat mitigasi dan respon cepat.
5: Pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat ikut berperan dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Selain itu, di wilayah yang terpetakan rawan karhutla untuk tetap meningkatkan kewaspadaan. Ketua Satgas Informasi Bencana BPBD Kalbar Daniel mengatakan langkah antisipasi dilakukan agar karhutla tidak terjadi di daerah lain dengan memperkuat pemantauan informasi cuaca, meningkatkan pengawasan, serta mencegah praktek pembakaran lahan yang tidak terkendali. Masyarakat, khususnya petani, tetap diberikan ruang untuk melakukan aktivitas pembukaan lahan sesuai aturan yang berlaku. Namun pembakaran harus dilakukan secara terkendali dan berbeda dengan pembakaran sporadis yang dapat memicu meluasnya kebakaran. Pemerintah juga meminta masyarakat segera melapor apabila menemukan kepulan asap maupun titik api di wilayah sekitar. Laporan dapat disampaikan melalui pemerintah desa atau instansi terdekat agar penanganan dapat dilakukan dengan cepat.
3: Dan yang lebih penting adalah kita perkuat koordinasi dan respon cepat, sehingga upaya antisipasi ini betul-betul maksimal. Jadi pemerintah perannya memperkuat koordinasi, sinergi lintas sektor, kemudian meningkatkan patroli dan pengawasan, menyiapkan sapras dan personel pemadam, kemudian mengedukasi dan mensosialisasikan. Nah, masyarakat perannya tidak membakar lahan atau apapun dengan cara yang tidak terkendali, kemudian harus peduli dengan lingkungan.
5: Dunia usaha, terutama perusahaan perkebunan, juga diminta memperkuat kesiapan sarana dan prasarana pengendalian karhutla di wilayah operasi masing-masing. Kolaborasi antara perusahaan, masyarakat sekitar, dan pemerintah menjadi kunci dalam mencegah terjadinya kebakaran yang berdampak luas. Dalam upaya penanggulangan karhutla, pemerintah berperan memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan patroli dan pengawasan, menyiapkan personel serta peralatan pemadam, sekaligus melakukan edukasi kepada masyarakat. Akademisi juga didorong berkontribusi melalui riset dan inovasi berbasis data untuk mencari solusi pencegahan karhutla agar tidak terjadi karhutla seperti sekarang. Hermanta melaporkan.
0: Penurunan debit air di Intake Baning ini menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Sintang. Bupati Sintang Gregorius Herculanus bersama Direktur PDAM Tirta Senentang meninjau langsung lokasi untuk memastikan langkah penanganan guna menjaga pasokan air bersih bagi pelanggan tetap aman. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beni Yuda.
6: Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala turun langsung meninjau Intake Baning di Desa Sungai Ana, Kecamatan Sintang, Jumat kemarin. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan langkah cepat dalam mengantisipasi penurunan debit air yang berpotensi mengganggu pasokan air bersih kepada ribuan pelanggan PDAM Tirta Senentang Sintang. Dalam peninjauan tersebut, Bupati didampingi Direktur PDAM Tirta Senentang, Camat Sintang, serta Kepala Desa Sungai Ana. Rombongan melihat secara langsung proses pengerukan sungai yang dilakukan agar aliran air tetap dapat mencapai titik penyedotan milik PDAM. Bupati Sintang mengatakan pemerintah daerah ingin memastikan kondisi di lapangan dapat segera ditangani sehingga pelayanan air bersih kepada masyarakat tidak terganggu.
4: Kita datang ke sini melihat situasi ini. Jadi tentu saya berharap dengan kawan-kawan DPDM untuk bisa ngambil langkah-langkah seperti apa untuk menindak situasi yang seperti ini. Tapi yang lebih penting juga, andaikan harus ada air yang tidak datang dengan kondisi ini, saya juga mengharapkan kawan-kawan media untuk memberi pengertian juga kepada masyarakat. Karena kalau saya lihat kawan-kawan PDAM sudah kerjanya dah luar biasa, baik dari kawan-kawan dibantu dari Pak Camat sama Pak Lurah juga sudah hadir, Pak Kades juga sudah hadir di sini melihat situasi hari ini, pengerukan sungai untuk menjaga, menjamin biar suplai dari tengah sungai itu bisa nyampai ke titik sedot PDAM itu sendiri.
6: Peninjauan tersebut, kata Bupati, menjadi bentuk perhatian pemerintah Kabupaten Sintang terhadap keberlangsungan layanan air bersih, terutama di tengah menurunnya debit air yang dapat mempengaruhi proses pengambilan air baku di intek Baning. Pemerintah Kabupaten Sintang bersama PDAM Tirta Senentang diharapkan dapat terus melakukan langkah-langkah teknis yang diperlukan agar distribusi air bersih kepada masyarakat tetap berjalan optimal. Dian Beniuda melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sintang berkomitmen dalam penanganan sampah di Kabupaten Sintang dan segera membenahi TPA sampah di Denak Sintang. Selain itu, ke depan akan mempersiapkan TPA baru di Jerora dengan luas lahan 11 hektar. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
7: Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Kartius mengatakan, permasalahan sampah yang menumpuk di Kabupaten Sintang harus segera diatasi. Jumlah sampah di Kabupaten Sintang perharinya dapat mencapai 100 ton. Kartius menjelaskan Kabupaten Sintang menjadi salah satu dari 334 kabupaten kota di Indonesia yang mendapat sanksi administratif dari Kementerian Lingkungan Hidup terkait penggunaan sistem open dumping di tempat pembuangan akhir sampah atau TPA yang berada di Nenak Jalan Kilometer 7 Sintang. Kartius menuturkan, dikarenakan adanya sanksi administratif tersebut, pemerintah Kabupaten Sintang dituntut agar segera memiliki TPA yang baru dan tidak diperbolehkan menggunakan sistem open dumping di TPA. Ia menambahkan untuk TPA yang ada saat ini di Nenak dibenahkan terlebih dahulu, khususnya untuk saluran air dan harus menyelesaikan sampah yang ada.
8: Tapi kita mau ciptakan, masih di Nenak juga, nanti sistem sanitary landfill digali, makanya aku minta bantu pesan-pesan tadi, buatkan kolam yang besar untuk sampah dibuang ke lubang, nanti kita timbun. Nah, nanti baru kita tutup pakai terpal, jadi begitu. Nanti kita tahun depan mau beli insinerator, ya, kita bakar lagi, bakar pelan-pelan. Tapi untuk yang tempat sisa yang mau, baru lagi dibuang, harus dibuang dalam lubang. Ya. Itu saya minta kerja sama kelurahan dan pesan-pesan tadi, untuk buatkan tanggul sama lubangnya. Jadi nanti truk bawa sampah masuk lubang lagi. Tidak boleh lagi terbuka lagi.
7: Pemerintah Kabupaten Sintang harus mempersiapkan dengan baik, termasuk dengan anggaran. Solusinya akan dipindahkan ke TPA Jerora. PMK Sintang memiliki tanah seluas 11 hektar di Jerora akan disiapkan secara bertahap. Mengingat tahun 2030, sampah harus diolah, kemudian bisa juga menjadi kompos. Pemerintah Kabupaten Sintang, kata Kartius, sedang menyusun perencanaan terkait pemindahan TPA sampah ini. Pemerintah Kabupaten Sintang berkomitmen akan terus fokus pada penanganan sampah di Kabupaten Sintang. Demikian, Adi Ramli melaporkan.
0: Harga cabai di Kabupaten Sanggau melonjak tajam dalam beberapa hari terakhir. Akibat berkurangnya pasokan selama musim kemarau, kenaikan harga membuat cabai merah dan cabai rawit kini dijual hingga mencapai Rp100.000 per kilogram di tingkat pedagang.
9: Harga cabai di Kabupaten Sanggau mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir. Salah satu pedagang di Pasar Sentral Sanggau, Wida, menyampaikan, lonjakan harga terjadi akibat berkurangnya pasokan di tingkat grosir yang berdampak hingga ke pedagang eceran. Selain cabai rawit dan cabai merah, kenaikan harga juga terjadi pada cabai keriting dan cabai besar. Wida mengaku, seluruh pasokan dari distributor mengalami penyesuaian harga. Meski harga melonjak, ia menyebut, minat masyarakat untuk membeli cabai masih cukup tinggi. Ia mengungkapkan, konsumen tetap membeli cabai meskipun jumlah yang dibeli cenderung lebih sedikit.
10: Dari cabai rawit udah pasti, cabai merah kalau biasanya dari 50-60 sekarang ke 100 gitu, Neng. Gitu. Berarti 40% gitulah ya, 30%. Cabai keriting, cabai besar kuat naik. Kita ngambil dari pembakul tuh, dari grosiran tuh, semuanya naik. Karena mungkin itu kebutuhan ya, enggak ada keluhan apa, dibeli aja gitu biar mahal, biar sedikit gitu kan, tetap dibeli.
9: Ia berharap pasokan cabai segera kembali normal agar harga di pasaran berangsur turun. Dengan stabilnya distribusi, daya beli masyarakat diharapkan tetap terjaga dan kebutuhan pokok dapat terpenuhi dengan lebih baik. Wulandari melaporkan.

0: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Berita lainnya, Bupati Sanggau Yohanes Ontot melepas keberangkatan kafilah Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Kabupaten Sanggau yang akan berlaga pada MTQ ke-34 tingkat Provinsi Kalimantan Barat di Kayong Utara. Ia pun berharap seluruh peserta mampu memberikan penampilan terbaik sekaligus mengharumkan nama Kabupaten Sanggau di ajang tersebut.
1: Bupati Sanggau Yohanes Ontot melepas keberangkatan kafilah Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ Kabupaten Sanggau yang akan berlaga pada MTQ ke-34 tingkat Provinsi Kalimantan Barat di Kabupaten Kayong. Pelepasan tersebut menjadi momentum penguatan semangat bagi para peserta yang akan membawa nama daerah di ajang keagamaan tingkat provinsi. Menurut Ontot, keikutsertaan Kabupaten Sanggau dalam MTQ tingkat provinsi bukan sekedar mengikuti perlombaan, tetapi juga membawa nama baik daerah. Karena itu, seluruh peserta dan ofisial diminta menjaga sikap, kekompakan, serta menjunjung tinggi sportivitas selama mengikuti kegiatan.
2: Berpesan kepada para kafilah ini untuk tetap menjaga keyakinan dirinya secara pribadi dan keyakinan kelompok. Ya, dan yakin bahwa kita bisa menang. Artinya semangat tidak boleh kalah dengan semangat orang lain. Ya, pertama. Kemudian yang kedua, kekompakan dalam sebuah tim ini kalaupun jenis kegiatan yang berbeda, tapi itu menjadi sebuah hal yang sangat menentukan.
1: Bupati menilai, pengalaman Kabupaten Sanggau pada MTQ sebelumnya dapat menjadi modal berharga dalam menghadapi persaingan tahun ini. Pada pelaksanaan MTQ di Kabupaten Landa, Kabupaten Sanggau berhasil menempati posisi 4 besar tingkat provinsi. Tri Putri melaporkan.
0: Di balik geliat ekonomi masyarakat, UMKM menjadi salah satu sektor yang terus bertahan dan berkontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia. Namun tantangan berikutnya adalah bagaimana pelaku UMKM ini bisa meningkatkan kualitas usaha agar mampu berkembang dan naik kelas.
3: Usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM dinilai memiliki peran penting dalam menjaga perputaran ekonomi masyarakat. Bahkan saat pandemi COVID-19, ketika banyak perusahaan besar mengalami tekanan, sektor UMKM tetap mampu bertahan dan menjadi sumber penghasilan bagi banyak keluarga. Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura Untan Pontianak Ibnu Aswad mengatakan, keberadaan UMKM selain membantu masyarakat, juga solusi dalam menciptakan lapangan kerja.
4: Perekonomian kita di Indonesia itu sangat-sangat terbantu. Dengan adanya UMKM, masyarakat tidak hanya mengharapkan dari pekerjaan, tetapi mereka juga dapat mengusahakan untuk mendapatkan penghasilan. Tentu penghasilan ini bukan hanya bagi diri sendiri, bagi keluarganya, tetapi bagi juga masyarakat.
3: Ibnu Sa'ad mengatakan keberadaan UMKM tidak hanya dilihat dari jumlahnya yang besar, tetapi juga dari kemampuan pelaku usaha dalam mengelola bisnis secara profesional agar dapat berkembang secara berkelanjutan. Konsultan bisnis M. Rizal Edwin membenarkan banyaknya UMKM sekarang, tetapi yang lebih penting peningkatan kualitas pelaku UMKM dalam pengelolaan produk usahanya.
5: Posisi kita dalam berusaha itu rata-rata posisinya berada di UMKM. Jadi karena dia tidak kehilangan yang namanya kualitas, tidak kehilangan yang kuantitas, solusinya adalah bagaimana caranya kita mengedukasi selalu UMKM ini. Makanya kalau tadi tanya bagaimana caranya UMKM itu bisa berkualitas, bisa sukses, segala macam, indikatornya harus jelas.
3: Rizal Edwin menilai keberhasilan UMKM tidak hanya bergantung pada modal, tetapi juga pola pikir dan mindset pelaku usaha. Dengan pemahaman bisnis yang kuat, pelaku UMKM dapat berinovasi, memperbaiki produk, dan membaca kebutuhan pasar. Peningkatan kualitas UMKM juga membutuhkan pendampingan, literasi bisnis, serta kemampuan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Mulai dari pengelolaan keuangan, pemasaran digital, hingga inovasi produk menjadi faktor penting agar usaha mampu bersaing. Hermanta melaporkan.
0: Sintang Innovation Challenge 2026 yang digagas Berida Kabupaten Sintang menyediakan total hadiah Rp45 juta. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
6: Kesempatan meraih hadiah puluhan juta rupiah sekaligus mewujudkan ide inovatif bagi pembangunan daerah kini terbuka bagi pelajar, mahasiswa, dan pemuda di Kabupaten Sintang. Sintang Innovation Challenge atau SIC 2026 yang digagas Badan Riset dan Inovasi Daerah BRIDA Kabupaten Sintang ini menyediakan total hadiah sebesar 45 juta rupiah serta membuka peluang bagi peserta untuk memperoleh pendampingan hingga dipertemukan dengan calon investor. Untuk menjaring lebih banyak peserta, BRIDA menggelar roadshow to kampus di Poltekkes dan STKIP Persada Khatulistiwa Sintang pada 28 hingga 29 Juli 2026 kemarin yang diikuti pelajar serta mahasiswa di Kabupaten Sintang. Dalam kesempatan itu, Kepala Bidang Inovasi BRIDA Kabupaten Sintang, Vera Triana menjelaskan bahwa seluruh inovasi yang diajukan harus selaras dengan tema SIC 2026, yaitu Green Innovation for Sustainable.

0: administrasi dan kelayakan awal proposal. Peserta yang lolos akan mengikuti bootcamp yang dilanjutkan dengan mentoring guna menyempurnakan ide dan proposal inovasi hingga akhir Agustus 2026. Memasuki bulan September, peserta terbaik akan mengikuti pitching untuk mempresentasikan gagasan inovasinya di hadapan dewan juri. Setelah itu akan dilaksanakan business matching sebagai ajang mempertemukan inovator dengan mitra potensial. Rangkaian SIC 2026 kemudian ditutup dengan Demo Day dan Award yang dilaksanakan pada September 2026. Vera menambahkan, penyelenggara menyiapkan total hadiah sebesar Rp45 juta bagi para pemenang. Selain itu, peserta terbaik juga akan mengikuti post program yang akan dilaksanakan hingga Desember 2026. Ini merupakan salah satu tahapan untuk mempertemukan inovator dengan calon investor, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Melalui kegiatan roadshow to kampus, Brida berharap semakin banyak pelajar, mahasiswa, dan pemuda di Kabupaten Sintang yang memahami pelaksanaan SIC 2026 serta terdorong untuk berpartisipasi dalam kompetisi inovasi tersebut. Informasi lengkap mengenai SIC 2026 dapat diakses melalui akun Instagram resmi Sintang Innovation Challenge 2026, Brida Kabupaten Sintang, serta mitra penyelenggara Yayasan Uncin Batu Senentang atau YUBS. Dina Triana melaporkan.
1: Info cuaca hari ini.
2: Saudara, untuk mengetahui informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat, kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Sepadu Pontianak bersama perakirawan BMKG Noven. Silakan Noven.
3: Baik, terima kasih rekan Budiman di studio dan selamat sore para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini terpantau terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Bengkayang, Sambas, Kota Singkawang, dan sebagian kecil Kabupaten Kapuas Hulu. Untuk perakiraan cuaca esok hari Minggu 2 Agustus 2026, diperkirakan cuaca akan dominan berawan namun terdapat potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di sebagian wilayah Kabupaten Landak, Sanggau, Bengkayang, Kuburaya, Mempawah, Kapuas Hulu, Kota Singkawang, dan Kota Pontianak. Untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat, update untuk hari ini hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat terdeteksi sebanyak 315 titik panas. Untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan hingga satu pekan ke depan, kami perakirakan masih masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Persatu Pontianak, bisa memantau kami di laman kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media kami di Instagram BMKG Kalbar, atau dapat juga langsung berkunjung ke kantor-kantor BMKG terdekat. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Noven, selanjutnya kita kembali ke RRI Persatu Pontianak. Bersama rekan Budiman.
2: Sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini, diantaranya Karhutla mengancam Kalbar, kolaborasi semua pihak menjadi kunci pencegahan. Ancaman penurunan debit air, Bupati Sintang turun langsung pastikan layanan air bersih tetap terjaga. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Budiman Tahir mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih, dan kritik dan saran bisa Anda sampaikan di email kami redaksi rri pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit?
4: Iya, pendengar, baru saja tadi Anda mengikuti warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat bersama Pro 1 Pontianak. Semoga bisa menambah informasi untuk pendengar di sore hari ini, edisi Sabtu 1 Agustus 2026. Baik pendengar, pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat, saatnya saya akan hadirkan bedabel untuk Anda dengan satu topik yang sudah dipersiapkan, Indis Ekonomi. Kita dengarkan secara bersama.

0: Double, beda cerita dalam obrolan.
1: Ini lagi banyak kerjaan nih.
2: Itulah agak pusing kau rasanya.
1: Itulah
2: nih.
1: Banyak tugas nih.
3: Ya, itulah apa ya. Tetap bersyukur jalah kali ya.
1: Betul, betul.
3: Karena banyak orang yang mau kerja gitu bah. Tapi lebih baik pusing kena
1: kerjaan
3: daripada pusing kena
1: enggak ada cari kerjaan.
3: Betul.
1: Betul sih, betul.
2: Aku kira daripada pusing kena utang tadi itu.
1: Ya lama ya. Itu lebih pusing lagi.
3: Itu enggak ada lawan kayak
1: itu. Enggak dilawan pusingnya tuh. Itu paling gong.
2: Tapi kalau pusing kena kerjaan tuh hari ini ya pusingnya besoknya udah enggak, karena hari ini diselesaikan gitu, Pak.
3: Oh iya, jangan di apa ditumpuk-tumpuk.
1: Jangan ditumpuk.
3: Benar-benar.
1: Tapi itulah kadang kita nih, kalau aku lah ya terutama, kalau misal kerjaan tuh kayak masih bisa ini nanti lo. Oh. Kayak masih bisa satu hari lagi nanti ya lah gitu. Ha, dah pas deadline-nya tuh, pas hari ha di mana kita harus selesai hari itu gak kebut.
3: Oh.
1: Nah, sistem kebut semalam SKS.
3: Hari berangkut ke Torang.
1: Ah betul, betul.
2: Sakit
1: betul.
2: Hari ribut dari berangkut.
1: Tapi kita ngerasa enggak sih? Kita tuh butuh vibes ketika kerja tuh tempatnya tuh enak.
2: Vibes enggak tuh ya.
1: Vibes yang nyaman. Terus ada minuman yang kayak kopi gitu, Bang.
3: Ya,
1: kopi-kopi kekinian.
3: Iya.
1: Sambil nyemil-nyemil. Kayaknya tuh lebih enak kerja tuh di kafe kan. Kayaknya tuh pikiran tuh tenang. Duit pun lancar keluar.
3: Lancar keluar ya.
1: Kerjaan pun
2: mulut
1: selesai.
2: Mulut pun lancar makan.
1: Itulah kayak enak gitu di kafe tuh. Kalau menurut kita gimana lah? Apakah kalian juga merasakan bahwa work from cafe tuh enak gitu? Apakah kita bilang kayaknya kerja, pokoknya kerja tuh di kantor, selain di kantor tak boleh kerja, kan ada orang kayak gitu gak kan? Gimana?
2: Kalau aku sih rasanya kurang pas kerja di apa ya, tempat kafe lain selain komputer kita, bangku kita, kantor kita gitu. Kayak rasanya sana sini gedebak-gedebuk. Yang menurut aku tuh kerjaan yang 15 menit bisa selesai, jadinya 31 jam baru selesai. Karena mulut sambil
1: ngunyah
2: gitu kan.
1: tapi biasa otak tuh lancar bet kalau kalau mulut sambil ngunyah, sambil ngopi-ngopi itu biasa agak lancar gitu. Apalagi misalnya kita tuh kerja butuh inspirasi, ide-ide.
3: Kadang kayak ngerjakan kerjaan di luar tuh kayak muncul tiba-tiba idenya gitu ya.
1: Gitu.
3: Kayak
1: biasa apa? Kok di kantor tuh rasa kayak ala itu lagi pemandangan gitu bah kan. Kalau gimana Gu?
3: Kalau aku, aku tipe orang yang ini ya, yang kayak misalkan ada kerjaan nih di mana bisa ngerjakannya nyaman-nyaman aja aku rasanya. Jadi kayak enggak harus yang kayak, kalau kayak Sasa tadi kan lebih nyaman itu kayak di kafe, bisa di warkop gitu kan, atau di tempat yang estetik gitulah. Kalau aku tuh di mana aja penting enggak ada yang ganggu aku aja, nyaman-nyaman aja aku. Tapi kayak sesekali, dua kali, tiga kali kayak di kafe, di warkop gitu enggak apa-apa. Kalau aku cuman enggak yang kayak sering, karena kalau sering kan lumayan juga.
2: Benar.
3: Buncus juga kan. Gitu sih kalau aku.
1: Tapi kan ada juga tuh, biasanya kok kita lihat di warkop-warkop tuh, modal 10.000 pesan kopi bisa 2 jam, biasa 3 jam. Gimana cara dia menghabiskan kopi dalam waktu berjam-jam tuh ya?
3: Tapi itu masih mending ya, sahabat. Dulu aku punya kawan, kopi masih mending. Itu air putih es.
1: Astaga, air putih.
3: Itu nongkrongnya itu dari jam 1 siang enggak salah.
1: Nyari wifi kayaknya
3: itu sih kayaknya. Sampai ini dia sampai jam 5 sore enggak salah. Ada azan baru dia pulang, mau azan maghrib. Nah, itu aku juga enggak nanya sih strategi dia tuh. Cuma kalau aku lebih ke malu kali ya kalau
1: iyalah, air putih es, coy.
2: Iya.
1: Astaga. Karena kan kayaknya dari es tuh masih betuku sampai mencair kayaknya.
2: Sampai makan batu esnya.
1: Ya.
3: Karena kan mungkin apa ya?
1: Ya nama boleh rugi.
3: Nama rugi ya.
1: Boleh rugi.
2: Tapi biasa orang-orang kayak gitu tuh pilih dia kalau di mana kafe yang agak lancar ya. Wifi. Situ dia.
1: Itulah. Padahal dia. Air putih es tuh enggak ada di buku menu tuh.
3: Iya. Jadi kayak dia milihnya. Itulah apa ya? Mau tebal kali muka. Dah tahu enggak ada di menu kan? Datang pelayan kayak kak ada ini kak katanya air putih es kan. Jadi mungkin pelayan tuh bilang enggak ada, enggak enak enggak
1: kan. Es tawar kata.
3: Es tawar katanya bahasa apanya ya? Bahasa lainnya lah.
2: Bahasa kayak kerennya gitu
1: lah. Bahasa kerennya. Es tawar satu kak kata bilang. Tapi itulah. Cuman lah mungkin ya tadi nyari wifi pertama kan. Betul. Kedua lagi mungkin suasana di kafe itu membuat dia nyaman kali kan. Yeah. Walaupun seharusnya ya paling enggak pesanlah cemilan satu. Yeah. Misalnya cemilannya mie goreng gitu kan. Itu sih bukan cemilan tuh, makan tuh.
3: Makanan ya. Kentang goreng lah.
1: Kentang goreng.
2: Tapi enggak ke kawan kau tuh pergi pas akhir bulan, Bah?
1: Nggak makanya besar itu ya. Itulah bisa jadi nggak
2: kalau awal bulan nggak mungkin nggak ya besar itu kan?
1: Iya kok awal bulan sih kayaknya dia pesan jus
2: tambah satu tuh, lah gitu kan
1: jus tapi walaupun tetap ada air putih es.
3: Karena kan kalau kayak aku pribadi ya kalau pesan air putih es tuh kayak itu tuh kayak minuman apa ya sampingannya gitu kan. Misal satu cangkir mesin kopi gitu kan satu mesin es tawar tuh
1: iya betul
3: kayak tenggorokan tuh enggak kopi-kopi ya rasanya
1: iya betul betul tapi ada enggak orang tuh yang kita lihat pesan apa dia tuh itu air putih es ke es leci tuh kan
2: siapa tahu es leci kan
3: aku saksinya kemarin.
2: Oh iya berdua ternyata
1: saksi
2: jadi dia tahu betul gitu kan
3: lalu untuk ini kan untuk nutup apa kan aku kesitu kan kayak beberapa jam setelah dia di situ kan ada info kan dia tuh memang sambil ini kemarin sambil kayak ngerjakan skripsi nak mungkin uangnya terkuras tuh beli segala kertas ngeprint gitu kan dan lain sebagainya
1: rupa dia minta bayarkan gak putih es tadi tuh
3: itu udah dibayar
1: udah dibayar
3: lalu aku nutup malu lah hitungannya ya biar meja tuh benar gitu
2: agak ada isinya gitu kan
3: pesan lah aku kayak es segala macam kentang goreng gitu kan lalu mau gak dia makannya
1: tuh lapar
2: sebenarnya kan dia nunggu.
1: Dia lapar
2: nunggu datang, baru datang tuh cerita.
3: Sebenarnya udah lama dia ngechat tuh cuma aku baru sempat datangnya tuh itu beberapa jam kemudian. Mungkin dia udah ada feeling enggak kali.
1: Siapa tahu Teguh nih bisa bantu aku mewarnai meja nih kata. Lama pula Teguh nih balas kata kan itu.
2: Tapi kalau sendiri tuh memang gitu kalau rasanya malu. Tapi kalau ada dua kawan kita sama-sama musan es
1: masih gak mau es tawar nih. Tak habis cerita es tawar.
2: Agak beda dikit.
1: Iya sih. Tapi itulah aku heran ya ada. Tapi kalau misalnya kayak kita konteksnya makan makan misalnya entah itu mie goreng, nasi goreng, kita perlulah penetralisir gitu kan pesan lah air putih es tadi kan tapi kalau kita nyantai minum air putih es memang agak kurang masuk akal sih kan jadi
2: aku yakin dalam hati pelayan kayaknya dia diet gula nih
1: gitu itulah padahal dia bisa tapi kalau aku jadi pelayan pasti aku mikir padahal dia bisa bah pesan kopi tanpa gula ngapa dia pesan itu gitu
3: sama-sama tawar gitu kan nah,
1: halo kawan Teguh, mohon maaf kita omongkan dari tadi nak habis-habis.
2: Tapi kalau berbicara tentang nyaman di kafe, ada yang beda. Aku jadi mikir
3: gimana tuh?
2: Dulu kan kami kan sering organisasi ya kalau kuliah gitu kan. Jadi kalau diskusi di kafe itu kayaknya lebih bagus gitu, Bang. Untuk diskusi. Karena teman-temanku tuh dulu tuh biasa diskusinya tuh udah tengah malam, orang tidur mereka mulai diskusi nih dari jam 11 sampai subuh. Idenya tuh banyak sekali.
3: Berarti apa? Walaupun tempatnya di kafe, tapi outputnya jelas gitu kan?
2: Jelas, hasilnya banyak bahkan.
3: Ada hasilnya.
2: Kalau diskusi.
3: Nah itu keren kalau kayak gitu tuh.
1: Iya betul.
3: Biasa nih, kayak aku lah pernah gak ngerasa dulu tuh ngerja tugas kuliah di kafe, sama kawan tuh lah sama orang yang satu tuh tadi termasuk tuh yang pesan es tuh.
2: Waktu itu dia pesan apa?
3: Waktu itu pesan, enggak ingat aku. Tapi ada dia pesan ini. nasi goreng untuk
2: agak bagus
1: lagi. Agak inilah kan lumayan lah walaupun minuman tetap RBTS
3: masih konsisten.
1: Masih konsisten. Kayak dia tuh memang ini memang hobi dia kan.
3: Minuman favoritnya.
1: Ya. Ah minuman favorit.
2: jangan
1: bisa gak kita salahkan. Itu
2: minuman aku juga tuh.
1: Oh iya. Rupanya Albert pelakunya.
2: Enggak bukan.
1: Awas ya kau Bet kalau kita nyantai masa naik putih es Bet.
2: Kawan Teguh itu sebenarnya kawan aku. Karena satu makanan minumannya.
3: Satu selera gitu.
1: Ah, satu selera.
3: Tapi itulah tadi yang lanjut yang tadi, Bah. Kalau kayak Albert yang pas berorganisasi itu kan bagus gitu kan, hasilnya jelas, ada hasilnya. Aku tuh pernah kayak ngerjakan tugas tuh memang enggak selesai di kafe itu, padahal kayak berjam-jam di situ. Karena itulah banyak ngobrolnya dengan kawan tuh. Jadi lalu selesainya tuh di kos, di tempat tinggal ujung-ujungnya.
1: Betul. Kalau gitu aku sih memang kalau di kafe lah ya, memang sih kalau di kafe itu enaknya kita sama kawan kan. Ya, betul. Tapi aku tuh lebih memanfaatkan kafe itu kalau misalnya sama kawan lah ya, itu tuh lebih tempat kita untuk komunikasi. Lebih baik enggak usah kerja di kafe kalau sama kawan ya. Tapi kalau aku sendiri, aku kadang pernah sekedar ke kafe menyelesaikan beberapa kerjaan walaupun mungkin kita ngerjakannya di HP atau kayak aku butuh tempat yang bikin aku nyaman dulu nih gitu. Kalau misal di rumah mungkin kita udah riweh dah sama pekerjaan di rumah. Karena kalau misalnya rame-rame ya itulah tadi kan. Jadi kita tuh kayak yang ini sibuk main HP, misalnya yang ini sibuk main laptop. Jadi itu seharusnya kita bisa bertukar cerita, komunikasi kayak gitu-gitu kan. Jadi enggak bisa kan, jadi kurang gitu. Kurang termanfaatkan lah waktu.
3: Berarti boleh lah nanti nih kayak nyoba sendiri gitu ya. Ke warkop gitu
1: kalau kadang ditugas. Kadang orang nih satu gak nih suka nak mikir kalau kita sendiri tuh, oh ini orangnya nih introvert.
3: Iya, nah itu salahnya.
1: Salah, enggak semua sih orang tuh introvert. Tapi mungkin ada ya orang yang kayak ketemu orang tuh capek gitu rasanya. Betul. Ada yang kayak lebih enak tuh dia sendiri, dia menyendiri gitu lebih enak. Ada juga yang memang itu introvert. Tapi ada juga orang yang memang tuh ya dia butuh waktu sendiri untuk selesaikan kerjaan dan segala macam. Tapi itulah harus kita sesuaikan juga dengan isi dompet sih.
2: Betul.
1: Karena kalau tidak kita sesuaikan dengan isi dompet kayaknya susah gak. Maksudnya jangan terlalu sering lah. UFC tadi itu.
2: Ujung-ujungnya air tawa.
1: Itulah maksakan diri itu kan. Tapi kan dia nyari wifi bagaimana?
3: Kenapa ya? Kalau mungkin es tawar di rumah gitu kan, misal ada kulkas, itu kan gratis kan. Kalau kayak di kafe itu kan paling enggak, kalau enggak 1.000-2.000.
1: Siapa tahu di rumah tak ada wifi gue.
3: Oh benar juga sih, habis paket gitu kan.
2: Atau batu esnya enggak ada, lupa buatnya.
3: Banyak kemungkinan sih.
2: Intinya sebenarnya apa? Kita cari kenyamanan di mana tempat kita lebih enak menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kan.
1: Tapi jangan sampai kita boros. Karena itu tadi lah, misalnya sebulan tuh ya mungkin hanya beberapa kali WFC. Kalau yang memang kantor atau tempat kerjanya tuh ada menerapkan WFH tuh kan. Nah mungkin bisalah sesekali WFC sambil tapi jangan lupa tuh target-target kerjaan tuh ya harus diselesaikan ya.
3: Betul.
1: Jangan mentang-mentang kita di kafe kayaknya tunggu lo nanti lo kan ujung-ujungnya kayak Teguh tadi kan ujung-ujungnya selesai di kosan juga.
3: Jadi kayak ke situ tuh buang-buang duit dia ujung-ujungnya.
1: Betul.
3: Itulah mau nyoba
1: sekali. Indis ekonomi kan gue.
3: Indis ekonomi.
1: Indis ekonomi ini kita harus berhemat.
3: Betul.
2: Tapi kalau di indis kemarau ini.
1: Indis kemarau ini juga sama. Indis kemarau tuh kurang lebih dengan indis ekonomi.
3: Iya. Kalau indis ekonomi kan hemat uang kan. Indis kemarau lebih
1: hemat air.
2: Cocok. Atau cari kedinginan. Kayaknya cocok lah di kafe.
1: Cari kedinginan, gimana tuh?
2: Di AC lah.
1: Cari angin, cari kedinginan. Coba
2: aja. Kerja di AC kan.
1: Iya, cari angin biar dingin.
2: Oh iya. Biar lebih nyaman badan.
1: Betul.
2: Bukannya kerja tidur nanti.
1: Itulah makanya harus bisa pandai-pandai jangan sampai tujuan kita tuh jadi buyar gitu kan. Tapi ini kan kita nih lagi santai nih, tak ada kerjaan, bolehlah kita ke kafe kan.
3: Boleh lah, kerjaan boleh. Pun udah selesai semua kayaknya.
1: Aku sih ada sih beberapa, tapi masih bisa nanti lah aku kerjakan. Bisa
3: nanti ya. Oke, baiklah.
1: Gampang lah tuh.
2: Kalau aku nyusul kalian enggak lah.
1: Boleh, bisa.
2: Kalian duluan nanti.
1: Tapi jangan lama ya. Kau nyusul. Nanti kami udah mesan es tawar kawan, belum muncul-muncul lagi.
3: Lalu berjam-jam pula
1: itulah
3: kita kan
1: ngadap nunggu.
2: Es tawar tuh. Ada pesan aku nih.
1: Apa tuh?
2: Kalian kan duluan nih. Pesan lagu es tawar satu.

Ya, peringat baru saja tadi mengikuti Bedabol ya, In This Economy. Tadi bersama rekan saya Albert, ada juga Natasha dan Teguh ya. Dan tentunya juga sudah mendengarkan Bedabol di hari ini di episode yang ke-23 di 1 Agustus 2026. Pukul 17 hingga 19 waktu Indonesia Barat, kami masih terus hadirkan informasi terkini untuk Anda di musik dan informasi. Tetaplah bersama kami di 97 dan 99.9 MHz RRI Sanggau dan juga NTKong.

0: Wih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang gituan dibilang keren. Bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet. Berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot bronk itu sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot bronk. Suara motormu bukan ukuran gayamu.
3: Skember atau dalam lidah orang Sabu diucap Hekebe adalah nama sebuah tempat di Sabu Rejua. Skember yang terletak di Bukit Eikepaka, Desa Railoro, Kecamatan Sabu Barat, dulunya berisi gedung pemerintahan seperti kantor pencatatan sipil, kantor urusan sekolah, kepolisian, penjara, serta mes bagi guru-guru pemerintah, dan yang utama adalah sumur sebagai sumber mata air. Sumur ini sangat vital dalam pemilihan lokasi Skeber karena airnya tidak pernah kering. Saat ini Skeber menjelma menjadi sebuah ikon wisata religi dengan pemandangan alam yang mempesona. Patung Tuhan Yesus setinggi 20 meter dibangun tepat di tengah-tengah Taman Skeber sehingga menciptakan nuansa teduh dan damai. Selain itu, daya tarik utama dari tempat ini adalah benteng peninggalan Belanda yang masih kokoh, walaupun sudah agak tertutup oleh pepohonan yang melingkarinya, sehingga menambah kesan seakan-akan menjadi benteng yang tersembunyi.
4: Ih, pagi betopas, siang memasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
5: Keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari,
6: jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban,
7: sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
8: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
5: Dengarkan Halo RRI
6: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
7: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
9: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
4: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 97 MHz RRI Sanggau di sore hari ini. Informasi masih terus kami hadirkan untuk Anda. Pernah informasi untuk pendengar di sore hari ini, informasi dikutip dari portal resmi kami rri.co.id. Ini adalah informasi terkait dengan penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Hasbi memastikan pemerintah akan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi MK terkait anggaran program makan bergizi gratis MBG. Yang mana MK memerintahkan agar anggaran program MBG dikeluarkan dari anggaran pendidikan. Nah, peringat ditanya awak media, apakah pemerintah akan mengakali putusan MK tersebut? Hasan dengan tegas mengatakan, pemerintah tidak akan pernah melakukan itu. Pemerintah menghormati putusan MK dan masih memiliki waktu 2 tahun untuk masa transisi. Berikan untuk informasi selengkapnya, Anda bisa baca di portal resmi kami, rri.co.id. Dan informasi terkini terupdate lainnya masih terus kami hadirkan untuk Anda.

0: Mas, ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe bakso.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ayahnya iyal bener kamu ini leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
5: John, gimana Pak D?
6: Pak D kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
5: Loh, memangnya kenapa Pak D?
6: Ini bukan rumah Pak D, Pak D ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
5: Oh ya betul Pak D. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.
7: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
9: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi ikipele, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.
1: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
2: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
1: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
2: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
1: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Anda masih mendengarkan.
5: Iya, berikan informasi selanjutnya untuk Anda di sore hari ini, informasi terkait dengan Otoritas Jasa Keuangan OJK. Ya, mana OJK memperkuat perannya di Provinsi Sumatera Utara melalui penguatan kepemimpinan dan kapasitas kelembagaan. Ya, mana langkah ini juga dilakukan untuk menjaga stabilitas sektor jasa keuangan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Nah, peringat komitmen tersebut ditandai dengan pengukuhan Triyoga Laksito sebagai Kepala OJK Provinsi Sumatera Utara. Pengukuhan dilakukan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Hernawan Bekti Sangsoko di Kantor Gubernur Sumatera Utara Medan pada Jumat kemarin 31 Juli 2026. Nah, peringat Hernawan mengatakan, pengukuhan tersebut menjadi bagian dari penguatan peran OJK di daerah. Menurutnya, kepemimpinan yang kuat dibutuhkan untuk menghadapi dinamika ekonomi sekaligus memperluas kontribusi sektor jasa keuangan bagi masyarakat.

0: Pernah mendengar istilah Sape Sono? Jika kamu ke Madura, Sape Sono sama terkenalnya dengan karapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan Sono adalah singkatan dari Sokona Nongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes Sape Sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape Sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut karapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape Sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, Sape Sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pangonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tanduk dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan Sape Sono tersebut. Saat Sape Sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengok-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!
1: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
2: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
1: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
2: Memangnya salah ya? Kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
1: Eh, iya ya, benar juga. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi?
2: Iya kan? Mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
1: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
0: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
1: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
0: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
1: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
0: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

0: Nick, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
6: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
7: Ya, berdasarkan informasi untuk Anda, ini terkait dengan Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Wamen P3A, Veronikatan ya, mendukung lokal market menjadi ruang keluarga yang mempromosikan produk kreatif lokal, sekaligus juga memperkuat pemberdayaan perempuan. Menurutnya, kolaborasi tersebut membuka peluang pelaku ekonomi kreatif menjangkau masyarakat lebih luas. Selama ini ia mengatakan banyak potensi produk lokal yang belum memiliki ruang promosi yang memadai. Oleh karena itu, kolaborasi berbagai pihak dibutuhkan agar produk-produk tersebut dapat dikenal lebih luas oleh masyarakat. Pendengar, untuk informasi selengkapnya silakan Anda baca di portal resmi kami rri.co.id. Baik pendengar, pukul 17 lebihnya 51 menit waktu Indonesia Barat nanti akan dikumandangkan azan maghrib ke ruang dengar pendengar untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Kami atas nama pimpinan beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Dan terlebih dahulu saya akan hadirkan lagu-lagu religi islami untuk Anda sembari menunggu kumandang azan maghrib.

Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat gerhana melihat neraka dan surga. Beliau melihat kebanyakan wanita berada di neraka. Ketika para sahabat rahimahumullah bertanya tentang penyebabnya, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mereka tidak mengakui kebaikan suami dan tidak berterima kasih kepada suami. Jika seorang suami dalam sepanjang hidupnya selalu berbuat baik kepada istrinya, tetapi kemudian si suami melakukan sedikit kesalahan, maka istrinya itu akan berkata, aku tidak pernah memperoleh kebaikan darimu. Mishkat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda bahwa wanita pada umumnya mempunyai kebiasaan, sekalipun suaminya selalu berbuat baik kepadanya, jika pada suatu hari ada sesuatu yang bertentangan dengan keinginannya, maka kebaikan suami selama hidupnya akan sia-sia. Dan ia akan berkata, dalam rumah tangga ini aku tidak pernah mendapatkan ketenangan. Ini adalah perkataan yang biasa mereka ucapkan.

Peringat pukul 17 lebihnya 51 menit waktu Indonesia Barat telah masuk waktu sholat maghrib untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Dan saatnya dikumandangkan azan maghrib ke ruang dengar pendengar. Kami atas nama pimpinan beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib.

Nasihat Abu Zakaria Ar-Razi atau Yahya bin Mu'adz Ar-Razi yang populer dengan obat hati adalah seorang sufi yang juga ulama besar kelahiran kota Rai Teheran pada akhir abad 2 Hijriah atau awal abad 3 Hijriah dan wafat tahun 258 Hijriah. Oleh Sunan Bonang, syair obat hati dipadukan dengan gamelan dijadikan sarana dakwah Islam di masanya. Budayawan M.H. Ainun Najib, budayawan Muslim, kembali mempopulerkan syair Tombo Ati bersama kelompok musik gamelan Kiai Kanjeng dengan gaya dan versi kekinian sebagai media dakwah Islam yang sangat digemari kaum muda dan tua. Tombo Ati meresap dalam kalbu sanubari insani.

ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenang. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Wahai orang-orang yang beriman, banyaklah kamu mengingat Allah dan bertasbihlah di waktu pagi dan petang. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Quran Surat Al-Munafikun ayat 9. Dan bertasbihlah dengan memuji Rabbmu ketika kamu bangun berdiri, dan bertasbihlah kepadanya pada beberapa saat di malam hari dan di waktu terbenam bintang-bintang di waktu fajar. Quran Surat At-Hur ayat 48 sampai dengan 49. Disebutkan dalam hadis sahih, perumpamaan orang-orang yang mengingat Rabbnya dan yang tidak mengingat Rabbnya adalah seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Rasulullah juga bersabda, para mufaridun akan mendahului. Para sahabat bertanya, siapakah para mufaridun itu wahai Rasulullah? Rasulullah bersabda, kaum laki-laki dan perempuan yang mengingat Allah. Dalam sebuah hadis dikisahkan, Syahdan seseorang mendatangi Rasulullah dan berkata kepadanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam terlalu banyak untukku, sementara usiaku sudah tua, maka kabarkanlah kepadaku sesuatu yang dapat aku pegang teguh. Rasulullah menjawab,

0: dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: Iya, mendengar Anda masih bersama kami di 97 MHz dan juga 99.9 MHz RRI Sanggau. Di malam hari ini informasi masih terus kami hadirkan untuk Anda ke ruang dengar pendengar hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan tidak lupa juga saya ucapkan untuk pendengar yang baru saja bergabung bersama kami ucapkan selamat bergabung dan selamat mengikuti siaran kami. Baik pendengar, informasi untuk Anda di malam hari ini datang dari dunia olahraga yang mana FIFA membatalkan rencana menjual sebagian kepemilikan hak komersial Piala Dunia kepada investor swasta. Pembatalan tersebut menuai penolakan dari berbagai pemangku kepentingan termasuk ancaman boikot dari Asosiasi Sepak Bola Eropa. Nah, peringat Presiden FIFA Gianni Infantino mengatakan keputusan itu diambil setelah mempertimbangkan berbagai masukan yang disampaikan selama proses konsultasi. Dan selain itu, Infantino juga menegaskan FIFA berkomitmen menjaga persatuan dan memajukan sepak bola dunia. Oleh sebab itu, organisasi tersebut memutuskan tidak melanjutkan usulan penjualan sebagian kepemilikan hak komersial Piala Dunia. Informasi lainnya masih terus kami hadirkan untuk Anda.

0: lobs it up for Ronaldo.
1: Oh, nice. Settles, shoots, scores.
2: Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk

0: mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
1: Ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak ngekek.
2: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
3: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
4: Au deh, tapi bercerita bergurau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
5: Banyak nah, duit kayaknya nih kerja terus.
6: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
5: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
7: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru batu.
8: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
9: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
10: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
11: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
12: Pokoke acara iki cocok kanggo ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
13: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
14: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
15: Nah, jadi jangan sampai kita ajem nyinga program tuh. Pasti seru.
2: Jadi gua balapangan, yuk ke nomot, terkidup gua Radio Den. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sangau ngan Entikong.
16: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
17: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
18: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 km sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.
2: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
3: Nggak bisa, Gio.
2: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
3: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
2: Gio gak mau jadi begitu.
3: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
2: Oke, Ma.
3: Pintar anak Mama.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

Iya, berikan informasi untuk Anda di malam hari ini terkait dengan Muhammad Riyandi resmi bergabung memperkuat Dewa United Banten FC, yang mana kehadirannya menambah pengalaman dan kualitas di bawah Mister musim 2026-2027. Riyandi berkembang menjadi kiper andalan sejak bersama Barito Putra, yang mana konsistensinya menguatkan reputasi di sepak bola Indonesia hingga kini. Mendengar informasi ini kami kutip dari portal resmi kami, rri.co.id.

0: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.
1: Dira, berapa kali harus mama bilang, jangan main gelas?
2: Iya, maaf, ma.
3: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya?
2: Maaf, Pak Dira, nggak sengaja.
4: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Bali. Siapa yang tidak mengenal Pulau Dewata ini? Pulau dengan mayoritas penduduk beragama Hindu memiliki keindahan alam dan budayanya yang telah mendunia. Namun, ada satu hal yang menarik yang belum banyak diketahui masyarakat dunia tentang satu tradisi masyarakat Bali yang bisa dibilang tidak masuk akal. Kelahiran kembar buncing. Kelahiran bayi kembar laki-laki dan perempuan. Kelahiran bagi semua pasangan hal yang sangat dinanti-nanti dan membahagiakan. Namun beda halnya dengan kelahiran kembar buncing, di mana bagi masyarakat Bali kalangan sudra zaman dulu, kembar buncing merupakan suatu hal yang sial. Bagi siapa saja dari kalangan sudra yang memiliki kembar buncing, maka mereka akan diasingkan atau dibuang. Konon, kembar buncing ini dianggap sebagai reinkarnasi dari dua sejoli yang dibunuh dengan cara ditenggelamkan di laut karena telah melakukan hubungan gelap. Akan tetapi, perlakuan seperti ini sangat berbeda jauh dari masyarakat Bali pada kalangan bangsawan. Kembar buncing justru mendapatkan perlakuan yang spesial, di mana baik kembar laki dan perempuan pada kalangan ini dianggap sebagai reinkarnasi dari raja dan istri setia yang meninggal secara bersamaan. Bahkan, pada zaman kerajaan Sri Ratu Mesola Mesoli, baik kembar laki-laki dan perempuan ini dinikahkan karena menurut mereka, baik kembar buncing, bayi yang terlahir beserta jodohnya.

musik. Kami tak pernah mengganggu. Kami tak pernah merugikan kalian. Hutan kami kalian ratakan. Mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami, cendrawasih, menuntut

0: Papua, negeri cendrawasih, bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas, bebas.
1: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
2: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
3: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
4: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
5: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
2: Dengarkan Halo RRI
3: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
4: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
6: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
7: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
8: Ya, berikan informasi untuk Anda selanjutnya. Real Madrid memasuki hari kelima persiapan menghadapi Fiorentina. Laga persahabatan digelar pada Sabtu 1 Agustus 2026 di Stadion Wörthersee, Klagenfurt, Austria. Melansir dari laman Real Madrid, pemain baru mereka, Carlos Espi, mengikuti latihan perdana bersama pemain lainnya. Jose Mourinho memimpin sesi dengan pendekatan detail dan intensif. Nah, pendengar, latihan Real Madrid diawali sesi gym sebelum berlanjut ke lapangan. Jose Mourinho mulai menyisipkan materi taktik bersama pemain akademi. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal resmi kami rri.co.id. Dan informasi lainnya masih terus dihadirkan ke ruang dengar Anda. Total bersama kami di 97 dan 99.9 MHz RRI Sanggau dan juga NTKong.

Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Company Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

0: aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi
0: S3
1: kamu ya?
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga
1: dan
0: selalu
1: lain-lain.
0: Memberikan apa
1: semua
0: yang Kak Rudy perlu dan
1: kamu
0: inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

0: Aduh, panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar gak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh ommu sih?
2: Halo cinta, iya abang masih di jalan nih, ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir, untung masih selamat, alhamdulillah ya Allah.
3: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
4: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, peringat pukul 19 waktu Indonesia Barat saat ini saya sudah kebersamaan kami menemani peringat di Sanggau Sore. Edisi hari ini Sisma mewakili tim kerabat kerja Sanggau Sore lainnya mundur pamit. Dan selanjutnya peringat akan ditemani bersama tim kerabat kerja Sanggau Malam, tentunya juga akan menghadirkan informasi dan juga program acara lainnya untuk Anda.
1: Yang jelas itu yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang.
2: Jadi saya mengambil formasi penjamin mutu, maka saya sama dengan teman-teman penjamin mutu itu berada satu kelas. Itu dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari.
3: Pengusaha mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terkait diplomasi politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Seorang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan sarjana penggerak pembangunan Indonesia atau SPPI. Perbaikan kualitas menu pada program Makan Bergizi Gratis atau MBG terus dilakukan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Pengusaha mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan diplomasi politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Sikap Indonesia yang tidak memihak blok tertentu memberikan kemudahan bagi pengusaha. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau KADIN, Anindya Bakri mengapresiasi diplomasi Presiden Prabowo Subianto, yakni bebas aktif. Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memberikan kemudahan bagi pengusaha di saat ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi akibat perang. Pengusaha tidak terpengaruh dengan rivalitas panjang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Pengusaha Indonesia tetap berbisnis dengan mitra dari kedua negara tersebut. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, posisi Indonesia diterima di berbagai negara, sehingga pengusaha Indonesia dapat mengikuti banyak forum untuk bermitra. Penjelasan Anindya disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
5: Bahwa Indonesia itu ekspor sekitar 300 miliar dolar, di mana sekitar 60 miliar dolarnya itu yang sering dibicarakan dalam konteks batu bara, minyak kelapa sawit, sampai kepada steel. Nikel misalnya. Nah, sisanya 250 miliar dolar itu yang tadi kita ingin runut satu persatu agar supaya kita siap melihat adanya perubahan rantai global ini. Nah, kita juga mengetahui bahwa dua adikuasa ini ada China dan juga Tionghoa dan juga ada Amerika. Keduanya menjalin hubungan yang sangat bagus dengan kebijakan Pak Presiden untuk suatu diplomasi bebas aktif. Dan ini kami terapkan juga dalam ekonomi sehingga kami sangat aktif. Baik di ASEAN, di G20, di BRICS, lalu di APEC. Nah, ini bukan hanya untuk ikut suatu forum, tapi bagaimana kita bisa berdagang lebih.
4: Karena sementara itu, bos Lippo Group James Riyadi menyanjung kepemimpinan Presiden Prabowo yang dinilai memiliki kebijakan yang visioner dan strategis. Presiden Prabowo juga memiliki keberanian untuk mengambil terobosan dan kecepatan dalam mengeksekusi kebijakan.
6: Seorang Presiden yang memiliki visi yang jelas, visi untuk pertahanan ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini. Tapi juga punya visi yang jelas itu yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang. Kita juga melihat bahwa apa yang telah dilakukan dengan eksekusi dalam beberapa inisiatif beliau ya, untuk swasembada pangan, untuk hilirisasi, untuk ketahanan energi.
4: Anindya mengatakan atas perintah undang-undang, KADIN adalah mitra strategis pemerintah, sehingga KADIN akan terus berkomunikasi dengan pemerintah, apalagi di tengah ketidakpastian global. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Seorang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI untuk Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih atau KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
7: Perkenalkan, nama saya Muhammad Auli Ansori, biasa dipanggil Aulia. Saya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Pada SPPI ini saya mengambil formasi penjamin mutu pada Kampung Nelayan Merah Putih.
8: Muhammad Auli Ansori menjadi satu-satunya peserta penyandang disabilitas yang berhasil menyelesaikan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia untuk Koperasi Desa, Kelurahan Merah Putih, dan Kampung Nelayan Merah Putih. Aulia mengikuti pendidikan di Pusat Bahasa Kodiklat TNI Angkatan Udara Subang. Selama menjalani pendidikan, Aulia mengemban formasi sebagai penjamin mutu dan program Kampung Nelayan Merah Putih. Keputusan mengikuti SPPI bukan tanpa alasan. Lulusan Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara ini mengaku memiliki kedekatan dengan kehidupan masyarakat pesisir sejak masih duduk di bangku kuliah.
7: Saya dapatkan dari diklat ini yaitu yang pertama pendidikan bela negara selama lebih kurang 30 hari. Kemudian yang kedua pendidikan manajerial. Itu dikhususkan pada masing-masing formasi. Jadi saya mengambil formasi penjamin mutu, maka saya bersama dengan teman-teman penjamin mutu itu berada satu kelas. Itu dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari. Untuk alasannya, yang pertama saya memiliki relevansi pendidikan yang sejalan, yaitu saya alumni dari Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara. Saya merupakan seorang sarjana perikanan, di mana saya mendapatkan banyak pengalaman selama kuliah terkait dengan kehidupan masyarakat pesisir, sehingga saya ingin berkontribusi khususnya pada program prioritas nasional, yaitu program Kampung Nelayan Merah Putih ini.
8: Kementerian Pertahanan menuntaskan pelaksanaan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia KDKMP dan KNMP tahun 2026. Sebanyak 33.785 peserta resmi dinyatakan lulus dalam upacara penutupan yang dilaksanakan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Jumat kemarin. Para peserta dinyatakan lulus setelah mengikuti sejumlah pendidikan seperti manajerial, disiplin, bela negara, dan diharapkan mampu melahirkan jiwa nasionalisme dan patriot dalam menjalankan tugasnya. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Perbaikan kualitas menu pada program makan bergizi gratis atau MBG terus dilakukan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Salah satu dapur SPPG menerapkan cara lain supaya siswa sekolah semakin antusias menyantap sajian menu bergizi gratis. Laporannya disampaikan Wahyu Suryo dari RRI Yogyakarta.
9: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Margo Mulyo Seyegan Kabupaten Sleman Yogyakarta melakukan edukasi gizi ke sekolah-sekolah penerima program makan bergizi gratis atau MBG. Melalui kegiatan ini, pengelola SPPG ingin mengenalkan aneka menu sehat dalam program tersebut. Upaya ini sekaligus untuk membangun kebiasaan makan makanan bergizi sejak dini agar tumbuh kembang anak usia sekolah bisa lebih optimal. Saat berlangsung kegiatan edukasi gizi di dalam kelas, para murid sekolah dasar SD Negeri Margo Agung, Seyegan Sleman terlihat senang dan gembira. Sebab, tim ahli gizi dari SPPG menjelaskan materi tentang isi piringku menggunakan metode permainan bergambar. Dalam permainan itu, para siswa diminta menempelkan gambar makanan sesuai instruksi yang tertera pada media bergambar yang terpasang di papan tulis. Para siswa diajak memahami menu makanan bergizi dan seimbang yang terdiri dari nasi sebagai makanan pokok, sayur, lauk-pauk, dan buah-buahan. Kepala SPPG Margo Mulyo Joni Prasetyo memastikan kegiatan edukasi sesuai arahan Badan Gizi Nasional.
10: Nah, kami sudah setar itu sejak Agustus untuk kami lakukan, Agustus tahun lalu. Kami keliling ke sekolah-sekolah, kami edukasi, dan penerimaan siswa itu juga cukup menarik. Jadi ketika kami kunjungan, MBG-nya itu rata-rata langsung pada habis dimakan gitu, karena sesuai dengan request mereka, sesuai dengan rasa yang mereka inginkan begitu.
9: Kegiatan edukasi gizi program MBG di SD Negeri Margo Agung Seyegan Kabupaten Sleman mendapat sambutan antusias dari para siswa. Salah satunya Atala, siswa kelas 4 yang menyantap habis menu MBG setelah mendapat edukasi tentang makanan bergizi.
11: Enak, apalagi kacunya itu paling enak. Saya habiskan. Suka. Bisa dapat makan gratis.
9: Terkait kegiatan sosialisasi gizi menu MBG ini, Kepala Sekolah SD Negeri Margo Agung Sleman, Zainab Suryani menyampaikan apresiasi. Ia menilai program seperti ini sangat bermanfaat bagi siswa dan sekolah.
12: Mudah-mudahan kedepannya anak-anak paham dengan gizi, sehingga anak-anak bisa memilah dan memilih makanan yang bergizi.
9: Selain di SD Negeri Margo Agung Seyegan Sleman, SPBG Margo Mulyo juga menggelar edukasi gizi program MBG di 8 sekolah dasar lainnya. Semua sekolah tersebut berada di wilayah Kapanewon, Seyegan. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Aceh, di mana krisis pasokan yang telah berlangsung dalam sepekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tetapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer. Kelangkaan semen ini ikut menghambat pembangunan rehab rekon pasca bencana dan proyek pembangunan sekolah rakyat. Laporannya disampaikan Munjir Budiana dari RRI Banda Aceh.
13: Kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Provinsi Aceh kian mengkhawatirkan. Krisis pasokan yang telah berlangsung dalam beberapa pekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tetapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer mulai dari Rp80.000 hingga mencapai Rp120.000 per sak. Kondisi terparah dilaporkan terjadi di kawasan dataran tinggi Tanah Gayo yang meliputi Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Luas. Kelangkaan juga meluas ke wilayah pesisir timur seperti Aceh Tamiang, Pidi, Pidijaya, dan Aceh Utara. Sebagian besar daerah tersebut merupakan wilayah yang terkena dampak bencana banjir pada 2025 lalu dan kini tengah memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Di Banda Aceh dan Aceh Besar sendiri, masyarakat juga merasakan dampak serupa. Mai, salah satu warga Banda Aceh, mengaku terpaksa menunda pembelian semen untuk pembangunan rumahnya karena harga yang terus meningkat.
14: Ini kami lihat harga semen nggak memungkinkan, kan? Nggak normal dari harga kemarin berapa ya kami beli. Ini udah harga 80 gitu, jadi kayak nggak mungkin, Bang. Dengan ekonomi kita sekarang lagi gonjang-ganjing, kan? Kayak mikir-mikir dulu, Bang. Yang udah kami DO besi kemarin tuh, kayaknya semen masih kurang.
13: Sementara Fauzan, pemilik salah satu toko bahan material bangunan di Banda Aceh, mengatakan kenaikan harga dipicu oleh terbatasnya pasokan semen dari distributor.
15: Di toko kami menjual dua jenis semen, yaitu semen andalas dan semen padang. Untuk perbandingan harga, semen padang memang lebih murah dibandingkan dengan semen andalas. Harga yang kami terapkan ini sudah sesuai dengan ketetapan dan di tingkat distributor. Memang informasi perubahan harga itu biasanya terjadi di tingkat distributor. Dan kami sebagai penjual di tingkat eceran hanya mengikuti harga yang sudah ditetapkan.
13: Kelangkaan semen juga mulai berdampak terhadap pelaksanaan sejumlah proyek strategis nasional di Aceh, salah satunya pembangunan sekolah rakyat di Kota Subuh Salam dan Nagan Raya. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo beberapa waktu lalu saat meninjau sekolah rakyat di Nagan Raya bilang, keterbatasan pasokan material bangunan termasuk semen menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan proyek tersebut. Sebagian kebutuhan material harus didatangkan dari Medan, Sumatera Utara sehingga memperlambat proses pekerjaan dari target yang telah ditetapkan. Menanggapi kondisi tersebut, General Manager PT Solusi Bangun Andalas, R. Adi Santosa, menjelaskan bahwa dalam beberapa waktu terakhir terjadi peningkatan permintaan semen di sejumlah wilayah Aceh yang menyebabkan stok di beberapa titik distribusi lebih cepat terserap. Ia memastikan operasional pabrik tetap berjalan normal, kemudian perusahaan juga tidak melakukan perubahan terhadap harga jual semen yang keluar dari pabrik. Menurutnya, harga di tingkat pengecer dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam rantai distribusi yang berada di luar kewenangan perusahaan dalam menetapkan harga. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Kabupaten Klaten mencatat rekor muri dalam menyajikan sop ayam terbanyak yang berjumlah sebanyak 9.222 porsi. Kegiatan tersebut berlangsung di alun-alun Klaten hari ini. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan selengkapnya.
16: 22 kita menyelenggarakan pemecahan rekor muri yaitu makan sop ayam terbanyak sebanyak 9.222. Alhamdulillah tidak hanya mencetakkan rekor muri tapi ternyata juga rekor dunia.
17: Sajian sop ayam terbanyak di Klaten yang berlangsung di alun-alun Klaten mencatatkan prestasi yang luar biasa bagi pemerintah Kabupaten Klaten, tidak hanya masuk rekor nasional atau muri akan tetapi masuk dalam rekor dunia. Pernyataan itu disampaikan senior representatif muri Ari Adriani saat mengumpulkan hasil pencatatan dari kegiatan tersebut. Targetnya sajian sop ayam 9.222 porsi, akan tetapi ternyata melebihi yakni mencapai 9.694 porsi.
18: Gimana, Bu? Kemarin sebenarnya gini, dalam rangka hari jadi, kemarin Pak Ketua Panitia menghubungi muri mau menyajikan sop terbanyak. Jumlah sebelumnya awalnya 5.222. Karena 222 karena hari jadi, tadi setelah kami verifikasi ternyata tidak hanya 9.000, tapi ada 9.694. 9.694 sajian. Tapi karena beliau-beliau mengendaki angka sakral, ya berarti yang disampaikan 9.222. Terus karena sop Klaten ini oleh Ketua Umum Muri dan manajemen dianggap ini kan makanan khas tradisional kearifan lokal Klaten, makanya tidak hanya dicatatkan sebagai rekor nasional namun dikukuhkan sebagai rekor dunia.
17: Sementara itu, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo kepada wartawan merasa gembira dengan pencapaian prestasi tersebut. Akan tetapi, tidak hanya makan rame-rame memeriahkan hari jadi ke-222 Kabupaten Klaten, akan tetapi memperkuat perekonomian yang ada di wilayah tersebut.
16: Nah, semoga dengan pemecahan rekor muri tidak hanya kemudian sekedar kita makan rame-rame, tidak hanya sekedar memeriahkan hari jadi, tapi juga memperkuat perekonomian yang ada di Kabupaten Klaten, khususnya bidang UMKM kuliner sop ayam. Sehingga ke depan semoga sop ayam bisa semakin terkenal, tidak hanya di Klaten Jawa Tengah, tapi nasional juga internasional. Ya.
17: Hamenang Wajar Ismoyo juga mengatakan melalui kegiatan tersebut, Klaten tidak terkenal di wilayah Jawa Tengah,

0: sukses dan menjadi ciri khas Kabupaten Klaten. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
1: Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
2: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 2 Agustus 2026. Bersama saya Bintari, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 94W diprediksi berada di Laut Filipina Timur Filipina dengan kecepatan angin maksimum 15 knot, tekanan 1006 hektopaskal, dan pergerakan ke arah barat. Secara umum, potensi bibit siklon tropis 94W dalam 48 hingga 72 jam ke depan untuk menjadi siklon tropis berada dalam kategori peluang rendah. Bibit siklon tropis ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina dan di sekitar bibit siklon tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diprediksi terbentuk di pesisir barat Bengkulu hingga Sumatera Utara, dari Sumatera Utara hingga Aceh, di Kalimantan Barat, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Barat, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi diprediksi terbentuk di Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Flores, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Banda, Laut Arafuru, dan Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor. Selanjutnya, potensi cerah berawan, hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi udara kabur di Bandar Lampung, serta potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Nabire. Kemudian potensi cerah berawan, dan berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut terdapat di Sorong dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Kita beralih ke informasi dari luar negeri, krisis migrasi di Ceuta, kota otonom Spanyol di kawasan Afrika Utara, kian memanas dan menyebabkan bentrokan antara warga dengan imigran ilegal asal Maroko. Demikian menurut laporan media setempat dan video yang beredar di media sosial. Seorang blogger Spanyol, David Santos, mengunggah sebuah video yang merekam aksi kejar-kejaran warga dan para imigran di jalanan melalui platform X. Ia menyebut bahwa orang-orang Maroko yang telah menetap di kawasan El Príncipe ikut mengusir para migran yang berusaha memasuki Ceuta secara ilegal. Kita beralih ke informasi olahraga. Tim Liga Inggris Aston malam ini akan menghadapi Indonesia All Star sebagai salah satu bagian dari rangkaian tur pramusim di Asia. Dari Gelora Bung Karno Senayan, Niar Abdul Ditilo.

0: sampaikan laporannya. Niar.
1: Terima kasih dan peringatan. Tadi kami telah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Seyogianya informasi awal di mana kami harusnya menyaksikan pertandingan Aston Villa kontra Indonesia All Star pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ternyata pertandingannya baru akan dimulai sekitar pukul 19.30. Dan pada saat ini sebagian bangku ataupun kursi di tribun di beberapa sisi yang ada di stadion utama Gelora Bung Karno Senayan atau SUGBK ini sudah mulai terisi baik dari tribun utara, selatan, barat maupun timur. Namun memang belum sepenuhnya, setidaknya sampai separuhnya ini sudah mulai terisi dan nampaknya memang masih banyak supporter yang akan datang karena tadi kami sempat melewati jalanan di sekitar SUGBK ini dan memang cukup padat karena ada beberapa kegiatan ataupun agenda lain yang dihelat di kompleks GBK Senayan yang tentunya akan mempengaruhi trafik ataupun lalu lintas di sekitaran stadion. Dan bisa kami sampaikan pada malam hari ini tadi sempat dibacakan daftar line up ataupun starting 11 dari kedua tim, namun kami belum menerima secara utuh starting line up dari kedua tim meski beberapa nama kami ingat termasuk diantaranya adalah Garnacho, Alejandro Garnacho serta Tyrone Mings. Ini akan menjadi beberapa dari pemain, 11 pemain yang akan jadi starting line up ataupun bertanding pada malam hari ini. Dan kemudian beberapa pemain dari Indonesia All Star itu juga akan turun, diantaranya salah satunya adalah Hoki Caraka. Ini yang akan masuk, akan menjadi salah satu dari barisan lini serang Indonesia All Star yang dipimpin ataupun dilatih oleh Kurniawan Dwi Yulianto sebagai pelatih yang ditunjuk. Kemudian juga kiper dari pertandingan dari tim Indonesia All Star sendiri adalah Kurniawan Kartika Aji. Sementara beberapa pemain seperti Brandon Schiedemann juga menjadi bagian dari pengisi barisan pertahanan ataupun defender yang akan bertugas pada malam hari ini. Tadi kedua tim sudah melakukan pemanasan atau warming up sebelum nanti bersiap untuk keluar dari ruang ganti dan menggelar pertandingan karena kedua tim sudah selesai melakukan warming up dan sudah kembali ke ruang ganti masing-masing. Demikian sementara pendengar yang akan sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nyarap Dolitilo Liprotika RRI, ini terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, pendengar, selamat malam, salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda. Ya, kembali kami temani Ruang Dengar Anda edisi malam hari ini di 1 Agustus 2026. Sehat selalu dan tetap semangat untuk Anda, ya, tetap bersama kami di Sanggau Malam. Nanti kami akan temani Ruang Dengar Anda hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Malam hari ini beberapa sesi acara akan menemani Ruang Dengar Anda, di antaranya pukul 19 hingga 19.30. Tadi telah Anda ikuti informasi Warta Berita Sentral Pro 3 RRI. Kemudian kembali di Mimbar Rohani Kristen Protestan 19.30 hingga pukul 20. 20 hingga 20.10 Sandiwara Radio, dan 20.10 hingga 22 Rumah Kita. Di ya, musik dan informasi hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat nanti. Kemudian di 22 hingga 24 Anda kami temani dengan lantunan lagu-lagu pop teman kenangan di sesi Sapa Malam. Itu tadi pendengar beberapa sesi acara yang akan menemani kebersamaan kita di edisi 1 Agustus 2026, edisi akhir pekan ya tentunya. Malam ini, malam minggu tentunya, untuk Anda bisa berkumpul bersama rekan-rekan, keluarga dan orang tersayang.

Ya, pendengar 1935, saat ini Anda akan ikuti sesi mimbar agama Kristen Protestan.

Demikianlah berkat Tuhan akan selalu baru setiap hari untuk setiap kita. Mari saudara, kita sama-sama fokus mencari wajah Tuhan, bukan yang lain. Saya rindu kita semua hari ini mengalami Tuhan, bukan dari kata orang, tapi mata kita sendiri memandang Tuhan. Di dalam kerendahan hati kita berjumpa dengan

betapa nikmat hadirat-Mu Tuhan. Sebab di dalam hati kami mendapatkan kekuatan yang baru. Di dalam hadirat-Mu kami mendapatkan keteduhan. Di dalam hadirat-Mu mendapatkan ketenangan, damai dan sukacita.

kuasa dari tempat yang maha tinggi menjamah setiap kami Tuhan, memulihkan setiap kami, menyembuhkan yang sakit, membebaskan yang terikat, menghiburkan yang susah hati, yang sedang dalam masalah keuangan, Engkau yang bebaskan dalam nama Yesus, yang terlilit oleh utang piutang, Tuhan Kau yang bukakan setiap jalan, bukakan tingkap-tingkap langit-Mu Tuhan, supaya waktu kami berusaha dengan sungguh-sungguh, surga mencurahkan berkat, tanah menghasilkan hasil yang baik, bahkan tanah memberikan hasil berlipat-lipat kali ganda dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, Allah yang sanggup menyediakan yang tidak ada menjadi ada, Sang Maha Karya, Sang Pencipta langit dan bumi, Allah yang kami sembah, Allah yang kami tinggikan, Allah yang kami muliakan,

0: Ya, pendengar, dalam kehidupan di mana setiap orang pasti menghadapi berbagai tantangan. Ada saat-saatnya ketika kita merasa lelah, kecewa, dan bahkan kehilangan arah. Namun sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk tetap memiliki pengharapan karena Tuhan selalu menyertai setiap langkah kehidupan kita. Demikian pendengar, telah Anda ikuti mimbar rohani agama Kristen Protestan edisi malam hari ini di 1 Agustus 2026. Selanjutnya pendengar, Anda kami ajak ya untuk mengikuti sandiwara radio dengan judul Hilang di Rimba, RRI Lok Semawe.
1: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
2: Hari itu, empat sahabat, Alia, Bimo, Citra, dan Dian, memutuskan untuk mendaki hutan Rimba Raya. Awalnya, semua tampak seru dan penuh canda tawa. Hingga tanpa disadari, mereka tersesat jauh ke dalam hutan.
3: Aduh, tadi aku yakin kita harus belok kiri di pohon besar itu.
4: Mana mungkin salah, aku hafal jalan. Ini pasti ke arah yang benar.
5: Tapi, kok rasanya tadi kita udah lewat sini deh. Soalnya aku ingat ada pohon dengan tanda luka itu.
3: Tunggu, kita berhenti dulu. Kalau terus jalan tanpa rencana, kita malah semakin tersesat. Dian bener nih, kita harus mikirin langkah berikutnya. Coba keluarkan peta dan kompas.
4: Sungguh, peta ini tidak membantu. Semua jalan di sini sama aja bentuknya.
2: Hutan semakin gelap dan mereka sadar malam segera tiba. Ketegangan pun mulai terasa di antara mereka.
5: Alia, aku takut. Gimana kalau ada hewan buas?
3: Jangan panik, Citra. Kita nyalakan api unggun. Hewan buas biasanya takut api.
6: Kita juga perlu menyimpan tenaga. Besok pagi, kita coba cari tempat tinggi untuk melihat arah keluar.
4: Mudah diucapkan, tapi gimana kalau kita nggak bisa keluar? Kita bakal terjebak di sini deh selamanya.
5: Bimo, please deh, kamu jangan ngomong gitu. Aku jadi semakin takut nih.
3: Udahlah, kita harus tetap tenang. Panik nggak akan membantu. Makanya ayo sekarang kita cari ranting, kita buat api.
2: Malam itu, mereka duduk mengelilingi api unggun. Ketakutan menyelimuti, tapi mereka tahu hanya kebersamaan yang bisa membuat mereka bertahan.
3: Dengar itu suara air. Mungkin ada sungai di dekat sini.
4: Berarti kalau ada sungai, kita bisa mengikuti arusnya. Biasanya sungai mengarah ke pemukiman warga.
3: Bagus, ayo kita ke sana. Tapi tetap hati-hati ya, jangan sampai kita terpisah.
5: Alhamdulillah, akhirnya kita bisa minum air segar. Rasanya seperti oase di tengah gurun gak sih?
3: Kita isi botol air ini. Jangan terlalu lama di sini. Bisa saja hewan besar datang untuk minum.
4: Apa itu?
3: Tenang. Mungkin cuma burung, jangan bikin panik semua orang.
4: Ini gak ada gunanya. Udah 2 hari loh kita cuma muter-muter. Kalau aku bilang nih, kita harus coba jalan sendiri-sendiri deh.
3: Kalau menurut aku itu ide buruk sih, Bim. Kalau kita terpisah, siapa yang mau cari kalau salah satu dari kita hilang?
5: Aku setuju sama Alia. Lebih baik kita tetap bersama.
4: Ya terus kita mau ngapain? Tunggu diselamatkan.
3: Sudahlah, kita istirahat dulu. Pikiran jernih lebih penting daripada marah-marah.
5: Kalian dengar itu? Ada ayam, berarti ada pemukiman di dekat sini.
3: Ya Allah, akhirnya. Ya udah yuk, kita ke arah suara itu. Yuk.
4: Itu dia, kita selamat ya Allah.
2: Empat sahabat itu akhirnya tiba di sebuah desa kecil. Warga desa membantu mereka dan menunjukkan jalan pulang.
5: Rasanya seperti mimpi. Akhirnya kita benar-benar selamat.
3: Ini pelajaran besar.
5: kita harus lebih hati-hati dan siap menjelajah alam.
4: Aku juga minta maaf deh, aku terlalu keras kepala kayaknya.
5: Ya udah, yang penting kita tetap bersama dan itulah yang membuat kita bisa bertahan.
2: Setelah mendengar suara ayam dan lonceng sapi, empat sahabat ini penuh harapan. Namun, perjalanan menuju pemukiman ternyata tidak semudah yang mereka kira.
5: Teman-teman, aku yakin ini tinggal sedikit lagi. Ayo cepat, kita jalan lebih cepat. Yuk, yuk.
4: Jangan terlalu optimis dulu. Bisa saja kita cuma berhalusinasi loh.
5: Bimo, cukup ya. Kalau terus bersikap negatif, itu cuma nguras energi kita.
6: Aku rasa kita harus istirahat sebentar deh. Kalau terus memaksa, kita malah kelelahan.
2: Saat mereka sedang beristirahat, tiba-tiba terdengar suara gemerisik di semak-semak.
7: Teman-teman, kalian dengar gak sih suara itu?
4: Hah, mungkin itu hewan liar. Kita harus siap.
8: Hei!
4: Kalian dari mana? Kenapa ada di tengah hutan ini?
7: Pak, kami tersesat selama beberapa hari. Kami sedang mencari pemukiman warga, Pak.
2: Mata mereka berbinar melihat pria tua itu. Namun, apakah pria ini benar-benar bisa dipercaya?
4: Oh, kalian kurang beruntung. Hutan ini bukan tempat yang ramah. Kalian harus tahu itu.
7: Maksud Bapak apa?
2: Tanpa diduga, pria itu mengeluarkan sebilah pisau dari balik pakaiannya. Wajahnya yang tadi ramah kini terlihat menyeramkan.
5: Apa yang Bapak inginkan?
4: Barang-barang kalian, air, makanan, apapun barang berharga, serahkan segera. Dasar penipu, aku tahu dari awal ada yang aneh.
7: Teman-teman, kita harus kabur sekarang.
2: Dengan jantung berdebar kencang, mereka berlari sejauh mungkin. Mereka kini sadar, hutan bukan hanya tempat penuh rintangan alam, tetapi juga bahaya dari manusia itu sendiri.
5: Aduh, kenapa harus hujan sekarang? Kita harus berteduh, teman-teman. Kalau tidak, kita bisa sakit.
6: Oke, tenang. Ada gua kecil di sana, kita bisa berlindung sebentar.
4: Kita hampir dirampok, kehujanan, dan mesti saja tersesat. Sejujurnya, aku udah mulai kehilangan harapan deh.
5: Enggak, Bimo. Kita udah sejauh ini. Kita nggak boleh nyerah.
2: Saat itu, kilat menyambar langit. Dan di kejauhan, mereka melihat sesuatu yang memberi harapan. Cahaya lampu.
5: Teman-teman, itu rumah. Aku yakin. Begitu hujan mereda, kita langsung ke sana.
4: Ayo, kita percepat langkah kita sebelum hujan turun lagi.
2: Ketika mereka hampir sampai, suara gonggongan anjing terdengar, diikuti suara seorang pria.
4: Hei, siapa kalian? Kenapa di hutan malam-malam?
7: Pak, kami tersesat selama beberapa hari. Tolong bantu kami, Pak.
2: Warga desa membawa mereka masuk, memberi mereka makanan hangat dan selimut kering. Akhirnya, setelah sekian lama bertarung melawan alam, mereka selamat.
5: Teman-teman, akhirnya aku masih gak percaya kalau kita benar-benar selamat.
4: Aku juga sadar kalau sikapku selama ini terlalu egois. Maaf ya, teman-teman.
5: Ya udah, yang penting kita semua belajar sesuatu.
6: Iya, kalau mau menjelajah alam, kita harus lebih siap dan selalu waspada.
2: Perjalanan ini bukan hanya tentang tersesat, tetapi juga tentang keberanian, persahabatan, dan kepercayaan satu sama lain. Sebuah petualangan yang tak akan mereka lupakan seumur hidup. Akhirnya, perjalanan empat sahabat ini menjadi kenangan tak terlupakan. Mereka belajar tentang keberanian, kebersamaan, dan pentingnya saling mendukung di saat-saat tersulit.
1: Demikian tadi mini drama radio Hilang di Rimba dengan para pemain Lia sebagai narator, Yuna sebagai Alia, Egi sebagai Bimo, Dera sebagai Citra, dan Diana sebagai Dian, Anthony sebagai Pak Tua. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Ya, pendengar, telah Anda ikuti Sandiwara Radio dengan judul Hilang di Rimba dari RRI Lok Semawi. 20.15 saat ini pendengar masih terus kami temani ruang dengar Anda ya, hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat nanti. Anda kami hibur dengan beberapa informasi yang telah kami persiapkan diselingi dengan lagu-lagu daerah.
1: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina agi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
2: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
3: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
4: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
5: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
2: Dengarkan Halo RRI
3: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
4: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
6: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: dari kawasan Sabang Merah, Bumi Dara Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau ada bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

0: Intermezzo.
1: Papa, pa, barusan mama ngelihat harga pakaian pada murah-murah banget loh, pa. Beneran murah deh, pa. Coba aja lihat harga jas atau blazer. Lah, mosok harganya cuma 9 ribuan. Terus ada juga kebaya, harganya itu 8 ribu. Kemeja, kimono, harganya cuma 7 ribu. Terus, pa, mama kan suka daster. Daster cuma 5 ribuan, pa. Dan masih banyak banget yang murah-murah lainnya. Bener lho, pa.
2: Bah, di mana rupanya toko itu, ma?
1: Itu lho, pa, toko di depan rumah kita itu lho.
2: Eh, mama ini, itu laundry, ma.
1: Ah, laundry toh.
0: Intermezzo.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pintu teater satu.
1: Kekasihku Hayati. Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikuburan di sisa seluruh tahun.
3: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
6: Intermezzo.
5: Pape? Ale, mau minum kopi panas kah, kopi dingin?
7: Belum saatnya sekarang minum kopi, Ma.
5: Laparan kenapa?
7: Saat yang paling tepat dan nikmat untuk minum kopi itu, kopi buat sekarang itu kopi, kopi antar itu kopi kemari dan katong dua minum.
5: Papa Ale ini paling macam-macam, nih.
6: Intermezzo.
8: Ya, pendengar, informasi pertama terkait dengan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat menggandeng peternak lokal dalam pelaksanaan bazar telur murah di Kabupaten Sanggau. Penguas Mutu Pakan Disbunak Provinsi Kalimantan Barat, Koni Aprilia, menyampaikan langkah ini dilakukan untuk memantas rantai pasok sehingga masyarakat dapat membeli telur dengan harga lebih terjangkau. Ia menjelaskan telur dijual seharga Rp1.700 per butir atau lebih rendah dibandingkan harga pasar yang berkisar Rp2.000 hingga Rp2.200 per butir. Selisih harga tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan protein hewani dengan biaya yang lebih ringan. Selengkapnya, pendengar, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: Bisa pingin jadi pilot ya?
1: Iya dong, keren kan?
0: Kalau aku pingin jadi artis. Enggak deh, guru aja.
1: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
0: Enggak apa-apa kan?
1: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya? Astronot.
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.
4: Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tontonkan kami, cendrawasih menuntut

Papua, negeri cendrawasi, bukanlah cerita dongeng. Hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas.

0: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Disbunak Sanggau Ambius Anton menyebut stok vaksin rabies di Kabupaten Sanggau saat ini telah habis di tengah keterbatasan vaksin. Masyarakat diminta waspada terhadap potensi kasus gigitan hewan penular rabies. Katanya tahun ini Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sanggau hanya mampu menyediakan sekitar 3.600 dosis vaksin rabies. Jumlah tersebut diperuntukkan bagi sekitar 3.600 ekor hewan penular rabies seperti anjing, kucing, dan kera yang menjadi sasaran vaksinasi. Berdasarkan data Disbunak, populasi hewan penular rabies di Kabupaten Sanggau diperkirakan mencapai lebih dari 50.000 ekor. Kondisi tersebut membuat cakupan vaksinasi yang dilakukan saat ini belum mampu mencapai target ideal untuk menekan risiko penyebaran rabies. Informasi selengkapnya pendengar Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: Intermezzo.
1: Mbok, tolong taruh wajan di atas kompor yang nyala itu.
2: Baik, Bu.
1: Masukkan 2 sendok makan minyak goreng, terus tunggu sampai panas.
2: Ini udah, Bu. Udah panas minyaknya.
1: Ya, masukkan bumbu yang udah diulek dan tunggu sampai baunya harum.
2: Udah juga, Bu. Udah harum ini. Terus apa lagi, Bu?
1: Ya, tuangkan santannya, toh.
2: Udah juga. Apalagi, Bu?
1: Kalau sudah, kasih salam.
3: Selamat pagi menjelang siang.
1: Lulah-lulah.
0: Intermezzo.
4: Terus. Up.
5: Akhirnya sampai juga.
4: Parkirnya langsung ya, Kak?
5: Oh, iya, Kak.
4: Kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
5: 10.000. Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga enggak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
4: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
5: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
4: Kak. Janganlah, Kak.
5: Nah, makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.

0: Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.
1: Intermezzo.
2: Pape. Ale mau minum kopi panas kah, kopi dingin?
3: Belum saatnya sekarang minum kopi, Ma.
2: Laparan kenapa?
3: Saat yang paling tepat dan nikmat untuk minum kopi itu, kopi buat sekarang itu kopi, kopi antar itu kopi kemari dan katong dua minum.
2: Papa Ale ini paling macam-macam, nih.
1: Intermezzo.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dira, berapa kali harus Mama bilang, jangan main gelas?
4: Iya, maaf, Ma.
5: Dira, mobil Papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
4: Maaf, Pak Dira nggak sengaja.
6: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

Iya, terima kasih pendengar masih terus di musik dan informasi ya. Kita di 21.20 waktu Indonesia Barat. Informasi lainnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sanggau mencatat sebanyak 1.340 titik panas atau hotspot tersebar di 15 kecamatan. Meski beberapa hari terakhir wilayah Kabupaten Sanggau diguyur hujan, potensi kebakaran hutan dan lahan masih menjadi perhatian serius. Dikatakan data BPBD menunjukkan titik panas tersebut

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Intermezzo.
2: Pace, sapi arisan dulu eh.
3: Lo Mae, mana ada sapi pergi arisan? Yang bener ae.
2: Mas, sejak kapan kau kawin dengan sapi? Saya ini kok punya istri. Saya punya maksud itu, mau pamit ke kok.

0: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.
3: Mutera Pagi Katolik RRI Antikong.
4: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, Yesus menunjukkan secara jelas kepada orang-orangnya tentang makna hari Sabat, yaitu berbuat baik dan kemuliaan Allah yang dinyatakan dengan menyembuhkan orang sakit.
3: Informasi religi agama Katolik dan diskusi bersama narasumber tokoh agama mengangkat sebuah topik kajian. Anda bisa dengarkan setiap hari Minggu pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, pendengar masih di musik dan informasi. Selanjutnya informasi terkait dengan Dinas Perkebunan dan Peternakan Disbunak Provinsi Kalimantan Barat menyediakan 1.200 butir telur dalam kegiatan bazar telur murah di kawasan Sabang Merah, Kabupaten Sanggau. Pengawas Mutu Pakan Disbunak Provinsi Kalimantan Barat, Koni Aprilia, menyampaikan kegiatan ini bertujuan membantu masyarakat memperoleh sumber protein hewani dengan harga terjangkau sekaligus mendukung pemenuhan gizi keluarga. Ia menyampaikan bazar ini menjadi salah satu upaya pemerintah mendukung pemasaran hasil peternak lokal sekaligus menjaga keterjangkauan harga pangan di tengah masyarakat. Ia menyebut kehadirannya mendapat sambutan positif dari warga yang memanfaatkan kesempatan membeli telur dengan harga lebih murah. Selengkapnya pendengar, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: Intermezzo.
1: Ito, ada kejual sardeng?
2: Iya, Daeng, ada. Mau yang besar apa yang kecil?
1: Yang kecil mis aja.
2: Harganya 4.000.
1: Bah, kasih turun itu harganya, mahalnya itu.
2: Alamak, mana bisa, Daeng?
1: Deh, kalau begitu, kau buka mis aja kalengnya, baru saya beli eceran mis aja. Karena uangku gak cukup, kasihan. Bisa, Di?
2: Daeng, kau pikir ini rokok kah? Mana bisa begitu, bah?
3: Ku terpikat pada tuturmu, aku tersihir jiwamu. Nah, ini nih cocok nih buat konten video aku. Mau aku apa di media sosial, pasti viral. Ngapain? Mau masukin lagu Raisa dong, yang jatuh hati, ke video aku. Pasti estetik deh.
4: Loh, udah izin belum?
3: Hah? Izin? Kok pakai izin segala?
4: Ya iyalah, itu namanya hak cipta, bagian dari haki, hak kekayaan intelektual.
3: Ya elah, masa gue harus izin sama Raisa sih?
4: Izinnya ya sama penciptanya lah, atau pemegang hak cipta lagu tersebut. Ada undang-undangnya loh, Undang-Undang nomor 28 tahun 2014. Kamu nih bisa dituntut 1-7 tahun penjara dan denda jutaan rupiah.
3: Gitunya, cuma satu lagu kok.
4: Itu namanya pelanggaran hak cipta. Bukan cuma itu aja loh, bisa berupa merek dagang, desain, produk, dan masih banyak lagi loh.
3: Ngeri deh.
4: Ngerti kan sekarang? Ngerti dong, masa enggak ngerti?

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu. Ning dhuwur
2: di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.

aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia, diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar, serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu? Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?

Ya, terima kasih pendengar ya, beberapa informasi tadi telah Anda ikuti dan diselingi juga lagu-lagu daerah menemani kebersamaan suasana kumpul Anda ya di edisi malam minggu, dimanapun acara yang Anda lakukan ya bersama rekan, keluarga dan orang tersayang. Dan kita saat ini pendengar sudah di penghujung acara di 21.53 waktu Indonesia Barat. Nanti di pukul 22 hingga 24 seperti biasa ya Anda akan kami hibur dengan lantunan lagu-lagu pop teman kenangan. Di sesi selanjutnya yaitu Sapa Malam.

0: Iya, pendengar, selamat malam, salam jumpa, salam sejahtera ya, menemani ruang dengar Anda edisi akhir pekan ya, hari ini di Sabtu 1 Agustus 2026 di awal bulan Agustus ya. Mudah-mudahan di awal bulan ini semua rencana yang telah Anda persiapkan ya bisa berjalan lancar ya hingga di penghujung bulan nanti. Ya, lantunan lagu-lagu pop teman kenangan akan menemani suasana malam minggu Anda bersama keluarga ya, di mana ada banyak lagu-lagu yang tak lekang oleh waktu ya. Meski telah puluhan tahun berlalu, lirik dan melodinya tetap mampu menyentuh hati para pendengarnya. Ya, beberapa lagu kami harapkan bisa mengingatkan Anda kembali ya dengan kenangan-kenangan indah masa lalu Anda yang pernah mengisi perjalanan hidup Anda. Ya, lantunan lagu-lagu pop akan bersama Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Ada ini siapa nih, Bu Sonia tampaknya. Selamat malam. Halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, dengan siapa?
1: Ibu Farida.
0: Ibu Farida di Tol-Toli ya?
1: Bukan, Kak, itu Ibu Natalia dari Tol-Toli.
0: Oh, Natalia Farida. Iya. Oke, silakan Bu Farida.
1: Ini sama Mas Eko ya?
0: Iya, betul.
1: Lagunya Pasir Putih.
0: Pasir Putih ya?
1: Irma Jun.
0: Irma Jun.
1: Iya.
0: Oke. Siapa-siapanya, ya, silakan.
1: Ya, salam-salamnya ya buat Pak Widi di Tokyo. Selamat malam, Bli. Ayo gabung ya.
0: Bli ya.
1: Terus
0: Bli.
1: Ada Pak Bini Jo ya. Ada Mbak Miati, Mbak Mas Wisana, ada Pak Nasrun, ada Bang Irman sama Yuli dari Palu juga. Ada Mbak Yuli di Sanggau ya. Terus ada Wanustu. Ada Kakek Ririn, Kakek Panji, ada Mama Boboy, Mama Indah, Bu Esti, ada Mbak Ilsa, ya, ada Rahmah dari Padang, ya, ada Rahmah dari Padang, ada Pak Andi di Batam, ada Purnama Sari.
0: Oke, okay. Bu Farida cukup.
1: Ya. Iya, di jambung aja salamnya
0: okay.
1: Ya.
0: Oke. Ya. Terima kasih.
1: Selamat malam. Semuanya.
0: Ya.
1: Mas Eko yang bertugas, selamat bertugas, terus semangat ya. Nanti kalau pulang hati-hati di jalan.
0: Ya.
1: Terima kasih. Selamat malam.
0: Ya, halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Malam. Dengan Dato' Uban ya?
2: Bukan, Dato' Uban belum gabung dia.
0: Kakek Ompong?
2: Yang bukan, yang,
0: bukan,
2: yang
0: ya?
2: Pasti bukan Candeso juga bukan, Mbak Miati juga bukan. Putra itu juga apalagi putra itu bukan ya. Yang pasti bujang kecewa di bawah langit. Bujang kecewa di bawah langit.
0: Oh gitu. Iya ya, cukup berbahagia ya.
2: Iya.
0: Meskipun gitu. Di itu ya, di alam lain ya.
2: Iya, boleh alam lain.
0: Oke oke oke oke.
2: Oke. Lagunya Bung dari Feni Belti, judulnya Biarlah Ku Di Sini.
0: Biarlah.
2: Biarlah ku di sini dari Feni Beauty. Feni Beauty.
0: Oke, siapa-siapanya silakan.
2: Ini kalau lagu ini mungkin Bung Eko pasti tahu ya. Kalau saya balik ini kan ada kalimat wanita nasi ganti pria dan lelaki pas ya. Semua orang tidak mau disakiti.
0: Oke. Okay.
2: Ya.
0: Terima kasih.
2: Soalnya kita rangkul aja. Ya, selamat malam.
0: Baik. Dengan Lani ya di Sambas. Halo.
3: Halo, selamat malam Bang Eko.
0: Dengan siapa?
3: Dengan Bang Doni.
0: Oh, Andre. Oke, oke, oke, oke. Silakan.
3: Ya, lagunya Di Sini di Batas Kota Ini dari Fanny Fabiola.
0: Batas kota ya.
3: Di sini di batas kota ini.
0: Batas kota ini. Dari
3: Fanny Fabiola. Di sini di batas kota ini.
0: Biasanya Tommy ya. Yang ini Fanny ya?
3: Apa?
0: Yang ini Fanny ya, bukan Tommy ya?
3: Iya, Fanny Fabiola. Bukan di batas kota ini, di sini di batas kota ini.
0: Oh, di sini di batas kota ini.
3: Iya.
0: Lagunya gimana tuh? Di sini.
3: Di batas sini, kota di batas ini. Kota ini.
0: Aku berjalan.
3: Lucung jalan.
0: Oke, sapanya?
3: Sapanya terutama Bang Kau, semoga saya selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa segala kata cinta. Buat Aijah Marsawit, buat Mbah Kakung, Bunda Esti, Kapung Bunda Esti.
0: Oke.
3: Okay. Pak Mamsam. Ada Pak Alek, ada Bang Widi. Ada Dato Uban. Yang lain dirangkul dari A sampai Z tanpa terkecuali. Terima kasih Bang Eko, selamat malam.
0: Oke, terima kasih. Selamat malam.
4: Halo. Selamat malam.
0: Selamat malam.
4: Yeah.
0: Dengan Dato Uban. Bukan?
4: Ini dari Mbah Kakung di Kubur Raya Kalbar.
0: Oh, Mbah Kakung. Yeah. Udah lama nih ya Mbah Kakung udah gabung ya.
4: Ya, sebagai rajamu bahasa Jawa nih, Pak.
0: Bahasa Jawa ya. Nah, kan ada lagunya tuh. Ora jamu, ya, Mas. Ora jamu. Itu lagu Ora Jamu ya?
4: Iya, iya, ada anu sebagai rajamu tuh ya. Ada jamuli juga ada. Ini dengan Bang siapa ya?
0: Dengan Bung Eko nih malam hari ini.
4: Bung Eko ya, mungkin mungkin kita belum pernah ketemu kali dulu ya.
0: Pernah dulu.
4: Pernah dulu ya.
0: Kalau ketemu belum pernah, tapi iya, lewat suara aja. Lewat suara.
4: Iya. Oh iya iya.
0: Ini, tahun
4: masih tetap lagu-lagu lama Bang ya.
0: Iya. Lagunya
4: Bisa request lagu ini.
0: Lagunya apa?
4: Ini lagunya dari Teo Pantai aja. Tiada nama sindah namamu.
0: Tiada nama sindah namamu ya.
4: Iya iya.
0: Oke. Sapa-sapanya.
4: Ya, sapa dan salamnya untuk tadi sampai yang menyampaikan ini, terima kasih atas sapaannya ya. Juga salam untuk Ibu Parida, untuk Bang Widi, untuk Bang Fail, untuk Dato Uban, Putra Mayu, Putra Rato, dan untuk Pak Usubusi, Mbak Miati, dan semuanya lah dari asap hijab tanpa damit wali. Mudah-mudahan sehat semuanya dalam bimbingan dari Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Oke, terima kasih Mbak Kakung.
4: Selamat juga, selamat malam.
0: Iya, terima kasih ya dengan Mbak Kakung. Halo, Bunda.
5: Halo, selamat Parida. Malam, Mang Eko. Sapa malam.
0: Bu Parida ya. Masih di Palu?
5: Masih, Mang Eko. Aduh, masih ada ketemu Bang. Pak Amran di kantor.
0: Ada ketemu beliau ya.
5: Pak Amran pulang kampung.
0: Balik kampung lagi beliau.
5: Iya, pulang kampung ya, biar aja lebih enak di Palu katanya.
0: Makin ganteng beliau ya.
5: Makin kurus.
0: Oh, makin kurus.
5: Makin kurus. Nah, Eko enggak mau kurus-kurus tuh Pak Amran karena apa? Apa senang kelihatannya tuh? Enggak ada pikiran. Jadi kurus.
0: Oke.
5: Tidak apa-apa.
0: Silakan Bu
5: Parida. Pak Eko masih dapat lagunya.
0: Lagunya apa? Lagunya
5: bisa ya. Lagunya ini Bria Klao, Pergi dan Jangan Kembali.
0: Pergi
5: dan Jangan Kembali.
0: Jangan Kembali ya.
5: Iya.
0: Oke, dari siapa tadi?
5: Bria Klao ya. Bria Klao.
0: Bria Klao.
5: Iya.
0: Oke.
5: Oke, salam ya. Yang pertama ada Mama Indah ya. Selamat malam Mama Yogi, Mama Bobo ya. Mbak Niarti, Mbak Marla, ada Putra Lato, Kakek Ririn, Pak Mansam ya, Pak Wai, Pak Lanius. Ada juga Bang Jali ya. Pak Viola, Mbak Elsa, Bang Windy Tokyo, dan pokoknya dirangkul aja Bang Eko dari asap peset tanpa terkecuali ya. Bang Ekonya tetap semangat. Sukses selalu.
0: Okay.
5: Doa terbaik buat Bang Eko dan keluarga di rumah. Makasih
0: Bang Eko, selamat malam. Dengan Bu Parida ya di Tokyo. Palu ya, Tokyo pula ya. Halo, selamat malam.
6: Halo, selamat malam.
0: Halo, selamat malam. Dengan masa dengan Chan Deso, enggak mungkin lah.
6: Ya, enggak tahu lah gangguan tuh telinga orang penyiar tuh.
0: Jaringan kurang bagus.
6: Oh, macam tuh ke.
0: Jadi
6: boleh jadilah ya. Kedengaran cuaca bagus, tahu jaringan tak bagus pula.
0: Kedengaran agak cacah gitu.
6: Oh. macam tuh. Cah Deso tuh lagi itu, lagi kena apa, sepilek batuk.
0: Kena
6: banyak
0: pilek,
6: makan.
0: Ya?
6: Apa tuh, rebusan buah sawit.
0: Mantap ya.
6: Makanya dia tuh jangan gabung. Kayaknya berat dia punya penyakit lah, Bung Eko, seberat sawit yang dia jual tuh.
0: Oke.
6: Okay. Makanya ada untung tuh bagi-bagi, jangan makan sorangan kan, Bung Eko kan.
0: Oke.
6: Okay. Masih ada sisa lagu kan, Bung Eko?
0: Masih. Lagunya apa?
6: Yalah, lagunya tadi semua lagu dari Indonesia, Mbak Elsa minta dari Malaysia aja lah. Dari Iklim.
0: Iklim.
6: Ke Tasik Malaya aja lah ya.
0: Tasik Malaya.
6: Iya.
0: Tasik.
6: Salamnya terutama Malaya buat Pak Eko lagi siaran. Selamat malam, selamat bertugas, semoga sehat selalu bersama keluarga tercinta, pulangnya hati-hati.
0: Oke.
6: Okay. Tadi ada Mbah Kakung, lama suara yang tidak kedengaran ya. Alhamdulillah sudah bergabung kembali. Mbak, tadi yang barusan Mbak Farida.
0: Mbak Farida ya.
6: Mbak Farida, terima kasih senggolannya. Mbak Natalia juga. Bu Esti dan Jablay, ada Kakek Ririn, Kak Long, Ai Patah Puka, Maula, Kak Yuli, ada Mbak Pio Ola, Bung Widi juga, Lanius, ada Bung Eko, siapa lagi tuh yang disanggol tuh Pak Ai Kocai, ya Bu Kocai, yang lain kita pelajari sampai Z, tanpa kecuali ada Mbak Nani, Mbak Yuli itu dua, tidak salah di pokoklah semua aja lah yang lagi menitu Bung Eko ya,
0: okay.
6: Dan aku lihat dari sampai Z tanpa kecuali Bung Eko, terima kasih, selamat malam, selamat malam, ada Pak El juga dengan Mama Indah ya, terima kasih Bung Eko, selamat malam,
0: terima kasih, selamat malam. Di sini di batas kota ini itu requestannya Miati ya. Di batas kota ini, di sini, di batas kota ini. Ini keren juga nih lagu ya. Batas kota ini. Oke, sudah ada yang gabung, kita coba terima dulu. Selamat malam.
7: Apa kabar Bang Eko?
0: Kabar baik. Dengan Mbak Mola ya. Mbak Mola kan. Nih susah mau nipu suara ini. Kalau ditipu pun dia balik nipu kita. Kan gitu ceritanya. Mbak Mola, silakan.
7: Lagunya apa Bang Eko?
0: Lagunya nanti saya pilih lah ya untuk Mbak Mola.
7: Iya.
0: Mola.
7: Terserah aja.
0: Lagu injit-injit semut aja lah untuk Mbak Mola nanti. Injit-injit semut. Kalau lagunya
7: injit-injit semut tuh.
0: Lagunya Obi Mesak juga lagu semut tuh. Ada tuh yang berbaris di dinding.
7: Terserah Bang Eko.
0: Membuatku curiga. Kan gitu lagunya.
7: Iya.
0: Semut merah ya.
7: Okay. Salamnya buat abang angkat di Perintis. Ayi susah senang. Kakak angkat di Kucing yang tersayang Mak Boboy. Masuk gabung. Bunda di Subasa sama sekeluarga semoga sehat selalu. Bang Joto di tiga. Ayang lain dirangkul aja. A sampai Z.
0: Okay.
7: Buat Bang Eko satu biji buah cempedak aja.
0: Mantap enggak? Juga tuh. Mantap juga cempedak. Tuh.
7: Hah?
0: Mantap juga tuh.
7: Cempedak ke pegawai ke mentawa.
0: Itu aja apa?
7: Cempedak aja.
0: Sawit aja sawit.
7: Oh sawit. Nanti kuning giginya makan sawit.
0: Hah?
7: Buat Mbak Elsa, tempoyaknya ditunggu sampai 2027 nanti ya.
0: Masih ada waktu ya.
7: Buat Bang Eko, selamat bertugas sampai tuntas.
0: Okay.
7: Semoga sehat bersama keluarga. Selamat malam, makasih.
0: Terima kasih, selamat malam. Mbak Mola ya di Simpang 4 apa Simpang 3, saya lupa ya kemarin ya. Kita tahan dulu ya, nanti kita akan kembali, kita dengarkan Pasir Putih dari Irma Jun.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih, ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir, untung masih selamat, alhamdulillah ya Allah.
2: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
3: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

0: Intermezzo.
1: Acep.
2: Ya, ucup lagi, ucup lagi.
1: Bosan gak nih tebak-tebakan terus?
2: Ya udah deh, tebakannya apa lagi, Cup?
1: Oke. Perbedaan Bali sama Lombok apa?
2: Kalau di Bali banyak bule, kalau di Lombok bulenya sedikit. Bener gak?
1: Salah. Jawabannya, kalau di Bali pasti ada Lombok. Di Lombok belum tentu ada Bali.
0: Intermezzo.
3: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.

0: Mutera Pagi Katolik RRI Antikong.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, Yesus menunjukkan secara jelas kepada orang-orangnya tentang makna hari Sabat, yaitu berbuat baik dan kemuliaan Allah yang dinyatakan dengan menyembuhkan orang sakit.
0: Informasi religi agama Katolik dan diskusi bersama narasumber tokoh agama mengangkat sebuah topik kajian. Anda bisa dengarkan setiap hari Minggu pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ada lagu-lagu yang tak lekang oleh waktu ya, meski telah puluhan tahun berlalu, lirik dan melodinya tetap mampu menyentuh hati para pendengarnya. Salah satunya seperti lagu Tiada Nama Seindah Namamu. Lagu ini mengisahkan ya tentang seseorang yang menginginkan sebuah kepastian ya dalam hubungan cinta. Ya, masih di 0857-5381-0365. Kita terima dulu nih. Selamat malam.
1: Selamat malam, Michael.
0: Dengan Kakek Ririn ya?
1: Siapa nih, Michael? Lama tak jumpa Michael.
0: Kakek Ririn, udah lama juga nih gak gabung nih.
1: Ya, tapi gabung enggak gabung, tapi menit atau ini Michael.
0: Oh, gitu ya.
1: Dengar siapa saja lah.
0: Iya. Durian masih, Kakek? Kabar baik.
1: Dengar terus nih.
0: Oh, monitor terus ya. Oke, silakan Kakek Ririn.
1: Apa lagunya, Michael ya?
0: Lagunya pop. Ini, lagu pop.
1: Iyalah, kalau aku minta lagu lebih besar Natalia nanti payaga.
0: Boleh. Natalia ya. Natalia
1: lebih besar.
0: Oke.
1: Kan abis Natalia kan selalu nyapa salam kan Mbak Natalia tuh.
0: Yeah.
1: Dengan Ibu Peda, dengan siapa saja selalu Kakek Ririn ya disebutnya kan. Nah, ini minta lagu untuk dia aja.
0: Oke.
1: Boleh apa kau ya?
0: Boleh.
1: Iyalah, itu semuanya disanggau semuanya kun metode tuh memang kau.
0: Iya.
1: Tapi gabung memang jarang lah gitu lah.
0: Ya.
1: Tapi metode 24 jam.
0: Oke.
1: Dari Tekong, Bang Jeki dengan Bang Faisal selalu tuh. Dari Sanggau kan segala Mbak Isma selalu.
0: Ya.
1: Nah, itu aja Bang Ko ya.
0: Oke.
1: Okay. Untuk Bang Ko pelanggannya tadi Bang Ko.
0: Terima kasih Kak Kerin. Selamat malam.
1: Semuanya.
0: Baik.
1: Salamnya dari A sampai Z tanpa kecuali lah Bang Ko ya.
0: Oke. Terima kasih.
1: Lagi mendengar Kak Kerin ini. Oke, itu aja Bang Ko.
0: Oke, terima kasih. Selamat malam. Iya, selamat malam. Dengan siapa?
2: Halo.
0: Ya, Bu Sonia ya?
2: Dengan. Wah, 100.
0: 100. Kopinya mana nih?
2: Ya?
0: Kopinya mana?
2: Kopi. Ini agak apa, suaranya ribut ya?
0: Agak kurang jelas ya?
2: Iya, kuatin lagi.
0: Oke. Bisa dengerin baik?
2: Terima kasih.
0: Silakan Bu Sonia.
2: Ya, saya mau request lagu dari Novia Kolo Paking ya. Judulnya Asmara.
0: Asmara ya.
2: Ya, oke. Salam untuk semua. Terima kasih buat Bang Eko.
0: Oke, terima kasih Bu Sonia. Selamat malam. Ya. Selamat bermalam minggu juga. Ya.
2: Oke.
0: Oke, terima kasih Bu Sonia. Ya, di Landak katanya beliau ya. Ya, selamat malam minggu. Halo?
3: Halo.
0: Selamat bermalam minggu. Halo? Suaranya putus-putus nih. Halo?
3: Halo.
0: Ya, dengan siapa?
3: Putra Kecewa.
0: Putra Kecewa? Di Putus Sibau? Hah?
3: Ya, Putus Sibau boleh.
0: Boleh ya? Sekarang boleh ya? Searah ya? Oke, silakan Putra Kecewa.
3: Lagunya itu pertama kali Adlan ya muncul. Pertama kali.
0: Dari?
3: Dari Perintang.
0: Oke. Sapa-sapanya silakan.
3: Salam-salamnya Salam Kompak selalu lah. Terima kasih. Selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam. Putra Kecewa di Sekadau ya. Baik. Sudah berapa orang nih gabungnya? 1, 2, 3. Dengan siapa nih? Oh, Bu Sania belum putus ya. Oke. Kita Mama Indah nih mau gabung nih. Oke. Ya, di WhatsApp sudah ada Bung Widi ya. Di Tokyo. Bli dipanggil sama Bu siapa tadi? Bu Farida ya. Apa kabar Bli katanya? Di ya, lagunya Bed of Roses dari Bon Jovi. Salamnya buat siapa nih? Bu Resmi, Bu Kartika, Ayu Masohi, Mbak Miati, Mbak Elsa, Mbak Esti, Mbak Yuli, Wan Usu, Bung Lanius, Mbak Viola di Makassar, Mama Boboy, Mama Indah, Mama Yogi, dan salamnya yang lain dirangkul dari SMPJ. Buat Bungnya kopi. Terima kasih Bli ya, Bli. Baik. Dengan Bu Sonia masih di lokasi katanya. Oke. Ini dengan siapa nih? Wan Usu atau Wan siapa nih? Halo. Selamat malam.
4: Halo. Selamat malam. Siapa malam?
0: Selamat malam. Dengan Wan Usu atau dengan, siapa nih?
4: Iya, Wan Usu nih di Sambas nih Bang Eko.
0: Wan Usu, betul ya? Oke. Silakan Wan Usu.
4: Request lagu dulu Bang Eko.
0: Lagunya apa?
4: Lagunya dari Cut Rani, Rindu Tapi Malu ya.
0: Dari Cut Rani.
4: Cut Rani.
0: Rindu Tapi Malu.
4: Tapi Malu.
0: Cut Rani ya.
4: Iya.
0: Oke.
4: Salamnya buat Bang Eko yang lagi bertugas berhancat selalu. Pertama salamnya buat Bang Widi, buat Ibu Farida, buat Mbak Hesti, buat Mama Yogi. Buat Bi Yul di Sanding Sangga, buat Bang Jali, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, terima kasih. Selamat malam. Ya, kita tahan dulu ya. Oke, sudah beberapa yang gabung ya. Kita akan dengarkan lagu dari miliknya ini siapa nih? Bria Clau ya. Ya, dengan judul Pergi dan Jangan Kembali. Ya, requestan dari Pergi dengan Bunda ya, Bunda Natalia apa Farida ya. Oke, kita dengarkan dulu, nanti kita akan kembali.

0: mamita.
1: Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
2: Mamita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
1: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
0: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
1: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
2: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga. Waduh, kalau begitu, aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
0: Iya, jangan diulangi ya.

0: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Setiap pagi di Sanggau dimulai dengan satu frekuensi kebanggaan.
2: Pro 1 RRI Sanggau 97 MHz.
3: Di sini Anda mendapatkan informasi tercepat,
1: berita terpercaya,
0: dan suara masyarakat yang benar-benar didengar.
1: Dari pelayanan publik, edukasi, hingga hiburan yang menyejukkan. Semuanya ada di
4: Pro 1 RRI Sanggau.
2: Temani langkah Anda dari rumah, jalanan, hingga tempat kerja.
4: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, pendengar, setiap orang pasti memiliki kenangan yang terukir indah ya dalam perjalanan hidupnya. Ada cerita tentang persahabatan, cinta pertama, kebersamaan dengan keluarga, hingga momen-momen sederhana yang kini hanya bisa dikenang. Waktu memang terus berjalan, tetapi kenangan selalu memiliki tempat istimewa di dalam hati. Dan malam seperti ini terasa semakin sempurna ya ketika dihiasi alunan lagu-lagu pop Teman Kenangan. Setiap bait dan lirik, setiap nada yang mengalun seolah menjadi mesin waktu, membawa kita kembali ke masa-masa yang penuh warna. Ada senyuman yang kembali merekah, ada rindu yang perlahan hadir, bahkan tak jarang ada air mata yang menetes, karena begitu dalam makna yang tersimpan di balik sebuah lagu. Dan tak heran jika lagu-lagu kenangan tetap dicintai hingga kini, bukan semata karena melodinya yang indah, tetapi karena setiap lagu menyimpan kisah yang mungkin pernah menjadi bagian dari hidup kita. Dan pendengar, malam ini kita nikmati bersama ya rangkaian lagu-lagu pop Teman Kenangan. Meskipun setiap alunan musik mengajak kita mengenang masa lalu yang indah, mengambil hikmah dari setiap perjalanan dan menyusuri setiap kenangan yang telah menjadi bagian dari kehidupan kita. Ya, tetap di Sapa Malam ya, karena kenangan yang indah akan selalu menemukan jalannya pulang melalui sebuah lagu. Ya, Mama Indah di Landak Ngabang, selamat malam, lagunya Cinta dan Rindu. Cinta dan Rinduku dari John Seran. Oke, sapanya dari SMPJ buat Bang Eko Kopi. Terima kasih kopinya, Mama Indah.

Ya, kembali kita nikmati lantunan cantik dari miliknya Jamal Mirdad. Ya, kita dengarkan satu judul, ada Natalia, kita dengarkan.

0: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini, sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

0: Intermezzo.
1: Eh, Gilang.
2: Hah?
1: Ngana lihat tuh ayam toh?
2: Kenapa itu ayam?
1: Kenapa kalau dia mau bakokok, DP mata suka batutup, ha?
2: Karena sudah dihafalnya teksnya, Bali Bang.
1: 100 buat kamu.
2: Makasih.
0: Intermezzo.

0: papa.
1: Minta duit lagi.
0: Papa, ih.
1: Kenapa sih mama, ih, malam-malam gini?
0: Pa, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau mama pikir-pikir, mama harus bikin penghematan besar-besaran.
1: Alah, emang bisa?
0: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pa?
1: Terus?
0: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pa. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pa.
1: Widih, bijak banget ya mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
0: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
1: Haha, jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.
2: Intermezzo.
3: Papa, Ale mau minum kopi panas kah, kopi dingin?
4: Belum saatnya sekarang minum kopi, Ma.
3: Laparan kenapa?
4: Saat yang paling tepat dan nikmat untuk minum kopi itu, kopi buat sekarang itu kopi, kopi antar itu kopi kemari dan katong dua minum.
3: Papa Ale ini paling macam-macam, nih.
2: Intermezzo.

0: dekat kawasan tu belum lagi makan lemak nyeram tu. Minta lagu apa ya yang mama bobo itu nak dengar lagu. Satu kau dan aku satu ya. Siapa nyanyi itu Bang Eko?
1: Kau dan aku satu ya.
0: Kan dulu Bang Eko selalu pasang tuh ya. Lagu ini tujuh dengan Bang Eko. Moga terhibur dengan lagu Mama Bobo ya.
1: Happy selalu ya Bang Eko.
0: Nanti pulang hati-hati. Untuk Wanusu malam lupa sebut ya Bang Eko. Dia selalu sebut Mama Bobo di mana-mana. Wanusu, Putri Usu, Kak Long, Jangan Begulung, Ai Kepo, Adi Mola, Danus, dengan kakak Sisil, dengan abang Tokyo kita ya, abang siapa nama Pak Widi ya, Pak Breda, Bonda Natalia, Bonda Esti, abang Jali, lah, lupa, tuh Bang Jali selalu saya lupa, Pak Mangsa, marah Pak Mangsa sehat lah, Joko JSJ dengan abang Renado, yang lain-lainnya, besok kita sambung lagi lah. Pak El ya, dengan Bang Eko, kakak Yuli. Eko, selamat malam.
1: Hati-hati
0: ya, Bang Eko ya.
1: Terima kasih, selamat malam. Bye. Ya, dengan Mama Boboy ya, di Kucing. Mama Indah tadi lagunya Cinta dan Rinduku, John Seran. Mbak Miati udah ya tadi dengarkan lagunya. Dengan Bu Sonia masih di lokasi, 2 minggu lagi baru turun ke Pontianak. Oke. Terima kasih informasinya. Ya, selamat malam.
2: Ya, halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Iya.
1: Kok selalu di buah ujung nih Mbak Yuli nih?
2: Enggak bisa masuk dari tadi abang, susah banget.
1: Oke.
2: Antrinya panjang gitu.
1: Silakan.
2: Ya, masih bisa request lagu kata.
1: Bisa.
2: Ya, aku request lagunya Betaria Sonata. Tinggal mimpi.
1: Tinggal mimpi.
2: Ya.
1: Janganlah.
2: Tinggal mimpi lah.
1: Harus jadi kenyataan lah. Harus jadi kenyataan lah. Harus jadi kenyataan, jangan.
2: Oh iya dong.
1: Jangan pasti, selalu mimpi. Tinggal mimpi.
2: Ya sekarang mimpi nanti pasti kenyataan.
1: Oke. Mbak Yuli.
2: Salamnya dirangkul aja buat Mama Boboy tadi itu. Salam sehat selalu Mama Boboy dan lain-lain. Oke, Bang.
1: Oke, terima kasih. Selamat malam. Mbak Yuli di Sungai Mawang. Selanjutnya Bung Widi di Tokyo, lagunya Bed of Roses ya. Bon Jovi ya. Selamat malam.
3: Selamat malam Bang Eko. Bang, aduh ini aku tadi ketiduran nih tadinya baru masuk sekarang.
1: Oke.
3: Masih kebagian ya. Aku banget aduh ini sampai malam masih ada enggak ya segitu.
1: Oke. Silakan, Bude.
3: Mau request lagunya apa ya jadinya? Anu aja. I Have a Dream aja lah.
1: I Have a Dream dari Westlife.
3: Dari Westlife lah ya.
1: Oke.
3: Tadi ada siapa itu Pak Mayati sudah ada gabung ya?
1: Udah, awal-awal ada beliau gabung. Belsa ada juga.
3: Oh, syukurlah ya. Pastinya sudah banyak tadi ya yang masuk ya. Tapi ini masih kebagian ya waktunya?
1: Masih. Kita masih di 23.30 nih. Masih setengah jam lagi ya, kebersamaan ya, kita.
3: Aja. Jadi mau salam-salamnya buat tadi mungkin yang menyapa saya ya, saya ini siapa namanya? Siapa Bang?
1: Doni.
3: Iya. Siapa Doni? Ah itu kan Mbak Miati.
1: Oh Mbak Miati. Andre.
3: Masih ganti lagi.
1: Andre.
3: salamnya

0: Salam kembali aja buat tadi yang sudah menyapa Bunda gitu ya. Salam kembali, salam sehat buat kalian semuanya. Panen bulan Agustus awal, sebentar lagi mau merayakan 17-an, maka mungkin mulai sudah apa tuh mengusap bendera ya Bang ya. Oke. Semoga bangsa Indonesia selalu dalam keadaan damai, sejahtera, ya. Jadi bulan Agustus nanti mari kita peringati dengan penuh hikmat, ya, masa-masa perjuangan yang telah berlalu, ya. Soalnya berlalu cukup kita kenangkan saja. Jadi buat Sang Ekonya. Ya, terima kasih, selamat malam.
1: Terima kasih. Selamat malam.
0: Ya, sabar. Sabar lagi, mau pulang kan. Terima kasih, selamat malam.
1: Terima kasih. Selamat malam.
0: Jadi, apa mimpi? Hanya tinggal mimpi. Selamat malam.
1: Ya. Dengan Bu Dedi Beduai, ya. Iya, dengan nomor tidak dikenal ikut gabung ya. Iya, kita kembali dengarkan ya. Beberapa lagu requestan pendengar kita tadi. Ada Bu Sonia udah ya. Putra Kecewa Wan Usu. Mama Boy, kita dengarkan dulu nih dari Putra Kecewa. Hari pertama yang pertama kali Harry Parintang, kita dengarkan.

Ya, pendengar, beberapa lantunan cantik tadi telah Anda dengarkan. Ya, kami harapkan bisa menghibur suasana kumpul dan istirahat Anda dan suasana malam minggunya ya bersama keluarga malam hari ini. Mudah-mudahan selalu berbahagia. Kita saat ini sudah di penghujung acara 23.50 waktu Indonesia Barat. Ya, terima kasih kami ucapkan untuk Anda yang telah bergabung bersama kami di layanan telepon, WhatsApp, dan pesan singkat. Ya, kami bertugas akhiri jumpa kita di Lintas Sanggau Malam di Sabtu 1 Agustus 2026. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat.

Selamat pagi pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau yang mengudara melalui 97 MHz dan dipancar luaskan melalui aplikasi RRI Digital serta kanal YouTube dan media sosial RRI Sanggau. Membawakan program siaran untuk hari ini, Minggu tanggal 2 Agustus 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Thank you.

0: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: Selamat pagi dan salam sejahtera, saudara pendengar. Senang sekali bisa hadir kembali menjumpai Anda di Sanggau pagi ini, edisi hari ini Minggu 2 Agustus 2026. Salam sehat, salam bahagia, saudara pendengar. Semoga pagi hari ini kami masih jumpai Anda dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Tentu kami yang bertugas juga dalam keadaan sehat walafiat, bersama saya Okrin dan juga Suherman di operator studio, mewakili seluruh tim kerabat kerja yang bertugas lainnya, pendengar, akan menemani Anda nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan cuaca pagi ini di kawasan Sabang Merah Sanggau juga cukup bersahabat ya, mudah-mudahan bisa mengiringi berbagai kegiatan-kegiatan yang mungkin pagi ini sudah mulai Anda lakoni. Dan tentu dengan ucapan syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa ya, atas kasih rahmat-Nya ya, kita masih diberi kesempatan, masih diberi waktu untuk melakukan apa yang menjadi tugas rutinitas kita. Dan saudara pendengar, kami juga menyapa Anda, Anda pendengar yang baru saja bergabung bersama kami di 97 FM RRI Sanggau, juga Anda pendengar yang tentunya monitor kami melalui streaming kami di rri.co.id ataupun channel Parabola. Dan saudara pendengar, pagi hari yang luar biasa ini, saudara pendengar, kami akan awali ya dengan menghadirkan program acara kami di Mutiara Pagi Katolik edisi hari ini ya. Dan topik tentang renungan pagi ini, saat roti tak lagi memuaskan, kami bersama Pak Ammonius SPD ya, nanti via Zoom ya, mudah-mudahan nanti bisa bersama kita untuk menyampaikan satu renungan terkait dengan topik kita pada pagi hari. Dan saudara pendengar di wilayah Sanggau dan sekitarnya, kami juga sapa Anda pendengar yang khususnya ada di wilayah perbatasan ya, juga di Kecamatan Antikong atau Kecamatan Sekayam dan juga beberapa kecamatan lain yang terjangkau siaran kami pagi ini ya. Semoga senantiasa dengan rangkaian agenda, rencana-rencana yang mungkin sudah Anda persiapkan bisa terlaksana dengan baik. Kami akan kembali saat lagi, tetap di 97 FM RRI Sanggau.

0: Langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk. Dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia. Membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100.000 penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang terhormat. Di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Pangky Arif, bersama Co-Pilot Fandi Adianto dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.
2: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
3: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
2: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

Oke, selamat bergabung pendengar semua yang baru saja bergabung bersama kami pendengar lagu-lagu rohani Kristiani yang kami hadirkan untuk Anda pendengar mengawali kebersamaan kita di pagi hari yang berbahagia ini. Pendengar, kami masih menunggu agar bisa terhubung bersama Pak Amonius ya pagi hari ini di Mutiara Pagi Katolik ya. Dan selamat pagi juga kami ucapkan untuk Anda pendengar yang baru saja standby bersama kami di 97 FM. Kami akan hadirkan lagu-lagu rohani Kristiani pendengar, menemani dengar-mendengar Anda sembari juga agar kami bisa terhubung bersama narasumber kami pagi ini. Tetap di 97 FM RRI Sanggau.

0: Hai.
1: Wah, sendal kamu bagus banget.
0: Iya dong.
1: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
0: Emang apa?
2: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun, tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.
3: Sen.
4: Woi.
3: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
4: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
3: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
4: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
3: Zombie? Maksudmu apa?
4: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
3: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
4: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
3: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
5: Begadang, jangan begadang.
4: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.
5: Begadang boleh saja.
6: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
7: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
8: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu lalu kamu bisa mainin game.
9: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di withdraw, baru dinamakan

Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah. Karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, Nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah, mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

0: Kalian tau gak? Itu artis Korea yang lagi viral karena kasus perceraian.
1: Tahu dong, kalau soal kasus artis-artis Korea, kita harus selalu update.
0: Ya iyalah, hari gini gitu loh.
2: Ih, kalian nih gosip-gosip aja terus. Kalian tahu nggak siapa pahlawan nasional Indonesia yang mengetik teks proklamasi kemerdekaan?
1: Ih, nggak nyambung banget sih kamu.
0: Apa pentingnya coba?
2: Ya penting dong, disambung-sambungin aja. Kalau teks proklamasi nggak diketik pahlawan nasional Seyuti Melik dan nggak dibacain presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno pada 17 Agustus lalu, sekarang kalian berdua nggak bisa secara bebas menggosipi artis luar negeri kebanggaan kalian itu.
1: Iya, maaf, nggak perlu ngegas juga kali.
2: Ya, lagian kalian, artis luar negeri, kalian tahu, giliran pahlawan nasional Indonesia, kalian tutup mata, tutup telinga.
3: Wujud sederhana dalam memaknai kemerdekaan Indonesia, salah satunya adalah dengan mengetahui nama pahlawan nasional yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

0: lumpia. Merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu, ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi, yang juga menjual makanan sejenis, namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Chua bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Chua dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep, hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Chua dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.
1: Rin, ngapa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
2: Iya, Sid. Dia tuh sekarang suka minjem duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
1: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan. Kalau lagi nyantai.
2: Itulah, jadi kasihan aku ngeliat dia sekarang nih.
3: Kita dua nih ya.
2: Kau
1: apa sih?
3: Terus kerja.
2: Kau nih ya Dot ya, bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu, padahal dia tuh orang kaya bahkan.
4: Si Ian, sama lah, aku pun kasihan gak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
1: Hah? Judi online?
4: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
1: Iya Dodi. Nah Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain. Jangan sampai jadi korban judi online.
4: Nak mana kita tuh? Ikutlah.
2: Bising.
1: Pisau.

Banjir bandang adalah banjir yang terjadi pada suatu daerah dengan permukaan rendah dan terjadi intensitas hujan yang tinggi. Banjir ini terjadi akibat air pada suatu wilayah sudah berada dalam kondisi jenuh, sehingga banjir akan datang dengan sangat cepat, bahkan tidak ada waktu untuk dapat diserap oleh tanah. Namun, ada beberapa tanda yang dapat dijadikan ciri-ciri akan terjadinya banjir bandang. Pertama, ketika hujan terjadi, aliran sungai mengalami penyusutan akibat terbendung oleh material longsor pada daerah hulu sungai ataupun di sepanjang aliran sungai. Dengan cepat, air mendadak naik dan mengalir begitu deras. Kedua, air sungai berubah warna menjadi kecoklatan atau keruh karena telah bercampur dengan tanah dan lumpur. Ketiga, terdengar suara gemuruh dari aliran air sungai. Hal ini menjadi pertanda bahwa air yang disertai batuan, lumpur, serta batang pohon sudah bergerak ke arah lebih rendah. Keempat, terdapat awan hitam di daerah hulu sungai menandakan sedang terjadi hujan lebat di bagian hulu sungai.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, seru pendengar, sampai di sini kami hadirkan lagu-lagu Rohani Kristiani menemani tengah rundengar Anda. Semoga bisa menyejukkan suasana tengah rundengar Anda, pendekatan diri kepada Sang Maha Pencipta, dan kami cukupkan sampai di sini. Dan selanjutnya pukul 6 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Warta Berita Pagi, produksi Seksi Beritaan Radio Republik Indonesia Sanggau dan Antigong.
1: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

0: Warta pagi selengkapnya Minggu 2 Agustus 2026, saya Okrin Moboy. Berita utama, pemerintah Kabupaten Sanggau terus berkomitmen menciptakan iklim investasi yang kondusif demi mendorong pertumbuhan ekonomi dan sektor UMKM di daerah. Komitmen tersebut ditujukan melalui dukungan penuh terhadap pengembangan usaha kuliner lokal hingga ajakan kepada para investor untuk memanfaatkan potensi strategis Kabupaten Sanggau.
1: Pemerintah Kabupaten Sanggau menyatakan

0: Jelang HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, personil Polsek Toba bersama masyarakat Desa Teraju menggelar kerja bakti membersihkan lapangan sepak bola Pati Sugan, Kecamatan Toba, Kabupaten Sanggau. Kapolsek Toba, Ibtu Arnold Rocky Montolalu, mengatakan kerja bakti tersebut bertujuan memperindah lingkungan sekaligus memperkuat kebersamaan antara kepolisian dan masyarakat. Melalui kerja bakti ini, ia ingin mengajak masyarakat untuk menumbuhkan kembali semangat gotong royong. Ia menilai keterlibatan berbagai unsur menjadi bukti persiapan menyambut HUT kemerdekaan dapat menjadi momentum mempererat hubungan antar elemen di Kecamatan Toba. Ibtu Arnold berharap semangat gotong royong yang terbangun dapat terus dipertahankan untuk menjaga kebersihan lingkungan dan mendukung kelancaran seluruh rangkaian peringatan HUT RI ke-81. Pendengar, kebakaran rumah kembali terjadi di Kabupaten Sanggau dan diduga dipicu kebocoran tabung gas saat digunakan untuk memasak. Peristiwa yang melibatkan 4 anak tersebut mengakibatkan seorang anak mengalami luka bakar dan sebagian bangunan rumah terdampak kobaran api.
1: Kebakaran melanda rumah milik Wanto warga di lingkungan Doku, Kelurahan Sungai Sengkuang, Kabupaten Sanggau dan langsung mendapat penanganan cepat dari petugas pemadam kebakaran setelah laporan warga diterima pukul 20.20 waktu Indonesia bagian Barat. Menurut Kasih Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Damkar Satpol PP Sanggau, Zulkifli, kebakaran diduga bermula saat 4 anak memasak mie di rumah yang masih dalam tahap pembangunan dan tidak berpenghuni. Percikan api yang diduga berasal dari kebocoran tabung gas kemudian menjambar kaki salah seorang anak hingga mengalami luka bakar sebelum api merambat ke ruang tengah dan membakar bagian plafon rumah. Berkat kesigapan warga dan petugas, kobaran api berhasil dikendalikan sehingga tidak sampai menghanguskan seluruh bangunan.
2: Jadi kami damkar Kabupaten Sanggau menerima laporan itu jam 20.20. Respon time sekitar 10 menit sampai di lokasi, pemadaman jam 20.45 itu selesai pemadaman. Menurut pengakuan dari korban, mereka itu sedang memasak Indomie menggunakan tungku, bukan menggunakan kompor gas, Mbak. Menggunakan tungku, rupanya gas itu bocor, tabung gas itu bocor lalu menyambar ke tabung gas. Terjadilah ledakan kecil dan ada satu korban, cuma tidak sampai meninggal dunia, hanya kakinya tersambaran dari gas yang terbakar.
1: Zulkifli mengingatkan masyarakat agar rutin memeriksa kondisi tabung gas dan instalasi pendukung sebelum digunakan untuk mencegah terjadinya kebakaran. Ia berharap kejadian di lingkungan Doku menjadi pelajaran bersama agar setiap keluarga lebih memperhatikan aspek keselamatan di rumah. Tri Putri melaporkan.
0: Bupati Sanggau Yohanes Ontot mendorong generasi muda untuk berani menciptakan lapangan kerja sendiri dengan memanfaatkan perkembangan teknologi digital. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah Kabupaten Sanggau berencana membuka sekolah digital yang diharapkan mulai berjalan tahun ini. Menurut Ontot, melalui pendidikan digital, anak muda dapat mempelajari berbagai peluang usaha seperti menjadi YouTuber maupun konten kreator yang memiliki potensi menghasilkan pendapatan. Ia menilai dunia digital membuka kesempatan luas bagi siapa saja yang memiliki kreativitas, kemauan belajar, dan semangat berusaha. Ontot berharap generasi muda Sanggau tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi juga mampu menjadi wirausahawan yang menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat menggandeng peternak lokal dalam pelaksanaan bazar telur murah di Kabupaten Sanggau. Pengawas Mutu Pakan Ahli Muda Disbunak Provinsi Kalimantan Barat, Koni Aprilia, menyampaikan langkah ini dilakukan untuk memangkas rantai pasok sehingga masyarakat dapat membeli telur dengan harga lebih terjangkau. Melalui skema tersebut, telur dijual seharga Rp1.700 per butir atau lebih rendah dibandingkan harga pasar yang berkisar Rp2.000 per butir. Hingga selisih harga tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan protein hewani dengan biaya yang lebih terjangkau. Selain memberikan manfaat bagi masyarakat, bazar ini juga membuka peluang pemasaran yang lebih luas bagi peternak lokal. Ia berharap pola distribusi langsung seperti ini dapat terus diperkuat untuk menjaga stabilitas harga pangan. Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sanggau terus meningkatkan edukasi pencegahan kebakaran kepada masyarakat melalui simulasi penanganan kebakaran dapur dan kebocoran tabung gas. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kewaspadaan warga agar mampu melakukan penanganan awal sekaligus mencegah risiko kebakaran di lingkungan rumah.
3: Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sanggau memanfaatkan pelaksanaan Summer Weekend untuk mengedukasi masyarakat tentang pencegahan kebakaran khususnya yang terjadi di dapur, kasih penanggulangan kebakaran, dan penyelamatan damkar. Satpol PP Kabupaten Sanggau, Zulkifli, menyebut edukasi difokuskan pada penanganan awal kebakaran akibat kompor maupun kebocoran tabung gas LPG. Ia menyampaikan, dalam simulasi tersebut, petugas memperagakan penggunaan selimut api untuk memadamkan kobaran api pada wajan maupun kompor. Masyarakat juga diberikan penjelasan mengenai langkah aman untuk mengatasi kebocoran tabung LPG agar tidak berkembang menjadi kebakaran. Menurutnya, sebagian besar kasus kebakaran rumah bermula dari area dapur akibat kelalaian saat memasak. Karena itu, kewaspadaan saat beraktivitas di dapur menjadi kunci utama untuk mencegah terjadinya kebakaran.
2: Memang kita adakan untuk mengedukasi masyarakat agar bagaimana kalau terjadi kebakaran di dapur atau kebocoran gas. Yang pertama tadi kita menggunakan selimut api, kalaupun tidak ada selimut api, istilahnya yang penting kain dibasahkan cara memadamkan terjadi api kebakaran di wajan ataupun di kompor gas. Yang kedua tentang mengantisipasi kebocoran gas dan mengatasi terjadinya kebocoran gas pada tabung LPG, baik yang 3 kilo maupun yang 12 kilo.
3: Melalui edukasi ini, ia berharap masyarakat semakin memahami langkah-langkah pencegahan dan penanganan awal kebakaran di lingkungan rumah. Upaya tersebut diharapkan mampu mengurangi resiko kebakaran sekaligus meningkatkan keselamatan masyarakat. Wulandari melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Pagi. Sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Resmikan rumah sambal, Pemkat Sanggau jamin iklim usaha. Empat anak masak mie, rumah nyaris ludes terbakar. Saya Okrin Maboy mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
3: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
4: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
5: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan. Dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi, jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.
6: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

inspirasi. Pesan Ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah. Karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, Nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

0: Selamat bergabung Anda pendengar semua yang baru saja bergabung bersama kami di 97FM RI Sanggau pendengar. Kami lengkapi lagi informasi Anda yang untuk mengikuti kabar dari Kalbar. Kami segera bergabung bersama Pro 1 RRI Pontianak. Nanti juga ada informasi dari rekan-rekan kami yang ada di Sintang, kemudian di Antikong dan juga di Sambas serta Pontianak pendengar. Cuaca pagi ini di kawasan Sabang Merah Sanggau cerah, aman, lancar.
1: Rasanya

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
4: Selamat pagi pemirsa dan pendengar, kembali hadir di ruang dengar Anda Kabar dari Kalbar, siaran berjaringan RRI Korwil 9 Kalimantan Barat. Ada RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Antikong, RRI Sanggau, juga RRI Sambas. Aduh, zoom banget nih. Nah, saya ucapkan selamat pagi juga untuk Anda yang bergabung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak, karena saat ini kita sedang melaksanakan siaran langsung. Silahkan untuk Anda ingin berbagi informasi bisa di kolom komentarnya, atau 734987, bisa juga di 08115701042. Dan saya sapa dulu rekan-rekan saya sudah bergabung di pagi hari ini. Selamat pagi.
5: Halo, selamat pagi, Mei.
4: Oke, sudah lengkap semuanya ya. Saya sapa satu-satu dulu dari Sintang ya. Ada Yeptro, selamat pagi.
5: Baik, selamat pagi rekan Mei. Kalau di Sintang pagi ini cuacanya sudah mulai cerah. Dan untuk aktivitas

0: Keluarga sudah ya ramai lancar ya walaupun agak sedikit lengang Mei.
1: Oke, baik. Terima kasih ya. Lanjut, saya akan bergeser ke Antikong. Ada Cika, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Mei, teman-teman dan juga pendengar.
1: Gimana Antikong pagi ini?
2: Di wilayah perbatasan Antikong pagi ini mendung Mei. Tadi pagi sempat petir gitu ya, tapi kayaknya nggak jadi hujan.
1: Waduh, udah pertanda ya.
2: Ya kira-kira di pagi hujan, ternyata tidak ya. Tapi pagi
1: Baik.
2: ini mendung ya, lumayan berkabut juga. Cuacanya agak sedikit panas ya nih pagi ini, kerasa masih aura-aura kemarau gitu.
1: Baik.
2: Lalu lintas aman lancar Mei, lengang sekali di jalan lintas Malindo pagi ini.
1: Baik, terima kasih. Selanjutnya saya bergeser ke Sanggau. Ada Okrin, selamat pagi.
3: Pagi, Mei.
1: Gimana Sanggau pagi ini?
3: Pagi ini Sanggau khususnya di kawasan Sabang Merah, cuaca cukup bersahabat, matahari juga sudah mulai bersinar. Aktivitas lalu lintas orang kendaraan ini masih tampak lengang, namun aman dan juga lancar, Mei.
1: Baik, terima kasih. Selanjutnya saya bergeser lagi ke Sambas. Ada Wahyu, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi, Mei. Cuaca di Sambas pagi hari ini dingin alias mendung karena memang sempat turun hujan kemarin sejak pukul 7. Jadi ini berarti memasuki hari kedua kota Sambas diguyur hujan. Akan mudah-mudahan ini membantu tidak ada lagi asap ya, karena memang titik hotspot di Kabupaten Sambas juga menjadi yang terbanyak keempat di Kalimantan Barat. Kan, Mei. Lalu lintas sepi pagi hari ini, Mei.
1: Iri banget, udah hujan. Mau juga dong hujan di Pontianak Kuburaya. Nah, kalau di Pontianak pagi hari ini apa sih operator kita? Apa sih cuacanya ini? Oh, mendung ya. Soalnya ini ruangan kaca kita nih full berkabut pagi ini ya, belum ada keluar juga. Masih agak sendu-sendu ya di pagi hari ini, tapi memang tidak menghalangi masyarakat untuk tetap aktif bergerak ya, karena tadi juga sudah terpantau bahkan dari saya berangkat siaran 4:30 tuh udah banyak yang jogging ya di pagi hari ini, walaupun ya udara kurang oke juga sebenarnya kayaknya kalau untuk olahraga di luar karena cukup banyak kabut asap seperti itu ya. Untuk informasi terkini dari Kota Pontianak, kita beralih dulu ya ke informasi pertama. Masih ada kaitannya juga dengan karhutla. Musibah karhutla di Kalimantan Barat setiap harinya terus meluas dan berdampak semakin besarnya luas lahan yang terbakar. Kondisi ini menjadi perhatian serius bagi BPBD Kalimantan Barat untuk meminimalisir bencana kabut asap. Ketua Satgas Informasi BPBD Kalbar, Daniel, mengatakan penanganan karhutla saat ini lebih dikonsentrasikan melakukan pemadaman yang dilakukan Satgas Udara di 3 kabupaten, diantaranya Ketapang, Kuburaya, dan Mempawa. Daniel menuturkan untuk hari Sabtu kemarin BPBD Kalbar melalui Satgas Udara mengerahkan helikopter jenis PK-FBI untuk melakukan patroli udara di Kabupaten Mempawa, Bengkayang, Sambas, Landak, dan Kota Singkawang. Jika dalam patroli udara ditemukan hotspot yang sulit dipadamkan oleh Satgas Darat, maka Satgas Udara akan mengerahkan helikopter waterbombing untuk melakukan pemadaman. Daniel menjelaskan konsentrasi penanganan karhutla di 3 kabupaten ini sebagai upaya meminimalisir dampak kabut asap yang bisa mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Supadio maupun aktivitas Pelabuhan Kijing dan gangguan kesehatan. Mengingat saat ini jumlah penderita infeksi saluran pernafasan akut ataupun ISPA bagi kalangan pelajar sudah mulai bertambah. Itu dia untuk informasi pertama. Selanjutnya saya bergeser ke Sambas ya. Razia di THM Sambas berbuah temuan 5 orang terindikasi positif narkoba. Wahyu, silahkan.
4: Benar sekali rekan Mei, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sambas kemarin baru saja menggelar razia di tempat menggelar razia maksudnya di 2 tempat hiburan malam di Kecamatan Teluk Kramat, dan memang dari pemeriksaan tersebut 5 pengunjung terindikasi positif narkoba, memang berdasarkan hasil tes urin di lokasi razia. Dan memang razia ini langsung dipimpin oleh Kepala BNNK Sambas Kompol Abdul Muthalib, yang memang bersama dengan sejumlah personel, kegiatan tersebut menyasar pengunjung dan pekerja di kedua lokasi sebagai daripada upaya pencegahan dan memang pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika. Petugas memeriksa identitas dan melakukan tes urin terhadap sejumlah orang yang berada di lokasi, dan memang hasil pemeriksaan telah menunjukkan 5 orang teridentifikasi mengkonsumsi zat yang berkaitan dengan sabu, kemudian ekstasi, dan juga enek, kemudian ada etomidet ya. Dan memang kelima orang tersebut kemudian dibawa ke kantor BNNK Sambas dan menjalani pemeriksaan dan asesmen lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan tentunya Kepala BNNK mengimbau masyarakat menjauhi narkotika ya, dan memang berperan aktif juga dalam penyampaian informasi katanya kepada aparat apabila mengetahui adanya dugaan tadi penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika di lingkungannya. Dan memang karena BNNK ini baru di Kota Sambas belum sampai 1 tahun ya kalau tidak salah, nantinya teman-teman ini akan menggagas dan akan terus meningkatkan pengawasan serta menggelar razia secara berkala di sejumlah lokasi yang memang dianggap rawan tadi peredaran narkotika, mulai dari tempat hiburan malam dan lain sebagainya, rekan Mi.
1: Baik, terima kasih Wahyu untuk informasi dari Sambas. Selanjutnya kita beralih ke Sanggau ya. Waduh, ini keresahan kita juga ini ya. Semuanya keresahan nih berita pagi ini ya. Kemarau picu lonjakan harga sayuran di Sanggau. Waduh, Okrin silakan.
3: Ya baik, terima kasih Mei. Benar sekali, harga sejumlah komoditas sayuran di Kabupaten Sanggau memang mengalami kenaikan ya dalam beberapa hari terakhir. Hal ini disampaikan salah seorang pedagang di Pasar Sentral Sanggau, Wida, yang menyampaikan kondisi ini dipicu musim kemarau yang memang menyebabkan hasil panen petani ini sedikit menurun ya, sehingga pasokan ke pasar juga berkurang. Nah, untuk hampir semua sayuran ini harganya naik ya karena kemarau dan gagal panen, seperti cabai, kemudian timun, kacang panjang, buncis, dan beberapa lainnya juga mengalami kenaikan. Dan kenaikan harga ini terjadi pada berbagai komoditas ya, seperti kangkung juga, bayam, kemudian buncis ya. Berkurangnya pasokan dari petani lokal ini membuat harga jual di tingkat pedagang juga ikut meningkat. Nah, kalau untuk harga cabai merah yang biasanya Rp50.000 per kilogram, ini naik menjadi Rp60.000 per kilogram. Nah, sekarang sudah sekitar Rp100.000 per kilogram. Cepat nih naiknya. Jadi kangkung dan bayam juga dijual sekitar Rp18.000 per kilogram. Nah, permintaan masyarakat ini masih tetap tinggi ya, meski memang harga mengalami kenaikan. Sementara itu pasokan dari petani belum kembali normal karena sebagian lahan juga masih terdampak cuaca yang kering. Dan Wida juga berharap kondisi cuaca segera membaik ya, agar produksi petani juga kembali meningkat dan distribusi sayuran ke pasar juga berjalan lancar dengan pasokan yang memang kembali normal, agar harga komoditas sayuran juga diharapkan turun sehingga daya beli masyarakat juga tetap terjaga, Mei.
1: Baik, terima kasih Okren untuk informasi dari Sanggau. Selanjutnya kita bergeser ke Etikong. Tak ada pembedaan, Bupati ontot genjot pembangunan pedalaman. Jika silakan.
2: Ya, di mana Bupati Sanggau Yunis Ontot menegaskan pembangunan daerah harus dirasakan secara merata hingga ke desa-desa dan wilayah pedalaman. Pemerintah daerah juga berkomitmen memastikan tidak ada kawasan yang tertinggal dalam proses pembangunan. Menurutnya, prinsip keadilan pembangunan menjadi landasan utama dalam penyusunan program pemerintah daerah karena wilayah yang selama ini belum tersentuh secara maksimal akan menjadi fokus perhatian untuk kedepannya. Di mana Bupati Sanggau menegaskan seluruh kecamatan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perhatian pembangunan, karena itu pemerintah daerah terus mendorong pemerataan program hingga ke tingkat desa dan juga dusun. Ia juga memastikan tidak ada perlakuan berbeda dalam pembangunan antar wilayah di Kabupaten Sanggau. Dan seluruh kebutuhan pembangunan akan ditangani berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan masyarakat agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata. Mei.
1: Baik, terima kasih Jika untuk informasinya. Selanjutnya saya bergeser ke Sintang. Gegerkan warga, sesosok mayat ditemukan di Sekadau. Ya, Pro silakan.
0: Ya, baik rekan Mei, warga di Kabupaten Sekadau yang sempat digegerkan dengan penemuan seorang pria yang ditemukan meninggal dunia di Dusun Senuruk, Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir. Di mana peristiwa ini pertama kali juga diketahui pada hari Kamis ya, 30 Juli 2026 sekitar pukul 4.30 menit waktu Indonesia Barat, seorang warga yang hendak mengeluarkan sepeda motor dari rumah menemukan korban tergeletak di depan rumah dalam kondisi tidak bergerak. Dan temuan tersebut juga kemudian dilaporkan kepada kepala dusun dan diteruskan kepada pihak kepolisian. Menindaklanjuti laporan tersebut, personel Polsek Sekadau Hilir bersama unit Inafis Satreskrim Polres Sekadau juga langsung mendatangi lokasi. Petugas juga memasang garis polisi melakukan olah tempat tempat kejadian perkara serta mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan awal, polisi juga tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban, dan di lokasi kejadian juga petugas juga menemukan obat di saku celana korban yang turut diamankan sebagai bagian dari proses penyelidikan. Dan sementara itu pihak keluarga juga menyampaikan bahwa korban diketahui memiliki riwayat penyakit jantung. 2 hari sebelum ditemukan meninggal dunia, korban juga sempat menghubungi keluarganya dan mengeluhkan kondisi kesehatannya. Dan saat ini memang kepolisian juga masih terus mengumpulkan ya keterangan dari para saksi serta berkoordinasi dengan pihak keluarga untuk memastikan penyebab pasti meninggalnya korban, rekan Mei.
1: Baik, terima kasih Yatra untuk informasi dari Sintang. Dan sebelum kita beralih ke informasi selanjutnya, kita akan jeda dulu sejenak. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.

0: 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
2: Wah, Mar, aku krungu salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
1: Samo-samo.
3: Bunu, janca main TikTok tarui.
4: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
4: Eh, elok-elok Bu Yuang, banyak panipu.
3: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung komunitas.

0: Masih di kabar dari Kalbar, siaran berjaringan RRI Korwil 9 Kalimantan Barat, ada RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Entikong, RRI Sanggau, juga RRI Sambas. Di mana saat ini kami sedang melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jadi kami undang Anda untuk bergabung, berbagi informasi di kolom komentar. Bisa juga di 734987, bisa juga di 0811570142. Kita beralih ke informasi selanjutnya dari Kota Pontianak. UPT Puskesmas Kampung Bali mencatat sebanyak 60 kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA hingga akhir Juli 2026. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan periode 18 hingga 27 Juli yang mencatat 41 kasus. Sebagian besar pasien merupakan balita dan lanjut usia dengan keluhan batuk serta pilek akibat paparan kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Kepala UPT Puskesmas Kampung Bali, Dr. Popong Solihat, mengatakan masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak kabut asap meski kondisi kualitas udara mulai membaik setelah hujan. Selain menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, masyarakat juga diimbau menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS dan menjaga kebersihan air minum untuk mencegah penyakit lain seperti diare, serta memperbanyak konsumsi buah segar guna menjaga daya tahan tubuh. Warga juga disarankan mengurangi aktivitas di luar rumah yang tidak bersifat mendesak, terutama bagi kelompok rentan seperti balita, lansia, dan penderita penyakit penyerta. Apabila mengalami gejala ISPA yang tidak kunjung membaik, masyarakat diminta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Itu dia untuk informasi dari Kota Pontianak. Kita bergeser ke Sanggau. Jalan dan jembatan pedalaman jadi fokus Bupati Sanggau. Okrin, silakan.
1: Baik, terima kasih Mei. Bupati Sanggau Yohanes Ontot menegaskan pembangunan jalan dan jembatan tetap menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Fokus tersebut diarahkan untuk membuka akses masyarakat hingga ke wilayah pedalaman yang selama ini masih menghadapi keterbatasan infrastruktur. Nah, menurutnya tantangan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sanggau tidaklah sederhana karena luas wilayah yang besar serta banyaknya desa dan dusun ini membuat kebutuhan akses transportasi terus meningkat. Dan Ontot menjelaskan, jalan yang memadai ini menjadi kebutuhan mendasar bagi masyarakat pedesaan. Infrastruktur tersebut ini tidak hanya mendukung mobilitas warga, tetapi juga menjadi penopang aktivitas ekonomi masyarakat. Dan ia menuturkan pemerintah Kabupaten Sanggau telah memetakan kebutuhan pembangunan infrastruktur di seluruh kecamatan sebagai dasar percepatan pembangunan meski menghadapi keterbatasan anggaran akibat pemenuhan transfer ke daerah. Pemerintah daerah berkomitmen terus meningkatkan konektivitas ya hingga ke wilayah pedalaman. Mei.
0: Baik, terima kasih Okrin untuk informasi dari Sanggau. Selanjutnya kita ke Sambas. Pemkab Sambas siapkan produk unggulan dan peluang investasi untuk ajak Apkasi Otonomi Expo 2026. Wahyu, silakan.
2: Baik rekan Mei, pemerintah Kabupaten Sambas di beberapa pekan terakhir ini baru saja mematangkan pemetaan produk UMKM unggulan tentunya untuk nantinya di Apkasi Expo 2026. Selain itu juga materi promosi pariwisata hingga penawaran investasi daerah juga siap untuk ditampilkan nantinya di Expo ini. Sebuah pameran perdagangan, kemudian investasi dan pengadaan tersebut nanti akan dijadwalkan di tanggal 29 Agustus di Kabupaten Tangerang Banten. Dan memang langkah ini dirancang untuk mengoptimalkan tentunya keikutsertaan daerah dalam menggait investor, kemudian memperluas akses pasar juga produk lokal, serta memperkuat jaringan kemitraan bisnis tingkat nasional. Ya, karena namanya Expo, kemungkinan besar dia akan dibuat stand-stand interaktif di setiap daerah begitu, dan memang Kabupaten Sambas nantinya akan ikut serta. Itu yang kemudian disampaikan oleh Kepala Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas yang memang menekankan pentingnya sinergi lintas perangkat daerah katanya dalam mengemas potensi daerah agar mampu bersaing di pasar nasional. Ya, mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan pulang dengan membawa hasil investasi dan kemudian dapat paling tidak memperlihatkan hasil UMKM yang ada di Kabupaten Sambas di tingkat nasional, rekan Mei.
0: Baik, terima kasih Wahyu untuk informasi dari Sambas. Selanjutnya kita beralih ke Sintang. Rini Kurniawati resmi terpilih sebagai Ketua IBI Ranting Pandan. Yap, terus silakan.
3: Ya baik Mei, di mana Musyawarah Ranting atau Musran Ikatan Bidan Indonesia, IBI Ranting Pandan yang berlangsung lancar, tertib dan penuh semangat kebersamaan di Gedung Serbaguna Merarai Pandan. Ya, di mana kegiatan ini menjadi momentum untuk mengevaluasi program kerja kepengurusan sebelumnya sekaligus juga memilih kepengurusan baru. Musyawarah dihadiri oleh berbagai unsur mulai dari pemerintah kecamatan, kepala puskesmas, pengurus IBI Kabupaten Sintang, hingga perwakilan organisasi profesi dan para bidan dari wilayah kerja puskesmas Pandan dan puskesmas Jelimpau. Ketua Pengurus Cabang IBI Kabupaten Sintang, Yuli Sri Ayu, juga mengajak seluruh anggota IBI untuk terus menjaga kekompakan, meningkatkan profesionalisme, serta memperkuat peran organisasi dalam mendukung pelayanan kebidanan yang berkualitas bagi masyarakat. Melalui proses musyawarah yang berlangsung secara demokratis, Rini Kuniawati juga kembali terpilih sebagai Ketua IBI Ranting Pandan untuk periode kepengurusan berikutnya. Dalam menjalankan tugasnya, ia juga akan didampingi Ni Nyoman Suastini sebagai sekretaris dan Dian Lestari sebagai bendahara. Dengan kepengurusan yang baru, IBI Ranting Pandan juga diharapkan semakin solid, mampu meningkatkan kompetensi para bidan, memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak, serta terus berkontribusi dalam meningkatkan kesehatan ibu, bayi, dan anak-anak di wilayah Kecamatan Pandan dan Jelimpau, Mei.
0: Baik, terima kasih informasinya dari Sintang. Selanjutnya kita bergeser ke Entikong ya. AKPD Sudarsono titipkan estafet kepemimpinan Polres Sanggau. Cika, silakan.
4: Baik, Mei, di mana mantan Kapolres Sanggau AKBP Sudarsono menitipkan estafet kepemimpinan kepada AKBP Kadek Ari Mahardika dalam acara pisah sambut Kapolres Sanggau di Aula Hotel Harvey Sanggau Jumat 31 Juli 2026. Ia berharap berbagai program yang telah dijalankan selama memimpin Polres Sanggau dapat diteruskan. Selain menjaga situasi Kamtibmas, AKBP Sudarsono juga mengatakan Polres Sanggau juga berupaya mendukung program pemerintah di sektor ketahanan pangan. Ia menyebut salah satu program yang dinilai berhasil adalah pengembangan budidaya jagung yang kini telah diterapkan di hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Sanggau. Estafet kepemimpinan Polres Sanggau selanjutnya dipercayakan kepada AKBP Kadek Ari Mahardika yang sebelumnya menjabat Kapolres Kuburaya. Ia juga menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan berbagai capaian yang telah diraih AKBP Sudarsono selama memimpin Polres Sanggau. Karena sebagai Kapolres Sanggau yang baru, AKBP Kadek Ari Mahardika juga memohon dukungan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Sanggau karena menurutnya sinergi yang telah terbangun menjadi modal penting dalam menjalankan amanah memimpin Polres Sanggau. AKBP Kadek juga menegaskan komitmennya untuk melanjutkan berbagai capaian yang telah dirintis pendahulunya. Ia juga menilai dukungan pemerintah daerah, Forkopimda, dan juga seluruh elemen masyarakat menjadi modal awal dalam menjalankan amanah sebagai Kapolres Sanggau. Mei.
0: Baik, terima kasih Cika untuk informasinya dan itu menjadi informasi terakhir ya yang bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda di Kabar dari Kalbar pada pagi hari ini. Terima kasih rekan-rekan ya sudah berbagi informasi semuanya, ada Yeptro, ada juga Cika, ada Wahyu dan juga ada Okrin ya. Selamat bertugas kembali rekan-rekan, selamat pagi.
1: Terima kasih. Baik, terima kasih Mei. Selamat pagi.
0: Iya, sama-sama. Dan untuk Anda, pemirsa dan pendengar yang tertinggal dengan informasi yang sudah kami sampaikan, Anda bisa bergabung ke YouTube RRI Pro 1 Pontianak karena siaran ini bisa diputar ulang ya. Dan untuk Anda, jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Baik, seru mendengar, sampai di sini kami hadirkan Kabar dari Kalbar edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Mudah-mudahan informasi tadi bisa melengkapi informasi Anda. Dan pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Berita Sentral Jakarta bersama Program 3 Radio Republik Indonesia, Jaringan Berita Nasional.

0: Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh tokoh agama yang terus konsisten dalam membina umat hingga kerukunan bangsa tetap terawat.
2: Nah, saya ingin dalam pemulihan lingkungan itu, masyarakat tampak, orang yang di bawah, orang yang bekerja di bawah, harus betul-betul menerima manfaat paling banyak. Maka itu prosperity menjadi penting.
0: Menteri Agama menyebut peningkatan kerukunan umat beragama di Indonesia menjadi modal penting menjaga persatuan dan mendukung pembangunan nasional. Menteri Lingkungan Hidup menegaskan paradigma pembangunan Indonesia harus bergeser dari eksploitasi lingkungan menjadi pembangunan. Seorang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan sarjana penggerak pembangunan Indonesia atau SPPI. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebut peningkatan kerukunan umat beragama di Indonesia menjadi modal penting menjaga persatuan dan mendukung pembangunan nasional. Berikut Zahrotin Aljana melaporkan.
3: Indeks kesalehan umat beragama juga meningkat menjadi 84,20.
4: Menteri Agama Nasaruddin Umar menilai upaya pemerintah bersama tokoh agama dalam merawat kerukunan mulai membuahkan hasil. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan zikir dan doa kebangsaan di kawasan Monas, Jakarta, Sabtu malam tadi. Ia menyebut meningkatnya indeks kerukunan umat beragama sepanjang 2025 menjadi capaian tertinggi sejak Indonesia berdiri. Nasaruddin menjelaskan, capaian tersebut melampaui target RPJM tahun 2025 dan semakin mendekati target RPJM 2029. Ia menegaskan kerukunan menjadi fondasi utama bagi pembangunan bangsa di tengah keberagaman masyarakat.
3: Indeks kesalehan umat beragama juga meningkat menjadi 84,20 pada tahun 2025 ini. Secara khusus, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh tokoh agama yang terus konsisten dalam membina umat hingga kerukunan bangsa tetap terawat. Ini penting karena kerukunan adalah modal dasar pembangunan.
4: Suasana kebersamaan tersebut juga dirasakan langsung oleh para peserta yang mengikuti zikir dan doa kebangsaan di Monumen Nasional. Salah satu peserta bernama Vio, asal Pandeglang, Banten, mengaku baru pertama kali mengikuti zikir kebangsaan secara langsung. Menurutnya pengalaman tersebut semakin berkesan karena menghadirkan doa bersama lintas agama sebagai simbol persatuan bangsa.
5: Yang paling terkesan adalah ketika zikir itu mewakili semua agama. Kan tadi ada berdoa berdasarkan agama Katolik, Protestan, Islam, dan lain sebagainya. Jadi kayak menunjukkan bahwa kita tuh memang mendaungi semua agama, jadi toleransi itu dijunjung. Itu sih yang paling buat berkesan, karena selama ini memang di Indonesia kan mayoritasnya Islam, ya ketika